Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hal ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardanang menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Tarif Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan RD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
12: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
11: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsyurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
13: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
11: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
14: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
11: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
15: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
11: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal, hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, saya masih bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya nanti ya dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami juga mengajak Anda untuk bisa berdiskusi bersama berkaitan dengan tema kita menjemput puncak haji di Padang Arafah. Kita nanti akan berbincang bersama dengan Bapak Imam Mawardi Ridwan, Sekretaris Pimpinan Wilayah IPHI Jawa Timur, dan juga Bapak Dr. Haji Muhammad Asadul Anam MAG, Pelaksana Tugas PLT Kepala Kanwil Kemenhats Jawa Timur. Berkaitan juga dengan hal tersebut, nanti kami undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, sembari tentunya kabar-kabar dari Anda tetap kami tunggu, begitu ya, berkaitan dengan kondisi cuaca, arus lalu lintas, ataupun agenda kegiatan dan juga peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya, pagi ini kondisinya cukup cerah,

0: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berkaitan dengan dialog aspirasi kita nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami juga tentu mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami begitu ya. Berkaitan juga dengan cuaca panas ekstrim yang diprediksi akan terjadi di Mekah Arab Saudi pada puncak haji 2026 yang rangkaiannya sudah dimulai sejak hari Senin kemarin begitu ya. Kementerian Kesehatan Arab Saudi ini menghimbau para jemaah haji untuk secara rutin menggunakan payung sebagai langkah pencegahan terhadap kelelahan akibat panas, kemudian juga sengatan matahari dan dehidrasi.

0: selama berpindah-pindah di antara tempat-tempat suci. Dan penggunaan payung disebut bisa menurunkan suhu di sekitar para jamaah begitu ya, hingga 10 derajat Celcius dan mengurangi beban fisik selama ritual haji. Dan himbauan ini dikeluarkan seiring dengan perkiraan Pusat Meteorologi Arab Saudi mengenai cuaca panas di sejumlah rute pergerakan jamaah saat puncak haji pada hari Senin kemarin. Dan suhu diperkirakan mencapai 47 derajat Celcius di Mekah dan 44 derajat Celcius di Madinah dengan tingkat kelembapan hingga 40% dan angin yang mengangkat debu di area terbuka. Selain tentunya suhu tinggi, potensi angin berdebu di sejumlah area terbuka juga menjadi faktor tambahan yang diwaspadai karena dapat memperburuk kondisi kesehatan jamaah. Dan tahun ini sekitar 1,6 juta jamaah diperkirakan berkumpul di Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj Indonesia mengingatkan jamaah untuk menjaga kondisi fisik, memperbanyak istirahat, kemudian makan teratur, minum air yang cukup, serta menyiapkan barang bawaan seperlunya. Pergerakan jamaah haji Indonesia dari hotel menuju Arafah itu dimulai pada hari Senin begitu ya. Dan pergerakan akan dilakukan secara bertahap dalam 3 trip. Dan hingga nanti besok pada puncak pelaksanaan ibadah haji. Tentunya ini yang menjadi perhatian karena suhu yang cukup panas begitu ya. Dan harus ada upaya juga bagi jamaah untuk terus diingatkan agar bisa menjaga kesehatan agar ibadahnya tidak terganggu.
1: Motivasi hari ini. Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

Pergerakan puncak ibadah haji 1447 Hijriah itu memang sejak hari Senin kemarin sudah dimulai bergerak dari Mekah menuju Arafah. Ketua Komisi Nasional Komnas Haji Mustoli ini mengatakan dalam puncak pergerakan tersebut tentu sangat dibutuhkan kekompakan dan solidaritas di kalangan para jamaah. Ia mengatakan setidaknya ada 1,6 juta jamaah haji dari seluruh penjuru dunia melakukan pergerakan yang sama. Dan setelah wukuf di Arafah, selanjutnya jamaah akan bergeser bermalam di Muzdalifah dan melanjutkan kembali perjalanan ke Mina untuk melakukan lontar jumroh di Jamarat. Dan dengan agenda yang begitu padat, kemudian jarak yang begitu panjang dan simultan, ibadah armusna itu akan sangat menguras tenaga dan stamina. Tidak jarang kelelahan muncul menyebabkan konsentrasi turun dan stamina bisa langsung drop. Kondisi semacam ini bisa menyebabkan rombongan jamaah yang bergerak ke tempat ibadah itu bisa terpisah dari rombongan, tertinggal ataupun tercerai-berai dari regunya, khususnya bagi lansia dan disabilitas yang bisa menimbulkan mereka tersesat atau bahkan hilang. Dan saat fase armusna juga, kata Mustoli, jutaan jamaah ini menggunakan pakaian yang sama, yakni ihram warna putih, yang tentunya akan menambah kesulitan jamaah membedakan satu sama lain. Belum lagi cuaca panas yang diperkirakan mendekati 50 derajat Celcius ini menjadi tantangan tersendiri. Sebab itu ia mengingatkan agar para jamaah ini bisa saling menjaga satu sama lain begitu ya. Dan pada penyelenggaraan haji 2026, gelombang kedatangan jamaah haji terbagi menjadi dua. Jamaah gelombang pertama sebanyak 103.732 orang yang tergabung dalam 267 kloter. Jamaah kedua, maksudnya jamaah gelombang pertama tersebut mendarat melalui Bandara Madinah 22 April 2026 hingga 6 Mei 2026. Selanjutnya tiba jamaah gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Adapun jumlah kloter jamaah gelombang kedua itu sebanyak 260 dan jumlah jamaah sebanyak 98.904 orang. Dan ini yang kemudian memang harus begitu ya, sama-sama diingatkan begitu, bahwa untuk puncak haji 2026 dengan tantangan cuaca ekstrim itu jamaah bisa saling mengingatkan bagaimana persiapannya begitu ya, karena tentu ada upaya juga yang dilakukan oleh Kemenhaj begitu, dan juga bagaimana menyikapi adanya suhu yang cukup terik begitu ya, dan bagaimana juga pendampingan terhadap lansia begitu ya, yang juga jamaah beresiko tinggi. Apa yang dilakukan? Nah, ini yang kemudian nanti kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber pada sesi diskusi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi di edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Kami juga turut mengundang Anda nanti dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Anda boleh memanfaatkan line telepon kami di 5345474 atau WA 081331414992. Dan terus kita ingatkan, Anda mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Ada kolom live chat yang bisa Anda gunakan untuk berkomunikasi bersama kami. Kemudian juga Anda menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya, juga bisa menggunakan kolom komentar untuk menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun pendapat Anda. Tema kita di pagi hari ini adalah menjemput puncak haji di Padang Arafah. Saya ditemani dua narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom meeting untuk pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu satu persatu. Ada Bapak Imam Mawardi Ridwan, Sekretaris Pimpinan Wilayah IPHI Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Imam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah pagi hari.
0: Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Salam sehat selalu tentunya untuk Pak Imam. Saya juga bersama dengan Bapak Dr. Haji Muhammad As'adul Anam MAG. Beliau adalah PLT Kepala Kanwil Kemenhats Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, pagi.
0: Kabar badan juga sehat ya Pak.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Tema kita menjemput puncak haji di Padang Arafah. Tentu ini kita juga melihat begitu ya, kondisi-kondisi yang ada menjadi sebuah tantangan tentu bagi saudara-saudara kita jamaah haji yang tengah menjalankan ibadah untuk puncak haji esok hari begitu ya. Jutaan jamaah haji dari seluruh dunia ini bersiap memasuki fase paling sakral sekaligus paling berat dalam rangkaian ibadah haji, yakni wukuf di Padang Arafah yang dilanjutkan menuju Musdalifah dan Mina atau Armusna. Tentu ini di tahun 2026 masih ada suhu panas ekstrim di Arab Saudi begitu ya, yang dinyatakan hingga 50 derajat Celcius. Dan tentunya dengan kepadatan jutaan manusia, kesiapan fisik ini menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi jamaah lansia yang mendominasi keberangkatan haji Indonesia tahun ini. Dan tidak sedikit jamaah harus berjuang menjaga stamina agar tetap mampu menjalani seluruh rangkaian ibadah dengan aman dan kusuk begitu ya. Dan ini tentu menjadi sebuah tantangan besar begitu. Saya ke Pak Anam terlebih dahulu. Pak, ini bagaimana kondisi dan kesiapan jamaah Indonesia di pelaksanaan wukuf di Padang Arafah tahun ini begitu? Mengingat itu tadi ya, kita masih dibayang-bayangi dengan suhu panas ekstrim. Bagaimana Pak Anam?
2: Ya, terima kasih Mbak Sari. Ya. Sebagaimana harapan kita bahwa haji tahun ini persiapannya lebih matang. Artinya bahwa proses tahapan demi tahapan itu telah selesai dengan baik. Artinya mulai dari pendaftaran, kemudian mulai dari cek kesehatan, kemudian pelunasan, kemudian pengkloteran, sampai terbitnya visa itu berjalan dengan baik. Nah ini menjadi penanda bahwa semua proses ini sudah kita lakukan sebagaimana tahapan yang kita inginkan. Sebagaimana saat ini bahwa persiapan di Mekah pun juga sedemikian rupa sudah sangat-sangat siap. Bahkan untuk kesiapan jamaah yang ada di Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina ini juga sudah luar biasa. Ditambah lagi bahwa saat ini petugas kita tidak hanya petugas haji saja. Dari pihak syarikah itu ada 700 petugas yang disiapkan untuk berada di Arafah. Jadi 700 untuk dua syarikah, yakni Rakin dan Bite Gas, itu menyiapkan 700 petugas. Sebelumnya tidak ada, tidak pernah ada yang namanya syarikah itu menyiapkan. Oleh karena itulah, dengan tambahan dari pihak syarikah ini dan kolaborasi, koordinasi di lapangan yang mantap, saya yakin bahwa pelaksanaan nanti akan berjalan dengan baik. Ini doa kita tentunya bahwa semua bisa berjalan dengan baik dan sampai dengan saat ini kami memantau perkembangan di sana. Alhamdulillah semua sudah berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran pada pelaksanaan wukuf kali ini.
0: Jadi ketika persiapan itu sudah dilakukan sangat baik dan matang, gitu ya. Kemudian tahun ini ada tambahan juga bantuan untuk syarikat tadi. Mudah-mudahan ini semuanya berjalan lancar. Nah, tentu tantangan terbesar itu masih berkaitan dengan suhu panas ekstrim, begitu ya.
2: Betul, betul.
0: Nah, ini bagaimana juga untuk bisa diantisipasi oleh petugas haji dan jamaah haji, Pak Anam?
2: Barusan kami dapat notis dari Mekah bahwa diingatkan untuk jamaah ini mulai duhur sampai dengan pukul 4 sore itu untuk tidak melaksanakan kegiatan di luar tenda yang ada di Arafah. Kenapa? Karena suhu saat ini sudah mencapai 47 derajat Celcius. Nanti pada puncaknya itu 47 derajat Celcius. Oleh karena itu jamaah diminta untuk tidak melakukan kegiatan di luar tenda. Tapi lebih banyak di luar tenda, berdoa di dalam tenda, seperti itu. Juga jamaah dilarang untuk mendekati Jabal Rahmah dan juga Masjid Namiroh. Karena situasi di sana sudah sedemikian luas sama sangat krodit karena banyaknya jamaah. Dan andaikan jamaah ini berada di luar tenda, itu untuk selalu menggunakan payung. Ini tadi notis yang dikirim ke kami, tentunya di sana masih berapa ini jam 4 subuh di sana, jam 4. Oleh karena itu besar harapan kami notis yang dikirim tadi benar-benar menjadi perhatian, dan juga sudah saya forward ke ketua kloter yang di embarkasi Surabaya. Kami minta betul untuk para petugas dan jamaah diarahkan tidak keluar tenda pada saat pelaksanaan wukuf duhur sampai dengan jam 4 itu. Kalau memang harus keluar, maka jangan lupa menggunakan payung. Dan dilarang untuk melaksanakan kegiatan di Jabal Rahmah dan juga di Masjid Namiroh, seperti itu.
0: Baik, jadi sudah ada himbauan juga yang disampaikan, begitu ya. Namun tentu peran serta aktif dari petugas haji untuk memantau ini menjadi sesuatu yang penting, utamanya bagi para jamaah yang lansia dan juga mungkin dalam kondisi yang tidak sehat, begitu Pak Anam, bagaimana?
2: Jadi untuk jamaah-jamaah yang memang berada di rumah sakit, ini otomatis mereka akan disafari wukufkan. Untuk jamaah-jamaah yang lansia tapi masih mampu untuk melakukan kegiatan wukuf secara mandiri atau bersama-sama dengan jamaah yang lain, maka ini harus menjadi perhatian ketua kloter. Kita sudah menyampaikan juga, jadi hampir setiap waktu kita menyampaikan pesan kepada teman-teman untuk kemudian bisa melaksanakan kegiatan wukuf ini dengan dengan khusyuk, dengan lancar di sana, seperti itu.
0: Ya, ini artinya sudah ada bekal juga ya bagi para jamaah, bagaimana menjaga kesehatan, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang baik dan juga istirahat. Ini menjadi poin penting sebelum besok puncak haji di mana aktivitas juga cukup padat, begitu Pak Anam.
2: Nah, iya, begini Mbak Jin. Jadi selama persiapan wukuf ini, selain jamaah diberi RTE, ready to eat, yang digunakan pada saat tidak ada pengiriman makanan ke makanan yang fresh meal itu, maka di sana juga ditambahkan makanan-makanan ringan yang itu diberikan dalam bentuk mamul atau cookies itu yang dalam bahasa Indonesia-nya, kemudian juga roti-roti yang lain yang dalam bentuk padat yang kemarin diberikan kepada jamaah masing-masing. Ini juga diberikan. Oleh karena itu saya sangat yakin dengan pertolongan Allah bahwa pelaksanaan wukuf hari ini benar-benar bisa berjalan dengan baik sebagaimana persiapan-persiapan yang sudah dilakukan.
0: Ya, baik. Tentu kita juga berharap semua proses dari hari Senin kemarin hingga nanti puncak pada besok hari itu bisa berjalan dengan baik. Karena tadi di awal kesiapannya pun sudah sangat baik, himbauannya juga diberikan kepada masyarakat sehingga ini memunculkan kesadaran, begitu ya. Bagaimana sih upaya juga bisa menjalankan ibadah dengan lancar. Berkaitan juga dengan himbauan untuk tetap saling menjaga, begitu Pak Anam. Karena kan di sana semua bajunya warna putih, gitu ya, susah untuk bisa membedakan. Nah, ini ada seruan juga dari Ketua Komisi Nasional Komnas Haji, gitu ya, bahwa saling menjaga itu kunci penting juga di kalangan para jamaah agar ibadahnya juga bisa tetap aman, nyaman, dan itu tadi bisa saling mengingatkan, begitu. Ini bagaimana juga untuk bisa ditumbuhkan kepada para jamaah, begitu Pak Anam?
2: Ya, jadi pergerakan jamaah ini kan mulai dari asrama haji itu kan sudah perombongan. Kemudian keluar dari pesawat juga perombongan. Berangkat ke Arafah perombongan. Maka ini mengesankan bahwa basis utama pergerakan jamaah itu adalah manajemen kloter atau struktur kloter. Nah, oleh karena itulah memberikan kesadaran kepada jamaah semuanya, dan juga kita ingatkan tidak hanya perombongan, pergu itu menjadi tanggung jawab ketua regu untuk saling mengingatkan. Jadi pesan ini juga kami sampaikan pada saat pembinaan karukarom yang dilaksanakan di asrama haji. Nah, oleh karena itulah maka di sana besar harapan kami bahwa pola-pola yang sudah kita sampaikan pada saat mulai dari tanah air dan sampai di sana ini bisa digunakan dengan baik. Artinya bahwa peran ketua regu, ketua rombongan ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Ya. Insya Allah itu akan terlaksana, karena sekali lagi bahwa pergerakan jamaah itu basisnya adalah rombongan seperti itu.
0: Ya, baik. Jadi ini sudah dari awal begitu diingatkan untuk bisa saling membantu, saling mengecek satu dengan yang lain jamaah, dan petugas haji pun sudah siap begitu ya, untuk membantu jika ada kendala dan sebagainya. Baik, saya geser dulu Pak Anam ini ke Pak Imam begitu ya. Pak, ini tentu tadi sudah disampaikan juga tantangannya juga masih sama seperti tahun yang lalu, bahwa suhu panas ekstrim gitu ya di Arab Saudi ini juga tentu harus diwaspadai agar ibadahnya tetap bisa dijalankan dengan lancar. Bagaimana Pak Imam melihat berkaitan dengan kesiapan mental dan spiritual jamaah kita begitu ya menjelang Armusna tahun ini begitu? Bagaimana juga Pak Imam melihat begitu ya, apa sih yang harus dilakukan juga berkaitan dengan himbauan-himbauan begitu yang sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Anam?
1: Ya, alhamdulillah. Matur suwun geng rawuh Pak Kemenhas Jawa Timur, mudah-mudahan Mbak, ini sebenarnya kita bersyukur di tahun ini karena memang ada beberapa hal yang sangat sangat menguntungkan dan perlu diketahui oleh masyarakat secara umum. Yang pertama adalah jalur birokrasi yang dari Kemenhas ini berbeda dengan jalur birokrasi yang di Kemenak dulu. Sekarang ini jalur birokrasinya diperpendek, dan yang lama dulu itu sudah dipotong-potong Mbak di tanah air. Jadi di asrama haji teman-teman yang akan berangkat ini sudah mendapatkan seluruh kesiapannya dengan baik. Paspor sudah, ini sudah, tiket sudah, semuanya sudah di asrama haji sudah beres semuanya. Nusuk semuanya sudah beres. Nah, disitulah ketika dia berangkat, dia dalam kondisi aman, nyaman, adem. Kemudian dia punya kepastian. Ini yang kemudian memberi dampak psikologi para jamaah berangkat ini tidak was-was. Dia sehat. Nah, dia sehat. Nah, kemudian ada standar. Jadi standarnya misalnya di penerimaan yang sekian menit, nanti di untuk pengeluaran yang sifatnya pengantar sekian menit dan lain-lain. Ini karena apa? Karena semua sudah satu komando di Kemenhas, maka imigrasi, penerbangan dan lain-lain ini langsung satu birokrasi sehingga diperpendek. Beda dengan dulu panjang. Jadi ketika masih di Dirjen ini agak imigrasi yang nggak begitu memperhatikan. Itu dari struktur birokrasi. Itu yang saya lihat. Maka teman-teman berangkat ke Mekah atau ke Madinah, kondisinya betul-betul happy, nyaman, terlindungi, kemudian terlayani. Itu yang ada setelah dia mendapatkan kemudahan. Kemudian saat di Mekah dan Madinah, mereka sudah mendapatkan kepastian. Yang ini yang kemudian evaluasi tahun yang lalu sekarang menjadi dua syarikah. Ini menjadi kepastian. Hotelnya di mana, tempatnya di mana. Dia dengan mudah sekali, dan kemudian tidak ada hingga puncak. Maaf Mbak ya, puncaknya ibadah haji hari ini, bukan besok. Hari ini. Jadi puncak haji adalah hari ini, Arafah. Ya, Arafah ini puncaknya haji hari ini. Jadi Hajjul Arafah, haji itu adalah Arafah. Hingga puncak hari ini sudah puncak, sekarang di sana menjelang salat subuh. Itu tidak ada satu kendala apapun yang bersifat non teknis atau yang bersifat teknis. Semuanya sebagaimana dilaporkan oleh Kanwil Kemenhas tadi, Pak Anam, bahwa ini tertangani dengan baik. Saya pantau dari berbagai teman-teman yang jadi petugas, kebetulan ada banyak teman-teman dari dulu ikut sertifikasi haji, baik lewat LDNO maupun lewat IPH, itu jadi petugas. Saya pantau, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Maka puncak ini tinggal menunggu waktu. Waktunya ada nanti sampai menjelang duhur, mereka sudah di tenda semuanya. Sekarang sudah masuk tenda sih, tetapi menjelang duhur sudah tenda semuanya. Dan tadi sudah disampaikan memang tidak boleh keluar dari tenda. Begitu menjelang duhur siap, menjelang duhur ada khutbah Arafah, ba'da sholat duhur para jamaah untuk berdoa. Maka selesailah puncak haji di Arafah. Maka ketika sudah selesai puncak di Arafah, tinggal melanjutkan rangkaiannya Muzdalifah dan Mina. Maka kalau hari ini secara teknis tidak ada trouble, berarti secara umum pelaksanaan sudah baik. Ada hal kecil-kecil, ya saya pikir itulah memang pergerakan jutaan orang, ya itu di bisa diwajari, bisa dipahami. Itu kaitan teman-teman yang ada di Mekah yang sekarang akan menjalankan puncak haji di Arafah. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan yang ada di tanah air? Nah, ini ada doa yang banyak dari tanah air. Begitu suasana tanah air ini tenang, damai, saya kemarin sebenarnya kan bayangkan begitu ada gejolak di selat Arab, Hormuz. Ya di Hormuz itu, wah ini untuk bahan bakar enggak pesawatnya ini dinaikkan enggak dan lain-lain. Jadi saya punya was-was itu, ternyata bisa tenang, tidak ada gejolak dan tidak apapun, pemerintah melakukan jaminan ini, bersyukur. Jadi rakyat Indonesia sekarang bersyukur bahwa pemerintah beri jaminan pada jamaah haji dan semuanya dengan baik. Nah, kalau ini sudah berjalan, doa-doa yang berjalan ini, doa-doa insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu untuk teman-teman doakannya. Yang kedua, di tanah air ini sebenarnya ada budaya yang dikembangkan oleh pesantren. Yaitu namanya Ta'rif Arafah. Ta'rif Arafah itu adalah teman-teman yang di tanah air itu berkumpul, berdoa di saat teman-teman yang ada di Mekah itu sedang di Arafah. Nah, ada yang milihnya waktunya sama ba'da duhur, tapi ada yang milih waktu duhur di sana menyesuaikan dengan waktu di sini, sehingga ada yang ngumpul nanti ngumpulnya jam 16.30. Ketika 16.30 itu kita wirid, kita zikir, kita baca Quran, dan kemudian kita berharap tersambung dengan salah satu jamaah yang kita kenal, mereka berdoa di Arafah, kita yang di tanah air ini mengamini. Itu namanya ta'rif Arafah. Nah, ta'rif Arafah ini juga bagian dari cara kita mendoakan orang teman-teman yang haji di Arafah dimudahkan. Karena setelah Arafah ada Muzdalifah, ada Mina. Maka ini adalah kesinambungan bagaimana rangkaian spiritual yang ditinggal di tanah air itu tersambung dengan rangkaian spiritual yang ada di Arafah, yang kemudian itu kita sebut dengan istilah ta'rif Arafah. Nah, kegiatannya biasanya kumpul jam 16, nanti ada baca Quran, ada ini wirid. Nanti setelah jam 5 berarti di sana jam 1, setelah sholat duhur mereka berdoa, kita sambungkan. Ini doanya tersambung, Mbak. Ini yang kemudian ta'rif Arafah. Nah, kemudian ada satu budaya di tanah air yang ini menjadi budaya yang baik. Beberapa KBIH yang telah membina dengan baik itu selalu kalau sudah menjelang Arafah tolong didoakan dari keluarga masing-masing, dikasih wirid dari keluarga masing-masing. Yang ini juga salah satu bagian ikhtiar yang terbaik. Nah, ada wirid yang itu adalah dimudahkan, itu wirid dengan baca sholawat, terserah sholawat yang mau sholat apa dan lain-lain. Kalau kami memberi bekal ke teman-teman yang akan berangkat umroh, berangkat haji, atau yang di rumah itu mendoakan dengan sholawat taisir, sholawat yang dimudahkan seluruh urusan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahil wa yasir ma ta'asar. Sholawat ini sholawat agar perjalanan kita, ibadah kita, seluruh yang kita upayakan pada saat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak faedahnya, yang kemudian seolah-olah ada kesulitan dimudahkan, seolah-olah ada kesulitan ada jalan keluar. Inilah sebenarnya rangkaian-rangkaian ini nanti Kemenhaj yang berikutnya, tahun-tahun berikutnya mungkin bisa jadi catatan. Jadi keluarga dimohon ketika rekan-rekan yang sekarang di Arafah sudah bergerak di sana, mereka mendoakan. Apalagi kemudian di tanah Jawa, di kita ini kan selalu ada tradisi selamatan, kayak no bubur abang gitu ya. Namanya bubur abang Arafah, ya apa-apa tuh namanya. Ada mendoakan. Nah, selamatan ini kan bersedekah, bersedekah, berjariah. Tujuannya biar yang di Arafah selamat, tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Kalau semua keluarga melakukan itu, ya balak tidak akan ada, kerintangan, kesulitan nggak ada, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara-cara Jawa yang nggak tersambungkan dengan syariah, yang kemudian menjadi prosedur di Kemenhaj. Jadi ada tata cara prosedur yang harus disampaikan. Tolong keluarga yang haji mendoakan. Gitu aja, dengan cara baca sholawat, baca wirid, baca tiga, atau baca Quran. Yang biasa sholawatan, kalau bahasanya teman-teman di NU, di Aswaja, ya sholawatan, baca selamatan, yang biasa selamatan, ya selamatan. Pakai tumpeng, pakai ini, terserah lah, ngundang tonggo-tonggo, kan bagus dong mbak. Jadi pagi hari gini, atau kemarin waktu buka bersama Tarwiyah, ngundang tonggo-tonggo, dongak nih sing. Mendoakan yang haji. Jadi kayak gitu teknis Tapi itu dijadikan pemahaman. Ada harapan jamaah haji yang di sana dengan kekhusyukannya mendapatkan doa dari tanah air. Yang intinya di situ. Kalau ini berjalan, ya langit di sana terbuka, didoakan dari sini, ya makbul mbak, insya Allah. Nah, itu kaitan dengan budaya. Oke, kaitan dengan hal-hal yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Kemenhaj Kanwil Jawa Timur. Udara panas 47, Mbak. Tapi jangan dilihat panasnya 47 panas Indonesia loh ya.
0: Baik. Saya berbeda pastinya ya.
1: Ya, justru saya punya keyakinan di Arafah 47 itu nanti dinginnya kayak di Ngantang, di Pujon, di Malang gitu loh. Jadi tidak sesengat bayangan kita yang di sini kan. Karena nanti langit itu akan ada mendung, ada ini, udaranya juga enak, semilir gitu. Saya kemarin Ramadan itu kan hampir 25 hari saya di Mekah. Saya 25 hari mbak di Mekah. Ramadan. Setiap hari Jumat, Jumatan saya itu di pelataran Ka'bah yang langsung cengat matahari. Jadi panas itu saya di situ. Teman-teman, nanti nggak gini kan? Nggak, itu sehat, tambah sehat. Jadi kulit kita tambah sehat, pulang tambah sehat. Ya rotu ireng gitu aja. Artinya yang ingin saya sampaikan ini adalah alam ini akan membantu. Jadi Allah dengan alam yang ada, panas apapun, sedingin apapun, akan membantu dan tidak kemudian mencelakai teman-teman yang sedang ibadah. Itu barangkali, sehingga sudahlah, yang penting jamaah haji minum yang banyak, itu pasti. Sudah minum banyak, makan yang banyak, apapun yang dimakan seadanya. Karena ini selama ini jumlah makan yang diterimakan sangat baik dan banyak yang kemudian memberi apresiasi mbak dengan kemenat dengan cara-caranya masing-masing dan cara masing-masing. gitu.
0: Ya, ya. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Imam ini adalah gambaran ketika pelaksanaan ibadah haji tahun lalu dievaluasi dan sekarang dinyatakan tadi oleh Pak Imam bahwa sistem dan mekanismenya jauh lebih baik, ya tentu ada harapan besar begitu ya, bahwa ini meninggalkan kesan yang baik tentunya bagi jamaah haji dan juga keluarga begitu ya. Tadi disampaikan kalau yang ada di sana dalam puncak haji juga melakukan ibadah, yang di Indonesia pun keluarga juga turut mendoakan. Nah, ini kalau misalnya dalam kondisi-kondisi sekarang gitu ya, tadi niat gitu ya Pak Imam, ketika kita ibadah ancaman suhu dengan 47 derajat Celcius cukup ya terik bayangan kita begitu ya. Tapi ada pengalaman enggak sih ketika mendampingi jamaah begitu ya, kondisi fisik seperti apa yang paling sering dikeluhkan saat puncak haji berlangsung seperti sekarang begitu?
1: Pak ya Imam. Biasanya mereka kurang tidur, Mbak. Lelah, kurang tidur, apalagi kemudian suasananya itu suasana gelisah, dia mencari gimana. Nah, alhamdulillah ini dari teman-teman yang jadi petugas, ini yang ditekankan oleh Kemenhas, tenangkan para jamaah harus sumeleh. Kami selalu menyampaikan untuk haji itu salah satu kunci adalah ikhlas, kemudian itba'un nabi, itba'ur rasul dalam ibadah, sikap diri adalah sumeleh. Tiga ini kalau digabungkan, maka udahlah, saya udah ada ngurus, saya tinggal ini, saya nanti nunggu yang ngurus saya ke sana ini dan nah, sumeleh itu adalah bagian cara yang kita tidak pengapunten memaksakan keinginan kita tatkala kita tidak tahu kita harus sedang apa. Tapi kita mencoba untuk mentarbiyah hati kita, diri kita, wes ada yang mengarahkan, ada yang ngurus, sudah ada, saya tinggal duduk tunggu perintah. Ini bagian sikap sumeleh, dan petugas begitu banyak, ini saya pikir sudah bagus. Saya tadi mendapatkan info ada 700 dari satu syarikat, kemudian ada 700 dari satu yayasan lain. Jadi ada 1.400 petugas. Petugas ini terlatih. Dan mereka, saya punya pengalaman tatkala petugas ini diambilkan dari para mahasiswa Mesir, kemudian dari negara-negara di luar Arab, di Afrika dan lain-lain. Mereka ini cekatan, Pak. Tenaganya bagus, dan ketika dia harus melayani, dia akan melayani dengan baik. Barangkali ini yang sangat membantu. Bahasa tidak tahu misalnya enggak apa-apa, karena mereka menggunakan saling bahasa ngerti yang namanya bahasa isyarat. Paham kok, mereka paham. Yang penting bahasa isyaratnya berjalan. Ini menjadi bagian yang kemudian komunikasi bahasa isyarat itu harus diberikan. Dan harus mereka jamaah harus dikasih ya informasi lah. Gak apa-apa, bilang aja dengan bahasa isyarat. Kan gitu kira-kira. Kalau memang nggak bisa bahasanya, karena petugas itu belum tentu bisa bahasa kita, sopir dari Mesir belum tentu bisa bahasa Arab dengan baik, apalagi sopir dari ya negara-negara yang di luar Mesir, tuh bahasa Inggris juga mereka nggak bisa, ya sudah isyarat kayak gitu, gitu kira-kira.
0: Baik. Tapi Pak Imam, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan jamaah begitu ya, sehingga stamina mereka ini cepat turun begitu ya selama proses-proses ini? Karena tadi kan dikatakan banyak yang mengeluh kelelahan begitu Pak Imam. Apa kesalahan yang paling sering dilakukan?
1: Jadi ada titipan-titipan pesan, tolong ya saya didoakan di sini, saya tolong ini ya, saya ini. Jadi pesan-pesan dari jamaah, dari tetangganya, yang begitu menumpuk, akhirnya kemudian merasa di sana, apalagi belum punya pengalaman umroh, semuanya dilaksanakan. Nanti belanja ini ya, belanja ini. Jadi hal-hal non teknis ibadah ini menjadikan kelelahan karena banyaknya titipan pesan dari jamaah yang pertama. Yang kedua adalah adanya keinginan untuk menumpuk amal sebanyak-banyaknya saat pumpung di Mekah. Jadi pumpung di Mekah, bahkan kemudian ada juga teman-teman yang pangapunten bukan salah, pumpung kene wis, ayo wis, pumpung kene wis, kayak gitu. Ini yang begitu banyak yang harus dilakukan di luar Arafah, Muzdalifah dan Mina, ini dijalankan, kemudian di situ ada kelelahan. Itu barangkali yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kesehatan orang Indonesia ini kan beda dengan kesehatan orang-orang yang ada di Turki,
0: ya,
1: di Mesir. Kesehatannya berbeda, Mbak. Jadi pangapunten, ini barangkali jamaah Indonesia secara umum tidak pernah mengkonsumsi atau jarang atau mungkin belum pernah mengkonsumsi minyak zaitun. Nah, orang-orang di Mesir, di Turki, Syria, itu semuanya makanannya selalu ada zaitunnya. Ada zaitunnya. Yang minyak ini adalah salah satu stamina yang baik. Maka orang-orang ini panas enggak tampak kepanasan. Perjalanan panjang enggak tampak lelah karena minus stamina tubuhnya, organnya ini mana organ sudah baik. Jadi gitu. Nah, kita enggak. Jadi tidak ada seperti itu. Maka begitu ada tantangan sedikit itu, maka kemudian kita tampak lelah, tampak ini dan lain-lain. Maka yang baik apa? Yang terbaik sebaiknya kalau akan haji ada himbauan misalnya. Jadi misalnya mengkonsumsi kapsul yang ada zaitunnya, ada ininya. Yang kemudian itu adalah dalam rangka stamina ke depan, karena itu adalah pemulihan sel tubuh, jadi pemulihan sel tubuh. Jadi misalnya dari situ kesehatannya ditata. Nah, kalau kemudian mereka kesini sudah bawa sekarung obat, ya gimana lagi, Mbak?
0: Karena kultur ya, tadi budaya dan juga kebiasaan Pak Imam ya, sehingga ini yang membedakan beda stamina kita dengan mereka-mereka yang di sana, begitu ya?
1: Bukan mereka lebih baik, hanya mereka memilih yang baik. Jadi makanan mereka memilih yang baik. Itu aja, bukan mereka lebih baik. Kira-kira.
0: Baik. Nah, Pak Imam, saya geser dulu nih ke Pak Asam begitu ya. Ini kalau tadi disampaikan bahwa ada apresiasi begitu ya. Bagaimana sistem mekanisme tadi dibuat sedemikian sehingga berkorelasi akhirnya ya, kondisi mental, spiritual, jamaah itu jauh lebih baik, lebih nyaman. Nah, ini tentu akan sangat berpengaruh juga. Apalagi tantangannya adalah menghadapi suhu panas ekstrim gitu ya di Arab Saudi. Nah, ini bagaimana juga menyikapi hal tersebut? Tentu harus ada upaya-upaya lebih baik di tahun lalu gitu ya. Dan ini terbukti begitu Pak Anam bahwa tahun ini mentalitas spiritual dari calon, maksud kami dari jamaah haji itu jauh lebih baik, meskipun dominasinya lansia begitu. Bagaimana Pak Anam?
2: Ya, jadi gini Mbak, ada dua hal yang kemarin kami tekankan. Yang pertama adalah hadirnya dokter psikologi atau dokter terkait dengan jiwa. Jadi kita juga melibatkan rumah sakit Menur untuk di Jawa Timur. Begitu juga di sana disiapkan petugas yang menangani tentang kejiwaan jamaah. Karena apa? Sebagaimana disampaikan Nyai Imam Warjadi, bahwa jamaah saat mendekati wukuf itu kondisinya bermacam-macam. Nah, ini juga kita minta kepada dokter untuk melihat kondisi jamaah, apakah tekanan darahnya itu naik dan sebagainya. Karena tadi itu jamaah mengalami kebimbangan. Ya, kita tahu mereka banyak yang baru sekali ini haji dan rata-rata memang baru sekali. Maka disitulah kemudian kita ingin menyiapkan tidak hanya fisik mereka tapi juga mentalitas jamaah itu. Bahwa dia siap untuk melaksanakan wukuf. Caranya adalah sebelum pelaksanaan wukuf itu kami minta tolong dicek kondisi jamaah sebelum wukuf, tekanan darahnya. Nah, setelah itu kemudian mereka kita perintahkan kalau ada peningkatan tensi darah, maka kita minta supaya diadakan doa, apakah istighosah dan sebagainya ini, dan itu mengembalikan posisi apa psikologi mereka, semakin tenang, semakin siap dan sebagainya. Ini hal-hal yang kita lakukan. Di sisi yang lain, bahwa kita saat ini kan ramah lansia, ramah disabilitas dan ramah perempuan. Nah, aspek-aspek mulai dari ramah lansia dan kemudian ramah disabilitas dan ramah perempuan ini atau ramah wanita di sini itu sudah kita siapkan semua. Mulai dari ramah lansia, maka kita siapkan makanan yang lebih lembek dibandingkan dengan yang sehat. Kalau makan dagingnya sudah dicincang dan sebagainya. Ini sudah kita siapkan. Untuk lansia, disabilitas, kita siapkan penerjemah dalam bahasa isyarat. Itu juga kita siapkan, bahkan kita menggandeng Komite Disabilitas Nasional. Ini juga. Kemudian yang ketiga terkait dengan ramah wanita atau perempuan, maka di situ kita siapkan petugas-petugas wanita yang lebih banyak tahun ini, bahkan kita ada 33% lebih, target kita 30, tapi Jawa Timur bisa melampaui 33%.

0: permasalahan-permasalahan yang aktual itu kemudian juga kita sampaikan kepada mereka, saya yakin secara psikologi itu akan lebih tenang seperti itu.
1: Oke,
0: Ini.
1: baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anam tadi ya juga berkaitan dengan kesiapan yang matang tadi juga mengatasi kerentanan begitu ya
0: Iya,
1: atau kerawanan.
0: kerentanan.
1: Ini juga menjadi bahan evaluasi pada pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya sehingga
0: Ya.
1: ya kita bisa meminimalisir kalau ada persoalan-persoalan yang apa namanya menimpa begitu ya
0: Ya.
1: dari teman-teman difabel ataupun juga jamaah lansia dan juga perempuan begitu ya Pak Anam ya.
0: Ya.
1: Tapi kalau kita bicara tadi tentang suhu panas yang ekstrim ya meskipun Pak Imam bilang bahwa ketika ada niat itu dimudahkan namun tentu Kanwil Kemenhardes ini juga menyiapkan begitu ya skema-skema atau langkah antisipasi begitu. Nah, ini bagaimana juga Pak berkaitan
0: Ya.
1: dengan resiko dehidrasi, heat stroke di
0: Ya.
1: tengah cuaca ekstrim Arab Saudi begitu ya dan bagaimana juga ini ya karena mayoritas jamaah Indonesia berusia lanjut,
0: Ya.
1: bagaimana pola pendampingan kesehatan yang diterapkan?
0: Ya, makasih. Jadi sebelum mereka berangkat ke sana, dari sini itu kita bekali dengan perbekalan kesehatan. Jadi ada apa namanya air spray yang diisi air yang sewaktu-waktu bisa dipakai untuk mendinginkan kepala mereka, mendinginkan wajah mereka itu
1: Ya,
0: juga
1: ya.
0: sudah ada.
1: Baik.
0: Ini di sisi yang lain bahwa di Arafah ini saya sampaikan tadi ada 700 petugas
1: Ya.
0: dari syarikat dan itu petugasnya harus bisa berbahasa Indonesia, nggak boleh mukimin sana atau penduduk sana nggak boleh. Jadi 700 itu adalah petugas dari syarikat yang selama ini belum pernah ada. Jadi syarikat tahun kemarin itu malah minta bantuan saya
1: Baik.
0: untuk apa namanya ditempatkan di Arafah.
1: Ya, ya.
0: Nah, tahun ini tidak, mereka harus menyiapkan 700 petugas dan itu harus bisa berbahasa Indonesia. Untuk apa? Mengarahkan jamaah manakala mereka bertanya di manakah toilet, di manakah tenda saya, maka di situ nggak ada lagi kendala dengan bahasa, tidak ada lagi. Karena aspek psikologis terbesar kita itu adalah komunikasi.
1: Ya,
0: Banyak
1: ya.
0: jamaah yang lansia hanya bahasa daerahnya yang bisa, nggak bahasa bahasa Indonesia aja juga nggak. Ada yang
1: Iya,
0: nggak bisa,
1: betul.
0: maka ini menjadi problem. Termasuk juga adanya ini paket fast track atau Meka Route atau pemeriksaan imigrasi dilaksanakan di Indonesia itu juga mengurangi kendala psikologis.
1: Oh, baik.
0: Kenapa? Karena di sana lansia itu rata-rata nggak bisa bahasa Arab, sehingga pada saat itu banyak petugas apa namanya petugas imigrasi Arab Saudi itu menjadi jengkel, disuruh mengangkat jempolnya untuk dipindai juga nggak bisa, disuruh jarinya mindah juga nggak bisa. Itu akhirnya banyak apa namanya petugas imigrasi itu apa ya? Bosnya atau apa nggak enggak enak lah. Akhirnya kemudian apa namanya mereka ditinggal apa ngobrol dengan temannya. Lah kalau di Indonesia ini meskipun ditangani oleh orang-orang Arab, tapi kiri kanannya kan orang Indonesia. Andai kan
1: Ada
0: bingung
1: pendampingan
0: kalau ke
1: ya.
0: kanan ada temannya, kalau ke kiri ada
1: Ya,
0: temannya.
1: ya.
0: Nah itu, jadi kendala-kendala psikologis ini memang kita kurangi saat ini. Itu.
1: Ya.
0: Oleh karena itulah dengan persiapan-persiapan yang matang, sebagaimana tadi disampaikannya Imam, tinggal kita bertawakal.
1: Ya.
0: Jadi fa'idha asamta fatawakal Allah. Jadi kalau kita sudah meniatkan niat kita, maka tinggal saat ini kita bertawakal kepada Allah. Ini, oleh karena itu, saya yakin betul bahwa apa namanya dengan keseimbangan, kalau kami menyampaikan kepada pembinaan-pembinaan karom-karom itu, tolong dijaga antara ikhtiar dan tawakal. Jadi kita ke sana ini sebagai tamu Allah. Ya, sebagai tamu Allah. Oleh karena itu, adabnya tamu itu yang mengikuti tuan rumah.
1: Ya.
0: Maka jangan mengatur tuan rumah. Nah, untuk menjadi tamu yang baik, maka harus punya bekal. Bekalnya apa? Fatazawwadu fa'inna khairu zadi taqwa. Nah, itulah. Jadi ya harus benar-benar disiapkan. Tapi betul, tadi itu skenario Allah itu luar biasa. Seperti kemarin tahun 2019 begitu panas, saat itu tiba-tiba di Arafah ini hujan betul.
1: Baik.
0: Hujan luar biasa, sangat deras sekali. Nah ini, oleh karena itulah maka di sini kalau kemudian beriringan antara usaha, ikhtiar,

0: dan tawakal ini dan berserah diri ini, saya yakin semuanya akan bisa dimudahkan.
1: Ya, baik, amin. Ya, tentu kita juga berharap begitu ya, bahwa ada upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh Kemenhat itu tadi bisa memberikan jaminan, sehingga bisa dilihat ya bagaimana kondisi mental dan spiritual dari jemaah haji asal Indonesia yang notabene mereka mayoritas adalah lanjut usia begitu. Tapi adakah ini kabar terbaru begitu ya, pada puncak haji, bagaimana dengan jemaah haji lanjut usia kita di sana begitu, Pak Anam?
0: Ya, makasih Mbak. Jadi sekali lagi bahwa jemaah lansia ini kan rata-rata ada pendampingnya. Mm-mm. Kalau kemudian tidak ada pendamping, maka mereka sebagaimana pengamatan saya itu nggak banyak. Mm. Jadi bisa jadi dalam satu kloter itu hanya satu orang, okay, dua orang. Nah ini kemudian yang kedua, mereka juga bergabung dengan KPIH. Nggak ada yang mandiri. Maka dari situ, kalau mereka tidak memiliki pendamping, maka yang mendampingi adalah pihak KPIH. Ya, ya. Sebagaimana pengalaman saya 2025 kemarin, itu ada jemaah yang didampingi oleh KPIH. Hmm. Tapi memang saat itu kondisi jemaah ini berat. Jadi instrumen kesehatannya itu baik semua. Tapi jemaah ini nggak bisa, apa namanya, nggak punya tenaga. Pokoknya nggak punya tenaga. Jadi kalau istilah dokter itu tirah baring. Hmm. Jadi pokoknya berada di sana itu yang nggak bisa bergerak. Yeah. Tapi dia kondisi kesehatannya bagus. Darahnya bagus, jantungnya bagus. Pokoknya semuanya bagus lah. Nah bagaimana mereka mau diselesaikan sementara kondisi kesehatan, indikator kesehatannya bagus. Nah ini. Maka ya itu jam 1 dini hari kita sudah maksimal, ya sudah. Kita serahkan kepada yang kuasa bahwa kita sudah maksimal mengupayakan itu semua. Ya. Maka ya dari pihak ketua kloter telepon saya. Pak Anam, semua sudah melaksanakan upaya sedemikian rupa. Pak Anam juga begitu. Dari KPIH juga begitu. Ternyata Allah tetap orang ini harus bersama kita. Bagaimana? Ya sudah. Yang mendampingi adalah pihak KPIH. Hmm. Ini. Jadi kalau memang hal-hal ini hal-hal yang ekstrim ya yang saya ceritakan tadi itu, tapi kalau kemudian sifatnya bahwa mereka ini masih bisa ke kamar kecil sendiri, kemudian bisa ngobrol, secara psikologinya juga bagus, maka di situ nggak ada masalah saya kira ini. Kecuali kalau kemudian yang jadi problem sangat, andaikan ada 10 orang sakit, andaikan ada 10 orang sakit terkait dengan lambung, paru-paru, ginjal, itu gak masalah dibandingkan dengan satu orang yang sakit demensia. Jadi kalau sudah demensia ini merepotkan semua orang ini Mbak. Oleh karena itulah, kalau mereka sudah lupa diri ya dimanapun, mau pipis ya di situ dan sebagainya, kan nggak pakai baju. Ini merepotkan betul. Makanya kami dari PPIH Embarkasi Surabaya, manakala ada indikator terkait dengan demensia, kami minta langsung dari Rumah Sakit Jiwa Menur untuk turun tangan. Dan mengasistensi secara agak lebih ketat, sehingga kemarin kita memulangkan beberapa orang yang memang demensia.
1: Baik.
0: Begitu di rumah sakit, tapi pihak keluarga yang menyatakan, Pak ini sudah tenang dan sebagainya. Ya sekarang tenang.
1: Nanti kalau,
0: tapi indikatornya ini permanen. Saya bilang gitu, nggak bisa. Jangan paksakan mereka untuk berangkat haji. Kasihan nanti di sana. Itu.
1: Baik, karena ini masih menjadi perhatian serius juga dan juga PR, karena calon jemaah haji yang demensia cukup banyak jumlahnya begitu ya, kalau ketika mau diberangkatkan begitu Pak Anam.
0: Iya, jadi semenjak setelah COVID itu Mbak, sampai sekarang nggak tahu tiba-tiba kenapa begitu banyaknya jemaah yang kena demensia. Ini. Jadi kemarin yang di sini ini begitu masuk asrama sudah minta pulang. Akhirnya saya minta untuk diambil sama Rumah Sakit Jiwa Menur. Akhirnya dari asistensi di sana, ya memang nggak layak untuk berangkat. Jadi tetap kami tidak mengambil kesimpulan tidak berdasarkan data. Tetap kami mengambil kesimpulan berdasarkan data dari pihak rumah sakit. Kalau rumah sakit sudah memutuskan, Pak, ini standarnya nggak bisa berangkat. Oke, saya sepenuhnya akan mendukung. Apakah ada jamaah yang kemudian mau memaksakan? Ada. Luar biasa. Luar biasa itu. Nah, disinilah ujian kita terkait dengan sisi kemanusiaan dan sisi teknis itu benar-benar harus kita lakukan.
1: Ya, baik.
0: Jadi menyadarkan pihak keluarga, pihak suami ataupun istri bukan pekerjaan mudah. Bukan pekerjaan mudah karena faktor sisi kemanusiaan tadi itu. Bisa dibayangkan, Mbak, 10 bahwa mereka sudah berkeluarga 30 tahun, 40 tahun bersama-sama menabung uang untuk bisa berangkat haji. Tapi begitu pada saat kita berangkat ternyata pasangannya ada yang sakit. Tiba-tiba ada yang hamil dan sebagainya. Ini nggak tahu dari rumah bahwa itu hamil. Makanya pada saat kita melakukan manasik tingkat kabupaten, saya pesan waktu 1,5 bulan mulai sebelum atau 2 bulan sebelum puasa sampai dengan berangkat setelah puasa, 1 bulan setelah puasa itu, terkait dengan kondisi jamaah dengan kesehatannya bisa terjadi apapun. Saya sampaikan itu. Artinya kalau saat itu bisa terjadi indikatornya baik, mau berangkat indikatornya buruk, itu bisa terjadi. Yang sebelumnya dikatakan tidak hamil, begitu mau berangkat hamil terjadi. Yang sebelumnya diabetesnya nggak terdeteksi, begitu mau berangkat terdeteksi dan itu sudah kronis, terjadi juga. Pada saat itu belum ditemukan terkait dengan penyakit pernapasan, begitu mau berangkat ditemukan penyakit pernapasan, terjadi juga. Nah, memahamkan ini loh, itu bukan pekerjaan mudah. Dan pekerjaan.
1: Ya, karena itu juga menjadi sebuah tantangan di dalam negeri gitu. Kalau sudah menjalankan ibadahnya di Mekah gitu kan, mungkin tantangannya berbeda. Tapi bagaimana juga menyadarkan, Kemenhat sendiri punya mekanisme sistem yang baik. Namun agaknya perlu diimbangi juga dengan peningkatan kesadaran masyarakat begitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Anam bahwa ya memang ini sudah ditunggu sejak lama, tapi apapun bisa berubah gitu ya. Kondisi memahamkan juga bagaimana kesehatan dan psikologis mental dari keluarga kita yang berangkat itu juga menjadi poin penting, sehingga sisi-sisi kemanusiaannya harus dikedepankan. Baik, ya tentu kita berharap ya untuk puncak haji kali ini memang berjalan lancar dan semua jamaah juga merasakan begitu ya, ada sesuatu hal yang berbeda tentunya, berbeda, karena segala sesuatunya sudah disiapkan. Nah, ini sebagai penutup karena waktu kita juga terbatas begitu ya, tentu ada himbauan-himbauan juga yang disampaikan, ada harapan-harapan begitu ya, agar semua pelaksanaan musim haji tahun ini berjalan lancar begitu ya, sehingga evaluasi di tahun lalu bisa diperbaiki di tahun ini, bahkan di tahun depan itu jauh lebih baik lagi. Ada makna mendalam yang didapatkan oleh jamaah haji. Ini apa yang bisa disampaikan? Saya ke Pak Imam dulu, nanti baru ke Pak Anam. Pak Imam, silahkan.
2: Ya, terima kasih. Seluruh jajaran Kementerian Haji dari pusat sampai ke daerah, sejogjanya juga ada upaya untuk berkumpul di hari ini, namanya Ta'rif Arafah, untuk mendoakan. Kemudian nanti pasca Arafah, Mina, Musdalifah, begitu sudah berjalan dengan baik, mereka juga mengadakan ya kumpul kembali untuk istighosah, mendoakan, sehingga hingga pulang semua jamaah ini mendapatkan doa dari bangsa Indonesia yang diwakili oleh Kemenhaj. Saya pikir ini bagian yang terpenting SOP di Kemenhaj untuk tidak sekedar menunggu berita, tetapi mengirimkan malaikat yang akan datang di Arafah, di Musdalifah, di Mina, dari doa kita. Malaikat-malaikat itulah yang kemudian memudahkan semuanya. Karena dalam Islam, ketika ada peperangan saja, Allah nurunkan malaikat untuk membantu, bahkan untuk memenangkan. Jadi malaikat itu bisa membunuh dan lain-lain. Nah, apa yang kita inginkan? Hari ini di sana salat subuh, jam 5 sekarang. Jam 5 salat subuh, lagi ada matahari, ya mendung datang, udara enak, suasananya nyaman, makanan tidak telat, air tidak telat, dan lain-lain. Para petugas yang sudah ada harus tetap senyum, dan lain-lain. Jadi hal yang semacam begitu, bagaimana disampaikan oleh Kepala Kemenhat Jawa Timur tadi memberi dampak yang hampir 60% saya tadi nilainya. Mm-hmm. Jadi dampaknya psikologi persiapan 60% dari sebuah keberhasilan perjalanan panjang ini. Nah, terakhir adalah pulang insyaallah menjadi haji mabrur. Al-hajju mabrur laisa lahu jayaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan ilal jannah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetap dihimbau walaupun sudah selesai, tetap menjaga dan lain-lain. Kenapa? Ya bisa saja kena dampak setelah haji sehingga tetap harus pulang dengan baik, selamat dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang diberi kemudahan oleh Allah pada tahun ini di seluruh jajaran Kemenhas, tahun depan akan lebih baik, akan lebih baik, akan lebih baik, sehingga seluruh hal-hal yang dulu jadi catatan selama bertahun-tahun di PHU, jadi di Kemenak yang sekarang diperbaiki sistem dengan model yang baru, diberi kemudahan untuk mengakses, diberi kemudahan untuk memudahkan koordinasi ke seluruh kementerian yang lain. Jadi ini dampak kementerian, Mbak. Jadi IPHI berbangga, berbahagia karena Kementerian Haji ini salah satu usulan ke DPR itu dari pengurus pusat IPHI. Jadi IPHI yang mengusulkan sekarang sudah ada dan berdampak. Semoga tetap yang diberi amanah menjadi amanah dan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Hal-hal yang negatif, dan kita berharap di tahun ini tidak ada kejadian yang kemarin misalnya setelah haji ada yang dipanggil KPK.
1: Baik.
2: Ya, kayak begitu kan ya. Ya menjadi hal yang jadi hal keburukan akhirnya. Mungkin itu mudah-mudahan menjadi haji semuanya.
1: Amin.
2: Yang petugas haji mendapatkan pahala yang sangat banyak.
1: Amin.
2: Berkhidmat di Dhuyufur Rahman, kita meminta doa dan kami harapkan melalui Kemenhaj tolong seluruh jamaah haji nanti duhur doakan Indonesia.
1: Ya.
2: Doakan Indonesia, doakan bangsa Indonesia, doakan negeri ini dari segala orang-orang jahat yang ingin menghancurkan negeri ini. Dan sekarang dengan cara yang begitu licik, begitu banyak, insya Allah doa para Dhuyufur Rahman diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa ini. Matur suwun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imam. Tentu itu tadi sudah banyak hal yang baik yang dilakukan oleh Kemenhat berkaitan dengan model pendekatan dan sebagainya. Diharapkan memang ya untuk tahun ini segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar untuk bisa diteruskan di tahun mendatang. Sebagai penutup closing statement Pak Anam, apa yang bisa disampaikan?
0: Ya, terima kasih Mbak. Jadi pagi ini kami sudah mengadakan takrif Arafah, berdoa dengan teman-teman se-Jawa Timur untuk memberikan penguatan secara apa namanya psikologi teman-teman di sana, kita doakan. Sebaliknya juga kami sudah menghimbau yang di sana, nanti tolong doakan kami yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Timur, seperti itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berhasil menghantarkan jamaah haji Surabaya dari 44.089 yang berangkat 44.000 pas. Jadi 44.029, maaf. Nah, yang berangkat 44.000, yang 29 ini ada yang sakit, ada yang apa namanya tidak berangkat karena memang dari daerah itu sudah menyatakan mundur. Ya tentunya mesti ada halangan-halangan seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih baik kepada imigrasi, pihak cukai, otoritas bandara, Angkasa Pura, kesehatan Jawa Timur, kemudian Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, juga dengan apa namanya teman-teman yang ada di dokumen, teman-teman yang ada di apa namanya layanan bidang penerimaan, keberangkatan, juga bidang pembinaan, semuanya alhamdulillah Jawa Timur menjadi yang terbaik. Jadi 100% kita OTP. Jadi on time performance kita 100%. Kemudian jamaah kita juga alhamdulillah tidak ada barang bawaan yang kemudian merepotkan pihak penerbangan, tidak ada. Yang sakit juga begitu, alhamdulillah tidak ada yang merepotkan kita. Kalau memang indikator nggak berangkat juga kesadaran setelah kita sampaikan mereka berusaha untuk tidak berangkat juga, alhamdulillah. Ini semua adalah kolaborasi, koordinasi, komunikasi yang baik. Oleh karena itu, saya berharap kondisi ini bisa kita laksanakan nanti saat kepulangan jamaah haji tahun 2026 ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, termasuk kepada Pak Imam, Pak Kiai Haji Imam Mawardi, yang pada kesempatan pemberangkatan haji kemarin beliaunya berada di
2: pembinaan.
0: Di pembinaan. Jadi kolaborasi dengan semua pihak yang terlibat ini menjadikan kita semakin kuat. Tidak hanya itu, pada tahun ini juga kalau ada masalah air kita cuma memasukkan dari PDAM untuk menjadi petugas kita. Pada saat itu pada listrik kita juga memasukkan unsur PLN di tim kita. Jadi semuanya sudah lengkap, insya Allah tidak ada masalah dan alhamdulillah kemarin memang berjalan sebagaimana yang kita harapkan, sesuai dengan rencana. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan saya berharap doa kita nanti untuk memberikan kemudahan di Arafah semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Pak Anam begitu ya. Capaian-capaian yang sudah dilalui begitu ya dalam musim haji tahun ini, tentu kita berharap yang terbaik, bahkan bisa diteruskan lagi untuk musim haji tahun depan. Dan kita juga berdoa begitu ya, sama-sama saling mendoakan. Karena tadi dikatakan koordinasi sudah terjalin, harapannya bisa dipertahankan begitu ya, bahkan ditingkatkan, dan terlebih saling mendoakan. Baik jamaah haji yang ada di sana maupun kita yang ada di Indonesia, saling mendoakan begitu ya, agar semua pelaksanaan puncak haji tahun 2026 berjalan lancar, mereka kembali ke Indonesia menjadi haji yang mabrur. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Anam dan juga Pak Imam untuk sesi diskusi pagi hari ini. Sama-sama terus saling mendoakan dan juga menguatkan. Terima kasih, kita tutup untuk sesi diskusi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ganti dengan ruang lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar di media sosial yang memperlihatkan dua foto Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan sedang melakukan konferensi pers dan bersalaman dengan sejumlah orang. Unggahan tersebut disertai narasi, Zulkifli minta tambahan anggaran Kopdes sebesar 60,57 triliun rupiah dari APBN. Pemerintah usulkan kenaikan pajak 12%. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Zulkifli Hasan minta tambahan anggaran koperasi desa 60 triliun rupiah dari APBN. Hasilnya, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya, Menteri Perekonomian Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan anggaran 272 miliar rupiah untuk Kemenko Bidang Pangan. Tambahan anggaran diperlukan mengingat proses pendirian dan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memerlukan pemantauan langsung di lapangan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Sari Julia yang akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Tentunya saya akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain dengan informasi, kami juga akan putarkan komposisi-komposisi untuk temani Anda beraktivitas pagi ini.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari reporter Familia. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai rawit di Sumenep dan daging sapi naik signifikan. Familia, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok dapur di Kabupaten Sumenep ini mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Adha yang ini akan dilaksanakan pada besok untuk perayaannya 27 Mei 2026. Dan lonjakan paling signifikan ini terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Selain cabai rawit, pendengar, komoditas lain yang mengalami kenaikan harga diantaranya daging sapi yang mencapai Rp150.000 per kilogram untuk kualitas premium, serta bawang merah dan daging ayam potong yang masing-masing kini menembus harga Rp50.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep, Hasanah, menjelaskan bahwa kenaikan harga cabai rawit ini terjadi secara bertahap sejak satu bulan lalu dari harga awal yang dikisaran Rp60.000 per kilogramnya saat ini sudah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Dan pendengar, berikut cuplikan kami wawancara dengan Hasanah, salah satu pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep.
2: Yeah.

0: Ya, mendengar sementara menurut salah seorang konsumen atau warga Kabupaten Sumenep, Nani mengaku tidak terkejut dengan lonjakan harga ini karena kenaikan harga menjelang hari raya sudah menjadi fenomena tahunan. Terlebih masyarakat di Sumenep ini memiliki satu tradisi yakni ater-ater atau arbes yang artinya ini saling mengantarkan makanan menjelang hari raya keagamaan, khususnya hari raya Idul Adha seperti saat ini. Dan berikut cuplikan wawancara dengan salah satu konsumen Nani asal Kabupaten Sumenep.
1: Saya sebagai ibu rumah tangga, pengalamannya sendiri, pengeluaran belanja harian meningkat tajam seperti telur, daging, babi merah, babi rawit, bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya naik tajam. Harapan saya, bila terkait segera menantangnya agar cepat ambil tindakan.
0: Ya, mendengar dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang terjadi di Kabupaten Sumenep, ini masyarakat sangat berharap agar pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep dapat menstabilkan harga tersebut, seperti salah satunya melalui pasar murah yang memang rutin dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep saat menjelang hari keagamaan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang dan iman yang kuat. Motivasi hari ini.
1: Belajarlah dari hari-hari kemarin dan hiduplah untuk hari ini. Lalu berharaplah untuk hari esok.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter lepas dari Familia, begitu ya. Untuk pagi hari ini nanti kita juga akan dengarkan informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan peringatan hari lanjut usia di Kabupaten Pasuruan. Dan nanti kita akan terus mendengarkan informasi-informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita coba hubungi begitu ya untuk Emil Akbar dan juga rekan-rekan reporter lainnya untuk bisa menghadirkan informasinya untuk Anda di pagi hari ini.
1: Edin, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
2: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
1: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
2: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
1: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Emil Akbar yang mengabarkan berkaitan dengan peringatan Hari Lanjut Usia di Kabupaten Pasuruan. Emil, silahkan.
1: Hari ini dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia tahun 2026, tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan bersama dengan RSUD Bangil ini melaksanakan talk show kesehatan yang nanti dibahas adalah terkait dengan osteoporosis. Dan acara masih berlangsung, jadi Kepala Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, Ibu Merita Rusdi Sutejo, dan Kepala BPJS Cabang Pasuruan, serta Kepala Dinas Kesehatan sekaligus penangkap sebagai PLT Direktur RSUD Bangil, Ibu Dr. Ahmad Rosalim. Saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Dermi. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam. Ya.
1: Ibu bisa dijelaskan acara ini apa saja?
2: Acara kegiatan hari ini ya, mulai dari pagi tadi kita sudah senam lansia, senam bersama dengan Ibu Bupati dari Kabupaten Pasuruan, dilanjutkan dengan beberapa kegiatan yaitu dari lansia, ada performance ya, tadi ada litinkung, ada puisi, dan ini nanti dilanjutkan dengan komunikasi langsung dengan prolanis yang ada di puskesmas-puskesmas Kabupaten Pasuruan. Jadi kita langsung, ini lagi komunikasi ya, langsung ya interaksi dengan komunitas di Kabupaten Pasuruan. Terus nanti ada lanjut sih sebetulnya. Kita ada outbound keluar untuk para lansia yang ada di Rumah Sakit Bangil kebetulan seperti itu.
1: Kami terkait dengan misalnya lansia, peran ataupun kegiatan dari RSUD Bangil apa?
2: Oke, di Kabupaten di RSUD Bangil ini kebetulan ada kegiatan yang rutinitas yaitu memang setiap Jumat, yaitu senam bersama, dan ada kegiatan untuk sosialisasi ya, itu rutin di poli-polinya. Di poli-polinya itu di setiap hari Senin dan Kamis. Jadi ada kegiatan tersebut. Itu nanti ada komunikasi dengan tanya jawab langsung dengan peserta geriatrinya. Jadi yang hadir di poli geriatri di RSUD Bangil. Jadi kita juga punya poli khusus geriatri yang menangani langsung semua pasien-pasien geriatri yaitu di poli IPD nanti di situ poinnya.
1: Gitu. Sudah ada apresiasi?
2: Ya. Ya, kebetulan kan jadi lansia kita itu kan ada yang berprestasi. Misalnya dia punya prestasi rajut, dia aktif di komunitas, terus dia mengajari teman-temannya untuk senam asma, senam lansia, ada senam litinkung, nah itu. Nah, itu kita kasih dia reward lah istilahnya. Gitu. Jadi kasih penghargaan. Untuk lima ini perwakilan sebetulnya luar biasa semuanya sih. Cuman kita harus mengambil kan gitu. Gitu Mas.
1: Dari Dr. Dermi Sabto terkait dengan peringatan Hari Lansia tahun 2026. Emil Akbar, 1 RRI terus mendarat ke Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan kita dalam program Jatim hari ini, di edisi kali ini kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Angela Reska yang siap mengabarkan sebanyak 257 jemaah haji dari Pacitan siap melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, sejumlah 257 jemaah haji yang berasal dari Pacitan saat ini dinyatakan dalam kondisi sehat dan siap melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pelaksana tugas PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pacitan, Marjuni, menerangkan pihaknya juga telah menyampaikan kepada para jemaah bahwa suhu di Arafah mencapai 45 derajat Celcius. Untuk itu, seluruh jemaah telah melakukan sejumlah mitigasi dan persiapan. Marjuni mengatakan persiapan ini juga disampaikan dari masa pra-armusna yang pada saat berada di hotel di kota Mekah. Seluruh jemaah diminta untuk memperhatikan barang apa saja yang perlu dibawa, seperti makanan, obat-obatan, termasuk alat pelindung diri atau APD. Melalui sejumlah persiapan tersebut, Marjuni menegaskan bahwa seluruh jamaah telah siap menjalankan puncak ibadah haji. Bahkan untuk para jamaah yang ingin berkurban juga telah dilakukan pendataan oleh petugas sejak beberapa hari sebelumnya. Demikian dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
2: RRI.co.id

0: Kita masih akan terus update informasi dari rekan-rekan reporter. Lepas dari Angela, saat ini saya bersama dengan William Nathan. Pemkab Malang proyeksikan ekologis mangrove Pantai Ngliyep dan juga pasar karbon. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, upaya perlindungan kawasan pesisir selatan Kabupaten Malang dari ancaman abrasi kini mulai terintegrasi dengan proyeksi ekonomi hijau global. Melalui penanaman 500 bibit mangrove di kawasan Pantai Ngliyep, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, langkah ini tidak hanya diproyeksikan sebagai benteng alami penahan erosi pantai, tetapi juga disiapkan sebagai aset strategis daerah dalam menyongsong regulasi perdagangan karbon atau carbon trading. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui vegetasi bakau menjadi krusial mengingat karakteristik ombak laut selatan yang dinamis. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib menekankan pentingnya perluasan ruang terbuka hijau ini sebagai aset jangka panjang. Menurutnya, selain berfungsi sebagai penetral abrasi dan menyerap emisi karbon secara masif, wilayah hutan mangrove yang lestari di masa depan dipastikan mampu menciptakan ekosistem baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi nelayan serta warga di sekitar pesisir Donomulyo. Pemkab Malang sendiri mengkonfirmasi bahwa investasi ekologis melalui penanaman mangrove ini akan menjadi modal penting bagi daerah dalam bursa karbon yang segera disosialisasikan. Latifah menyebut bahwa dengan kegiatan penanaman bibit tanaman mangrove ini bisa menghijaukan Kabupaten Malang karena itu butuh karbon dan mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi karbon trading di Kabupaten Malang. Latifah menyebut bahwa penanaman mangrove ini menjadi salah satu aset Pemkab Malang dan diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat terutama di sekitar Pantai Ngliyep. Gerakan penghijauan pesisir ini memang diinisiasi melalui program penguatan pembinaan teritorial atau BINTAR TNI Angkatan Darat yang mengusung tema TNIAD Peduli Lingkungan Mangrove Tumbuh Negeri Tangguh. Skala penanaman ini dilakukan secara serentak di berbagai wilayah pesisir Indonesia guna membangun ketahanan ekologis yang terintegrasi. Di tingkat lokal, keberlangsungan ekosistem Pantai Ngliyep digerakkan melalui kolaborasi intensif antara personel militer dari Kodim 0818 Malang Batu, Satrap 221 Ngliyep, Polres Malang, pemerintah daerah, pegiat lingkungan hingga masyarakat adat setempat. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Itu tadi informasinya berkaitan dengan Pemkab Malang proyeksikan ekologis mangrove Pantai Ngliyep dan pasar karbon. Nanti kita akan lanjutkan lagi juga informasi-informasi lain masih dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur.

0: Rosa featuring Ariel Noah yang juga saya putarkan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Ada Ayu Citra yang juga sudah tersambung, ingin mengabarkan berkaitan dengan Polres Kediri imbau masyarakat untuk tidak resah dengan isu begal bermodus kostum pocong. Ayu, silakan laporan Anda. Baik. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, nah, seiring maraknya kasus begal saat ini dengan modus kostum hantu pocong, pada saat ini Polres Kediri memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak resah. Nah, hal ini pernah disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Kediri AKP Barka Ramsul pada saat pembelajaran RR Kediri hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa informasi kasus begal dan modus perpakaian pocong ini adalah kabar bohong atau hoax yang memang saat ini beredar luas di masyarakat.
2: Nah, kalau konvensional seperti yang berlaku diatasi dengan yang konvensional dengan dasar kambing, saya kira mungkin ada, mungkin nggak ada ya, Mbak. Ya. Sebenarnya itu apa ya, malam minggu kemarin itu ya anak-anak kecil sih SMP itu buat konten. Nah itu ada warga lah, ini kebetulan warga sudah terima kasih. Akhirnya dikejar, Mbak. Akhirnya dibantu oleh teman-teman Babin Kamping untuk melakukan pengamanan. Gitu, Mbak. Ya. Jadi dasar kambing itu arahnya ke sana.
1: Ya, pendengar, sementara itu dikatakan pula oleh AKP Barka Ramsul bahwa imbauan ini dilakukan karena memang saat ini masyarakat tengah resah. Dan bahkan pula AKP Barka menambahkan pula bahwa hal sebenarnya yang terjadi adalah di wilayah Polres Kediri ini ada 3 orang anak muda yang berkoncengan dan salah satunya menggunakan pakaian pocong. Dan saat itu ditemukan oleh warga bahwa ternyata video ini dibuat untuk melakukan viral atau di media sosial ini. Dan akhirnya mereka ditangkap oleh warga dan kemudian dibawa ke petugas keamanan di kawasan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Dan sebelumnya pendengar, Kapolres Kediri AKBP Bram Asyadi juga memberitahu kepada masyarakat bahwa memang sempat beredar sebuah kabar melalui flyer di sejumlah medsos berisikan konten himbauan aksi begal pocong di Kediri yang mencatut logo atau dari Pemkab Kediri dan juga Pemkab Kediri. Dan sebenarnya beberapa tempat ini tidak sama sekali pernah mengeluarkan himbauan tersebut. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.
1: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak nggak ngantuk.
2: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
1: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
2: RRI Digital?
1: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
2: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
1: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
2: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
1: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
2: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
1: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.
0: Masih punya satu informasi dari rekan reporter kali ini. Rizky Darmawan mengabarkan berkaitan dengan pesanan kambing kurban di Kota Batu naik 50%. Rizky, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik saudara pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban di Kota Batu mulai mengalami peningkatan. Salah satu peternakan yang merasakan kenaikan permintaan tersebut adalah Temas Jaya Farm. Aktivitas di Temas Jaya Farm mulai terlihat lebih sibuk. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah kambing kurban tampak disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai mencari hewan kurban. Pengelola Temas Jaya Farm Kota Batu, Muhammad Fahri, mengatakan permintaan kambing kurban tahun ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Bahkan kenaikan pesanan disebut mencapai sekitar 50%. Jika pada Idul Adha tahun sebelumnya, penjualan kambing di Temas Jaya Farm mencapai sekitar 100 ekor, tahun ini jumlah pesanan meningkat menjadi sekitar 150 ekor. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Muhammad Fahri menilai, peningkatan permintaan semakin terasa mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Selain itu, masyarakat juga dinilai mulai mempersiapkan pembelian hewan kurban lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Temas Jaya Farm sendiri menjadi salah satu tempat penjualan kambing kurban di Kota Batu yang menyediakan berbagai jenis kambing untuk kebutuhan masyarakat. Pihak pengelola memastikan, stok kambing kurban tetap tersedia dan dalam kondisi sehat hingga hari pelaksanaan kurban nanti. Selain melayani penjualan kambing kurban, Temas Jaya Farm juga dikenal sebagai peternakan yang mengembangkan sistem pembibitan dan pengelolaan ternak modern di Kota Batu. Kehadiran peternakan ini sekaligus mendukung kebutuhan hewan kurban masyarakat di wilayah Batu dan sekitarnya. Dengan meningkatnya permintaan tahun ini, pengelola berharap penjualan kambing kurban dapat terus berjalan lancar hingga Idul Adha tiba pada besok hari. Masyarakat pun dihimbau membeli hewan kurban lebih awal agar dapat memilih ternak sesuai kebutuhan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia pamit. Selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, kita buka informasi pertama. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya pada Senin malam. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat komitmen zero halinar atau bebas handphone, pungutan liar, dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Razia yang dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dipimpin langsung oleh PLH Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Muhammad Ulin Huda. Dan kegiatan itu, pendengar, selain melibatkan internal petugas pemasyarakatan, juga razia gabungan tersebut menggandeng aparat penegak hukum dari Batalion A Pelopor Satbrimob Polda Jatim. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh di sejumlah kamar hunian warga binaan. Penggeledahan mencakup area kamar, barang pribadi penghuni, hingga sudut-sudut ruangan, memastikan tidak ada barang terlarang maupun benda yang berpotensi mengganggu keamanan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk lebih teliti saat membeli hewan kurban jelang Idul Adha 2026. Selain harus memenuhi syarat syariat, hewan kurban juga harus dipastikan sehat secara fisik agar layak disembelih dan aman dikonsumsi. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Indiah Aryani, mengatakan bahwa syarat paling dasar yang harus diperhatikan adalah umur hewan dan kondisi fisiknya. Pendengar, demikian lintas informasi pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Siang mendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Anda saat ini ada di program Surabaya Siang Ini. Dan sesaat lagi kami juga akan hadirkan update informasi dari kawan-kawan reporter sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Kemudian nanti pukul 11 siang kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Anda juga bisa mengikuti musik dan informasi dan jangan lupa untuk mengikuti Momins ya, Momen Inspirasi. Siang hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan Ibu Epi Handayani. Beliau adalah koordinator program Akses KPK Republik Indonesia. Dan kami akan membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081-3314-992. 13.30 kami akan ajak Anda untuk mengikuti musik kita 100% Indonesia. Nanti akan dipandu bersama dengan Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu Bimo and the Jin. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, mendengar bersama saya Dini Wardani. Inilah Surabaya siang ini.

0: Menit ke-9 lepas pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Mendengar, kita perbarui informasi terlebih dahulu siang hari ini ya. Anda saat ini ada di program Surabaya Siang Ini. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan melaporkan Pertamina Patraniaga siaga long weekend Hari Raya Idul Adha dengan menambah 1,5 juta tabung LPG 3 kg di Jawa Timur. Kita perbarui informasi selengkapnya bersama dengan reporter Ermina Jane, mendengar dalam program Laporan Terkini.
1: Laporan Terkini.
0: Ermina, silakan laporan Anda.
2: Iya, Dini dan juga pendengar, pekan ini masyarakat di seluruh Indonesia termasuk juga di Jawa Timur dapat menikmati long weekend libur Idul Adha. Dan momen libur panjang ini, Pertamina Patraniaga memastikan bahwa pasokan energi di wilayah Jawa Timur, baik bahan bakar minyak maupun LPG, dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan bahwa selama libur panjang ini stok BBM dan LPG dipastikan dalam kondisi aman. Dan ia mengatakan bahwa layanan BBM Pertamina Patraniaga Jatim Balinus ini akan melaksanakan build up stok sesuai kebutuhan dan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana SPBU secara intensif, terkait juga melakukan pemeriksaan aspek quantity dan juga quality bahan bakar minyak BBM. Dan Pertamina Patraniaga juga menyiapkan penyaluran fakultatif hingga 99% dari rata-rata penyaluran harian sebanyak 1,5 juta tabung gas LPG di seluruh wilayah Jawa Timur. Dan jumlah ini nantinya diharapkan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat selama libur panjang pekan ini. Dan Ahad juga mengajak masyarakat untuk tetap melakukan pembelian secara normal atau tidak berlebihan, karena menurutnya stok energi di Provinsi Jawa Timur dalam kondisi aman dan tercukupi. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya mengajak masyarakat untuk dapat menggunakan LPG ini sesuai dengan peruntukannya, di mana LPG 3 kg ini adalah produk subsidi yang ditujukan khusus untuk masyarakat yang tidak mampu. Sementara itu, masyarakat yang dinilai mampu bisa menggunakan LPG non-subsidi atau bright gas. Demikian laporan Ermina, kembali ke Dini.
0: Baik, terima kasih reporter Ermina Jen dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ermina Jen, mendengar bahwa Pertamina Patraniaga siaga long weekend Hari Raya Idul Adha dengan menambah 1,5 juta tabung LPG 3 kg di Jawa Timur. Anda siang hari ini masih ditemani Dini Wardani dan kami masih membuka di line telepon 0315345474 dan juga di 0813311499.

0: Saat ini kita perbarui kembali informasi mendengar bersama dengan reporter Farin Regi. Siang hari ini ya, kami laporkan rangkaian hari jadi Lamongan ke-457. Baru saja berlangsung kirab pataka oleh jajaran Forkopimda Lamongan. Kita update informasi bersama reporter Farin Regi.
1: Laporan terkini.
0: Farin Regi, silakan laporan Anda.
2: Baik pendengar, baru saja berlangsung kirab budaya dalam rangka memperingati hari jadi Lamongan yang ke-457. Mengambil rute dari gedung DPRD Lamongan menuju Pendopo Lokatantra, acara dimulai sejak pagi hari tadi pukul 8 dan bergeser iring-iringan kirab langsung dipimpin oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan, Irora Davendi bersama Wakil Bupati Diramak Arbarsara serta Ketua DPRD Kapolres Lamongan hingga Dandim 0812 Lamongan menaiki dokar yang dihias wasana tradisional khas Lamongan. Di belakang rombongan Forkopimda, para jajaran OPD memeriahkan kirab dengan menaiki becak-becak hias yang tampil penuh warna. Kehadiran rombongan langsung menyedot perhatian masyarakat yang memadati sepanjang jalur kirab. Tak hanya menjadi tontonan sepanjang perjalanan kirab, para pejabat dan para peserta tampak membagikan aka-aka jajanan, buku tulis hingga perlengkapan alat tulis kepada para siswa yang menyaksikan di tepi jalan. Dan saat ini seluruh rombongan telah tiba di Pendopo Lokatantra Lamongan dan sesaat lagi akan berlangsung Pasamunan Agung sebagai rangkaian sakral peringatan hari jadi Lamongan yang ke-457 untuk menengang jejak sejarah dan kelahiran Kabupaten Lamongan. Kemudian rangkaian acara akan dilanjutkan nanti malam dengan pemberangkatan takbir keliling malam hari raya Idul Adha. Dari Lamongan, Farin Regi melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Farin Regi dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Farin Regi, siang hari ini pendengar, rangkaian hari jadi Lamongan ke-457 baru saja berlangsung kirab pataka oleh jajaran Forkopimda Lamongan. Dan kita akan update dulu untuk informasi-informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi siang hari ini. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813-14-992. Anda juga bisa menginformasikan beberapa hal yang Anda lewati di siang hari ini, atau mungkin Anda juga ingin mengupdate begitu ya informasi-informasi dari kawan-kawan redaksi siang ini. Ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

Lagu dari Perunggu ini hadirkan ke ruang dengar Anda siang hari ini, pendengar. Dan kita update informasi, pendengar, Badan Gizi Nasional BGN akan mencabut intensif Rp6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak melayani makan bergizi gratis MBG. Sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita 3B, minimal 300 orang mulai tanggal 2 Juni mendatang. Menurut laporan dari Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 yang dirilis oleh Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawas atau TAWAS BGN, bahwa SPPG yang tidak melaksanakan perintah tersebut akan ditangguhkan secara mayor. Dan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dadang Hendra Yuda, Deputi TAWAS BGN, menjelaskan surat edaran tersebut merupakan pedoman dalam menetapkan ketentuan jumlah minimal penerima manfaat kelompok atau 3B yang harus dilayani oleh setiap SPPG. Dan dalam surat edaran tersebut, mendengar, ini juga memberikan kepastian terkait dengan sanksi administratif bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan yang sudah diberlakukan. Lantaran hingga saat ini masih banyak dapur MBG yang belum memenuhi ketentuan 500 penerima manfaat dari kalangan ibu hamil, ibu menyusui, dan juga dari balita 3B.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kita perbarui informasi kembali bersama dengan reporter Hari Susanto. Siang hari ini akan melaporkan KPP Kabupaten Kediri lakukan pemeriksaan sapi bantuan presiden. Kita ikuti informasi selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Hari Susanto, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, di mana Anda berada? Saat ini saya berada di kandang sapi milik Bapak Kamalul, merupakan warga Pule, Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, dan baru saja dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, yaitu terkait dengan pemeriksaan sapi kepada masyarakat dari Presiden Republik Indonesia. Dan kegiatan tadi dilakukan sama

0: Pak Tamalu Pak dipilih oleh presiden itu sekitar 108 juta rupiah. Dan satu ini nantinya akan diserahkan ke jemaah atau takbir masjid Bitara Taqwa di Desa Mojo pada besok pagi ya, sebelum dikurbankan. Nah kemudian untuk secara umum tadi disampaikan oleh Bapak Isra Badi selaku Kabid Peternakan di KPP Kabupaten Kediri bahwa secara umum untuk pemantauan hewan kurban yang ada di wilayah Kabupaten Kediri ya, saat ini belum ditemukan kasus yang kasus atau penyakit atau apa. Dan dia juga di hari raya Idul Adha besok ini akan menurunkan tim ya per kecamatan, tim dari dinas peternakan Kabupaten Kediri yang akan memantau ke masjid-masjid terkait dengan apa penyembelihan hewan kurban. Kemudian juga di hari ini dilakukan pemeriksaan sapi tanpa presiden ini dan diharapkan besok ya ketika di sini ini juga tidak ada penyakit-penyakit yang terkait dan memang belum diajukan ke kerajaan presiden bahwa sapi ini juga sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Sehingga memang benar-benar sapi yang sehat dan layak untuk memenuhi syarat dari syarat hewan kurban dari yang ditentukan oleh agama Islam. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Heri Susanto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Heri Susanto, pendengar DKPP Kabupaten Kediri lakukan pemeriksaan sapi bantuan presiden. Dan Anda masih ada dalam program Surabaya siang ini, pendengar, nanti kita juga akan update kembali begitu ya untuk informasi-informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan juga redaksi di siang hari ini.

0: Kamu lihat pengumuman ketua tim baru gak sih?
1: Lihat, kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
1: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju, karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.

Kita update kembali sebelum kita ke dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Update informasi olahraga siang hari ini, pendengar, coba kita buka dari Persebaya Surabaya. Nah, Persebaya Surabaya ini, pendengar, dipastikan akan kehilangan dua pemain asingnya usai berakhirnya kompetisi Super League musim ini. Setelah sebelumnya Bruno Paraiba memberi sinyal perpisahan di hadapan Bonek dan Bonita, kini Bruno dan Gustavo Fernandes resmi mengumumkan perpisahan mereka melalui unggahan Instagram story. Bruno Paraiba menjadi pemain pertama yang menyampaikan salam perpisahan. Dalam unggahannya, pemain asal Brasil itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen Persebaya yang telah mendukungnya selama berseragam bajul ijo begitu ya. Nah, cedera yang dialami Bruno tersebut mendengar menjadi salah satu alasan utama dirinya harus mengakhiri kebersamaannya dengan Persebaya lebih cepat. Selama memperkuat tim, Bruno juga sempat absen cukup lama akibat cedera yang dialaminya. Meski harus berpisah, namun Bruno mengaku sebenarnya masih ingin bertahan bersama Persibaya. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih dan juga manajemen klub. Informasi tersebut mendengar Dini hadirkan untuk mengantarkan kita di program ini ya, Surabaya siang ini. Sesaat lagi kami hadirkan dinamika olahraga ke ruang dengar Anda tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu satu komposisi lagu dari Zilon Seven, Sederhana.

0: tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke wo Kurda am langen
4: Pfosten. Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kakek bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Ia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlands tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langlands juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: Dari arena futsal, Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunan. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, saat ini tepat 11 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, kami saatnya dikumandangkan azan duhur begitu ya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari studio Pro Satu RR Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Hidup dan ujian tidak ubahnya seperti dua sisi mata uang. Kedua-duanya saling melengkapi satu sama lain. Dalam hidup, tiadalah terlepas untuk diuji. Bagaimana membuat ujian itu tidak menjadi masalah dalam kehidupan? Kepada Yang Maha Kuasalah, kita selalu memohon, semoga kita diberikan ketabahan dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi.

0: Lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
2: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 7

48 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Surabaya siang ini dan Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi pendengar, tepat pukul 12 siang kami hadirkan momen inspirasi. Hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan Kak Epi Handayani. Beliau adalah koordinator program AC FES KPKRI begitu ya, dan dengan tema dari lensa integritas terjaga. Nanti kita akan berbincang bersama beliau pendengar dalam program Momins Moment Inspirasi, dan Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini, dan kami akan hadirkan beberapa komposisi lagu ke ruang dengar Anda.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan Jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Ya wes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Lintas Informasi.
1: Mendengar Lintas Informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar kelompok pembudidayaan ikan atau POKDAKAN dan juga petani tambak Kelurahan Keputi, Surabaya kembali menggelar aksi protes terkait dengan dugaan penyerobotan sempadan sungai di wilayah mereka. Untuk memperjuangkan haknya, mereka melayangkan dugaan pelanggaran oleh pengembangan proyek lapangan olahraga padel di kawasan Jalan Keputi, Tegal Timur kepada Ombudsman Jawa Timur. Dalam laporan tersebut, pendengar warga mendesak agar sempadan sungai yang telah ditutup semen itu segera dibongkar dan dikembalikan ke fungsi semula. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan DKP2P Kabupaten Tuban memastikan keamanan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha besok. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengendalian penyakit mulut dan kuku PMK dengan mengintensifkan program vaksinasi hewan ternak. Dan langkah ini dilakukan untuk menjamin kesehatan hewan kurban sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas ternak keluar masuk daerah. Kabupaten Tuban diketahui menjadi salah satu daerah rujukan penjualan hewan kurban di Jawa Timur, sehingga pengawasan kesehatan ternak menjadi hal yang prioritas pemerintah daerah. Mendengar demikian Lintas Informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Saat ini tepat pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, mendengar kami ajak Anda untuk bergabung bersama program Momins, Momen Inspirasi. Hari ini hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, dan Anda saat ini ada di program Momins. Kami juga masih membuka interaksi 0315345474 dan juga di 0813314992. Kita sudah terhubung di Zoom ya siang hari ini bersama dengan Kak Epi Handayani. Beliau adalah koordinator program ASFES KPK Republik Indonesia. Selamat siang Kak Epi.
1: Selamat siang Mbak Dini dan pendengar.
0: Apa kabar hari ini Kak Epi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Kak Epi sudah bergabung bersama kami di Pro Sate RRI ya. Surabaya. Siang hari ini pendengar Dini enggak sendiri karena ada rekan Afnani Hawari di studio Pro Sate RRI Surabaya, dan juga ada rekan Lady Maulana, dan juga ada rekan Diah Rahmawati di siang hari ini. Dan kami mengetengahkan tema dari lensa integritas terjaga. Kita tahu bahwasanya Kak Epi Handayani ini adalah koordinator program ASFES KPK RI begitu ya. Dan kalau ASFES itu apa sih? Anti Corruption Film Festival begitu ya. Semoga Dini enggak salah. KPK. Oke, KPK Republik Indonesia yang juga aktif mendorong edukasi anti korupsi melalui media kreatif dan perfilman. Dan dalam perannya, KPK ini juga terlibat dalam pengembangan program kolaborasi komunitas serta kampanye publik yang bertujuan untuk menanamkan nilai integritas kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Nah, kita akan kupas gimana sih perjalanan KPK awalnya bisa tergabung dalam program Anti Corruption Film Festival ini. Awalnya seperti apa sih Kak Epi? Silakan.
1: Iya, jadi Mbak Dini dan para pendengar, untuk ASFES ini di tahun 2026 ini memasuki tahun penyelenggaraan ke-12 tahun.
0: Oh, gitu ya. Udah lama berarti ya Kak Epi?
1: Lama banget ya, gitu. Jadi sejak tahun 2013 gitu.
0: Baik.
1: ASFES ini mulainya. Jadi kalau saya kan bergabung di tahun 2014, jadi setahun setelah adanya ASFES.
0: Yeah.
1: Jadi ASFES ini adalah Anti Corruption Film Festival atau Festival Film Anti Korupsi.
0: Iya, kita masih putus-putus video untuk Zoom-nya ya.
1: Saya pindah device aja kan.
0: Oh, baik. Iya, boleh. Monggo silakan, Kak Epi.
1: Iya. Jadi untuk ASFES ini sudah dimulai sejak tahun 2013 dan merupakan wadah bagi anak-anak muda, khususnya sineas, untuk menyuarakan kegelisahannya lewat karya gitu.
0: Baik.
1: Jadi karena karya film ini adalah di mana pesan-pesan anti korupsi bisa kita sisipkan di dalamnya. Jadi ketika orang menerima pesan anti korupsinya merasa tidak digurui gitu. Biasanya kalau lewat metode-metode ceramah, anak-anak muda ya, pada saat menerima edukasi anti korupsi kan cenderung agak sulit menerima gitu. Ceramah udah di sekolah belajar, di kampus belajar. Nah ini akhirnya kita ciptakan ruang ini di tahun 2013, yaitu melalui anak-anak muda bisa mengirimkan karya berupa proposal ide cerita dulu ya Mbak Dini dan para pendengar. Kemudian ada juga kompetisi kirimkan filmnya, kirimkan film pendek yang sudah jadi ke KPK, seperti itu. Jadi output dari ASFES ini adalah berupa film, di mana film ini akan kita jadikan media pembelajaran untuk kita melakukan edukasi. Misalkan kita mengadakan edukasi di sekolah, nah film ini akan kita putarkan, kemudian kita ada diskusi di dalamnya untuk membahas mengenai isi film tersebut. Seperti itu.
0: Baik. Nah, seberapa efektif sih Kak Epi dengan pendekatan melalui film ini untuk pencegahan anti korupsi Kak Epi?
1: Iya, jadi untuk pencegahan korupsi sendiri sebetulnya memang tidak ada riset apakah ini berdampak pada. Kita ambil salah satu indikator dari persepsi korupsi yang dinilai oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik. Itu ini kita hanya sebagian kecil saja, tapi dari perjalanan sepanjang ASFES ada sejak tahun 2013, ini anak-anak muda yang mengirimkan karya, kita lihat ada pergeseran pengertian terkait dengan korupsi. Karena kan biasanya orang dulu ya mengira bahwa korupsi itu terkait dengan korupsi keuangan negara, pejabat yang korupsi. Jadi pada saat mereka mengirimkan karya, karya-karyanya juga hard selling gitu. Jadi jualannya itu korupsi yang literally korupsi gitu ya. Nah, kemudian kan kita berikan edukasi bahwa ini tuh terkait dengan value atau nilai anti korupsi yang sangat fundamental, terkait dengan korupsi atau praktik korupsi kecil yang sering terjadi di keseharian kita. Katakanlah pelajar melakukan plagiarisme gitu ya, mm-hmm, untuk mahasiswa seperti itu, mm-hmm, kemudian mencontek atau kemudian titip absen, mm-hmm, hal-hal kecil seperti itu. Mm-hmm. Nah akhirnya karya-karya yang masuk juga lebih sesuai dengan nilai-nilai atau value anti korupsi. Ada 9, mm-hmm, Mbak Dini, mm-hmm, yang kita berusaha untuk terapkan gitu ya. 9, mm-hmm, itu kita singkatnya Jumat Bersepeda Kakak. Okay. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras.
0: Oh,
1: Jumat Bersepeda Kakak gitu.
0: Biar mudah diingat gitu ya, Kak Epi ya.
1: Biar mudah, mm-hmm, diingat gitu. Jadi, mm-hmm, untuk konten-kontennya terkait dengan nilai-nilai tadi, sebetulnya memang tidak mutlak 9 ya. Bahkan kalau, mm-hmm, di Kementerian Pendidikan yang saya, mm-hmm, tahu dulu malah ada 13 nilai karakter ya. Sebetulnya, mm-hmm, itu kan memang tidak mutlak, tapi kalau, mm-hmm, KPK menerapkan 9 nilai itu untuk ada di setiap edukasi anti korupsi termasuk di konten film, yeah, gitu. Mm-hmm. Nah, contohnya kalau misalkan kita lihat ada film-film judulnya Mama Aku Kelepasan gitu. Itu, mm-hmm, kan kayaknya enggak kepikiran. Mama Aku Kelepasan itu soal apa ya? Soal korupsi, mm-hmm, apa ya? Mm-hmm. Jadi ini lucunya ini saya ceritakan, Mbak Dini. Mm-hmm. Jadi ada seorang anak, kemudian dia minta izin sama ibunya untuk buang air kecil, okay, ke toilet. Itu kan simpel. Yeah. Buang air kecil itu 2.000 di tulisannya. Mm-hmm. Buang air besar 3.000. Mm-hmm. Nah, pada saat dia masuk ke toilet, dia yang awal mulanya mau pipis nggak sengaja buang air besar, hmm, berarti nambah 3.000 dong pemikiran, yeah, dia ya. Uh-huh. Nah akhirnya dia ada konflik batin, aduh saya jujur atau nggak sama abangnya yang di depan, uh-huh, gitu. Nah akhirnya pada saat ke depan dia nggak jujur, kemudian abangnya marah. Nah seperti itulah akhirnya hal-hal yang kecil seperti itu kita berusaha tularkan kepada anak-anak bahwa dari hal kecil aja kita harus jujur, kurang, hmm, lebih seperti itu. Hmm. Padahal sebetulnya di film itu tuh anak itu tuh sedang berhalusinasi. Sebenarnya anak itu masih di toilet sebenarnya, dan dia baru merencanakan untuk bohong. Kalau bohong abangnya marah.
0: Oh, iya,
1: akhirnya,
0: baik,
1: dia jujur, uh-huh, kayak gitu.
0: Jadi artinya pendidikan karakter ini dimulai dari diri sendiri dulu ya, Kak Epi ya.
1: Dari, uh-huh, hal yang terkecil aja dulu, okay, gitu kan.
0: Uh-huh. Jadi itu adalah awal mula untuk pencegahan anti korupsi begitu, yeah, ya. Oke, nah kemudian Kak Epi kalau bicara sebentar Akves begitu ya, ini kalau ada program unggulan atau mungkin ada film yang benar-benar dilombakan atau mungkin hadiahnya sampai seberapa atau ini hanya festival, nah, aja siapapun bisa ikut atau seperti apa Kak Epi?
1: Oke, jadi untuk di tahun 2026 ini ada 5 kategori, mm-hmm, untuk kompetisi Akves. Ada kompetisi ide cerita, mm-hmm, jadi kompetisi ide cerita ini cukup mengirimkan karya atau proposal filmnya saja, mm-hmm, berupa proposal film, di mana di dalamnya ada sinopsis, ada logline, kemudian, mm-hmm, ada timeline, ada, mm-hmm, rancangan anggaran biayanya. Hanya untuk kompetisi ide cerita ini, Mbak, mm-hmm, Dini, sudah ditutup, mm-hmm, sejak 22 Mei.
0: Oh, baik.
1: Sejak 22 Mei itu berarti hari apa ya, Jumat ya,
0: 4 hari yang lalu ya.
1: Ya gitu. Okay. Kemudian yang kedua ada kompetisi, mm-hmm, film pendek pelajar. Mm. Nah untuk kompetisi film pendek pelajar ini yang dikirimkan itu berupa filmnya yang sudah jadi, mm, yang sudah jadi ya, dengan durasi maksimal 15 menit. Mm-hmm. Tanpa, sama seperti kompetisi ide cerita juga durasinya 15 menit. Mm-hmm. Nah ini ditutupnya nanti 29 Mei, berarti masih ada waktu ya.
0: Yeah.
1: Berarti, mm-hmm, ini khusus untuk pelajar. Mm-hmm. Kemudian ada lagi kompetisi film pendek fiksi, mm-hmm, durasinya juga 15 menit paling, mm-hmm, lama. Yeah. Nah ini untuk masyarakat umum gitu, untuk masyarakat, mm-hmm, umum ya, artinya teman-teman dari RRI juga bisa ikut dong.
0: Baik.
1: Gitu ya, untuk kategori film pendek fiksi ini kita tantang, yeah, ini. Nah kemudian ada juga, mm-hmm, film vertikal, mm-hmm, film vertikal ini khusus pesertanya adalah untuk kementerian lembaga, mm-hmm, tapi untuk yang pusat dan instansi vertikal ya, artinya di sini juga kita mengharapkan teman-teman dari kementerian lembaga pusat dan yang instansi vertikal juga bisa turut serta, termasuk RRI nih Mbak Dini ya.
0: Okay,
1: nah kalau film vertikal, yeah, ini durasinya, uh-huh, 6 menit karena nanti akan kita tayangkan juga bisa, uh-huh, di short video ya seperti, uh-huh, YouTube, seperti itu Instagram.
0: Okay.
1: Nah satu lagi ada kompetisi regional barat. Mm-hmm. Regional barat ini sama seperti yang kompetisi ide cerita, mm-hmm, mengirimkan proposal ide ceritanya, hanya ini khusus untuk wilayah Sumatera dan, mm-hmm, Kalimantan, mm-hmm, gitu ya. Untuk yang daerahnya masih ke barat lah, Kalimantannya, mm-hmm, juga gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah seperti itu. Dan untuk yang kompetisi ide cerita itu juga akan kita pilih, mm-hmm, 5 finalis, mm-hmm, di mana 5 finalis ini biaya produksinya itu akan kita biayai sebesar 60 juta rupiah.
0: Oh, gitu. Baik, menggiurkan berarti ya.
1: Menggiurkan gitu. Dan ini sudah ada yang mengirimkan karyanya juga, yang untuk ide cerita kurang lebih ada sekitar 500 namanya proposal ide cerita. Okay. Jadi itu akan kita kurasi, nanti kita pilih 5 terbaik. Untuk proposalnya nanti kita wujudkan dalam film, kita produksi filmnya didanai oleh KPK sebesar 60 juta rupiah. Kemudian nanti kita akan ada dewan juri juga yang memilih best movie. Nah, best movie nanti ada hadiahnya. Tapi kalau yang 60 juta itu bukan kita sebut hadiah ya, tapi itu kita sebutnya dana produksi. Seperti itu.
0: Baik. Nah, Kak Epi, kalau bicara sebentar seleksi. Nah, ini yang diseleksi, proses seleksinya seperti apa nih, Kak Epi? Apa aja kriteria-kriteria yang dianggap, oh ini bagus, oh ini enggak, ini kurang?
1: Nah. Jelas ada penilaiannya. Yang pertama harus ada nilai-nilai anti korupsi, yang memuat 9 nilai anti korupsi tadi, tapi nggak harus 9-9-nya masuk ya, satu aja juga nggak apa-apa gitu. Jadi memuat nilai-nilai anti korupsi. Nah, kemudian juga akan dilihat struktur apa namanya, atau teknis-teknis sesuai dengan kaidah perfilman itu juga akan dinilai. Jadi dari ratusan karya yang masuk, contoh kompetisi ide cerita, itu akan dikurasi oleh kurator. Kurator juga kita melibatkan para sineas. Untuk kurator yang ide cerita juga kita melibatkan dosen perfilman dari salah satu kampus gitu ya, yang biasa bergelut di dunia perfilman. Nah, itu kita libatkan. Jadi ada pertama lolos administrasi dulu, yaitu kan kita lihat kelengkapannya lengkap nggak, ada logline, sinopsis, timeline, RAB. Nah, setelah itu nanti kita akan screening lagi sampai 50 terbaik. Nanti kita screening lagi sampai 20 terbaik. Nah, baru nanti kita dari 10 kita kerucutkan menjadi 5. Gitu, nanti kita lihat ceritanya original atau tidak. Takutnya juga plagiarisme atau tidak. Nilai-nilai anti korupsinya seperti apa. Seperti itu. Nanti strukturnya juga akan dilihat juga oleh juri lain yang kita libatkan juga. Selain KPK, kita libatkan juga sineas-sineas yang berskala nasional dan profesional. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita libatkan ada namanya Mas Rahabi Mandra, kemudian Yandi Lawrence yang sutradaranya keluarga Cemara ya, yang seri bioskop. Kemudian dulu awal-awal Pak Jujur Prananto, sutradaranya Ada Apa Dengan Cinta, kita libatkan. Jadi untuk mentor dan juri juga kita libatkan sineas-sineas yang nasional dan profesional.
0: Baik, wah keren sekali, jadi menarik gitu ya. Jadi ngomongin tentang anti korupsi ini menyasar ke semua lapisan masyarakat BTKIP ya, dan juga yang pasti ini juga bisa ya bisa dibilang hadiahnya ini juga gak main-main ya. Bahkan hal-hal yang ditawarkan juga sangat menggiurkan begitu. Jadi bagi teman-teman mahasiswa gitu bisa ikut juga ya KIP ya.
1: Bisa, bisa. Mahasiswa bisa ikut di kategori film pendek fiksi, karena kan itu untuk masyarakat umum ya. Nah, kalau untuk yang kompetisi ide cerita dan yang regional barat kan sudah ditutup 22 Mei ya. Tapi kalau untuk yang dikirimkan berupa karya filmnya, kita masih buka sampai 29 Mei. Jadi ada 3 kategori yang masih dibuka sampai 29 Mei ya, yaitu film pendek pelajar, film pendek fiksi, dan film vertikal. Itu 29 Mei. Nah, jadi kita juga sangat menganjurkan untuk follow Instagramnya Akves ya, ada di ACFFEST.KPK Instagramnya. Kemudian untuk lihat detail terkait dengan informasi syarat dan sebagainya bisa lihat di website akves.com, ACFFEST.com. Nah, itu bisa dilihat detailnya di situ. Apa aja syarat-syaratnya seperti itu.
0: Baik, Kak Epi ada yang bergabung di WhatsApp Pro Satelit Surabaya, ada Mas Ilham di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Epi dan juga Mbak Dini. Saya mau menanyakan, apa bentuk korupsi kecil yang sering dianggap sepele oleh masyarakat dan bagaimana cara menanggulanginya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilham. Silakan Kak Epi.
1: Iya. Kita istilahnya ada petty corruption atau korupsi kecil yang sering terjadi di keseharian. Ini saya kasih tahu dulu backgroundnya ya. Jadi berdasarkan data BPS, Badan Pusat Statistik, masyarakat Indonesia ini sangat sedih banget karena masih permisif terhadap praktik korupsi. Gitu. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakatnya, tapi juga karena birokrasinya juga yang berbelit-belit. Kadang misalkan kita mau membuat SIM gratis atau bayar, bayar kan sekitar 250.000, tetapi karena mungkin birokrasinya yang berbelit, akhirnya orang banyak jalan pintas. Jadinya banyak yang membantu pada saat kita mau membuat SIM kan, ada yang bisa saya bantu, tapi 750.000. Dan untuk orang yang mungkin jalan itu yang ditempuh. Nah, itu termasuk praktik korupsi kecil. Kemudian juga ada seperti pembuatan KTP gitu ya. KTP kan pembuatannya gratis, tetapi seringkali terjadi praktik pungli pada saat di lapangan ya. Karena itu malas. Tapi kan sekarang layanan publik sudah semakin baik ya, sudah bertransformasi. Nah, kira-kira seperti itulah petty corruption atau korupsi-korupsi kecil yang terjadi. Kalau di mahasiswa, titip absen. Ini malah ada yang mengkhawatirkan, mungkin ini baru saya tidak tahu apakah ini sudah terekspos. Jadi ada salah satu delegasi kita Indonesia yang dia melakukan plagiarisme karya ilmiah dan ini internasional yaitu kan. Nah, itu sangat ironi ya. Nah, itu termasuk juga salah satu bagian dari praktik korupsi lah, perilaku koruptif gitu.
0: Yang hingga dia tuh bisa pergi ke luar negeri dengan gratis begitu ya Kak Epi.
1: Betul gitu, dan hijabnya dan dia jadi berganti-ganti identitas, berganti hijab. Jenis hijabnya.
0: Bener, dengan menggunakan riset fiktif gitu ya Kak Epi.
1: Betul, riset fiktif. Dan itu kan levelnya sudah internasional, itu jelas memalukan ya. Dan itu termasuk praktik-praktik korupsi sebetulnya.
0: Apakah bisa dipidana Kak Epi? Mungkin secara dari KPK
1: harus
0: sendiri
1: ya. Harus ya. Oh, ya harus itu.
0: Baik, oke, kita tinggalkan dulu tentang plagiarisme tadi ya. Oke, kemudian ada juga siang hari ini ya, kemudian ada Ibu Septia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, saya kalau melihat korupsi itu sepertinya gak ada habisnya di Indonesia. Sepertinya walaupun sudah diperangi, ini akan selalu lagi dan lagi. Padahal kampanye anti korupsi ini juga sudah banyak sekali dilakukan dan sangat terstruktur untuk kampanye anti korupsi. Tapi sanksi sosial sekalipun juga sudah diberikan, tapi kok ternyata hingga saat ini tidak membuat efek jera. Ini yang menjadi persoalan nih, karena pelaku korupsinya kah? Atau memang korupsi ini sudah dianggap normalisasi di masyarakat? Terima kasih. Nah, ini juga persoalan bersama begitu ya Kak Epi ya. Silakan Kak Epi.
1: Persoalan bersama. Jadi ini saya jelaskan jenis korupsi dulu ya. Jadi kita ada istilahnya grand corruption atau korupsi besar, itu big fish yang ditangani oleh KPK. Petty corruption itu adalah korupsi keseharian yang ya itu tadi seringkali dilakukan oleh masyarakat dan dipotretnya oleh Badan Pusat Statistik. Satu lagi adalah political corruption gitu ya, atau korupsi lewat kebijakan, lewat pembuat kebijakan. Jadi kebijakan dibuat seolah-olah legal padahal mencederai kesejahteraan rakyat. Kampanye anti korupsi gencar dilakukan, tapi kemudian ada oknum-oknum yang melakukan korupsi di level kebijakan gitu. Jadi yang seolah-olah legal padahal mencederai kesejahteraan masyarakat, yang menguntungkan dirinya sendiri dan kelompoknya gitu. Masyarakat tetap apa dapat hikmahnya saja gitu. Jadi di level kebijakan yang saya rasa harus dibenahi dari sistem pencegahan korupsinya, dan itu harus bersama-sama baik KPK maupun entitas yang lain, instansi yang lainnya juga harus sama-sama. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan KPK terus aja melakukan kampanye anti korupsi, tapi korupsi terus terjadi, kampanye dilakukan, apalagi kalau nggak dilakukan, itu makin parah gitu kan. Kira-kira seperti itu Mbak Dini, dan tadi Ibu siapa?
0: Ibu Septia ya?
1: Ya Ibu Septia, tapi bagaimanapun juga kita tetap harus optimistis dan tetap kita harus lawan yang namanya oknum-oknum yang selalu merangsak masuk melalui kebijakan yang seolah-olah legal padahal mencederai kesejahteraan masyarakat dan makhluk hidup lainnya.
0: Baik. Nah, Kak Ebi, ini untuk menarik teman-teman mahasiswa atau teman siswa gitu ya untuk melakukan atau mungkin membuat film gitu Kak Ebi. Ini sejauh mana sih Kak Ebi sosialisasi yang diberikan oleh kawan-kawan ACFES gitu ya KPK ini? Apakah ada pelatihan-pelatihannya dulu Kak Ebi, atau mungkin ada goes to campus, goes to school, atau seperti apa untuk memperkenalkan ACFES ini ke masyarakat?
1: Betul, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, rangkaian ACFES ini bukan sekedar membuat film saja, tetapi kita juga mengadakan seperti tur ke beberapa daerah ya gitu, bukan tur ke luar negeri ya, tetapi ini tur ke tempat-tempat yang memang kita sudah potret dan sudah kita riset. Di sana ada sineas-sineas yang sangat prospektif untuk kita libatkan di dalam kegiatan Akses ini. Jadi kita mengadakan kegiatan di 12 provinsi. Kemarin saya baru dari Sulawesi Barat mengadakan kegiatan Movie Day atau pemutaran film-film Akses. Kemudian kita melakukan diskusi di dalamnya gitu. Jadi kita di sana berdiskusi juga bukan sembarang diskusi. Diskusi jelas salah satu outputnya untuk mengajak peserta untuk mengirimkan karyanya gitu ya, mengirimkan karyanya sekaligus untuk bertukar gagasan. Potret-potret seperti apa yang bisa mereka tuangkan ke dalam film. Nah, di situ kan mereka juga jadi berpikir kritis ya. Berpikir kritis apa yang harus dilakukan, korupsi. Oh, ternyata ini korupsi. Saya harus lawan. Lawannya lewat apa? Lewat film. Nah, jadi Movie Day yang kita lakukan kemarin itu bukan hanya sekedar pemutaran film dan tour saja, tetapi di situ kita bertukar gagasan. Di sana ada percakapan, ada dialog di mana kita meningkatkan kembali awareness kita terkait dengan anti korupsi, dan mereka juga tidak boleh pragmatis ya. Anak-anak muda itu jangan pragmatis, tetapi harus peduli. Peduli terhadap kondisi negara ini. Ya, yang bisa mereka lakukan ya salah satunya lewat karya film ini, mensubmit karya. Jadi pada saat kita ke daerah, ada kemarin saya ke Mamuju, sebelumnya juga saya ke Pekanbaru. Kita melibatkan juga ada salah satu Dirbinpas Direktur Pemberdayaan Masyarakat dari Polda ya, Polda Riau juga. Saya challenge bahwa karena beliau mempunyai anak-anak pelajar yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, saya challenge juga untuk mereka ikut terlibat membuat karya film gitu. Dan beberapa di antaranya juga sudah ada yang mengirimkan karya film. Nah, seperti itu. Jadi kita ke daerah bertukar gagasan dan meminta mereka juga untuk berkontribusi lewat karya gitu.
0: Baik. Di tengah digitalisasi saat ini, Kak Epi, dan juga dengan mudahnya kita ini membuat film apalagi dengan AI gitu ya, Kak Epi ya. Ini sangat sangat gampang lah, enggak usah talent, kita cuma butuh foto aja udah jadi gambar jalan gitu. Nah, kalau ada yang menggunakan hal yang seperti itu untuk membuat film ini, apakah itu di maksudnya masuk ke kriteria atau memang harus talentnya ini harus manusia langsung, artinya keterlibatan AI ini sejauh mana agar tidak terjadi plagiarisme?
1: Sebenarnya untuk yang Akses ini kita belum membuka kategori buat AI ya. Sebenarnya AI ya bagus-bagus aja, tapi untuk kategori ini kita betulan menggunakan talent manusia dan bukan pakai AI. Tapi kalau ada special effect ya special effect, tapi tidak AI gitu. Jadi ini benar-benar original gitu, betul-betul karya yang menggunakan real manusia gitu dan properti itu, bukan AI.
0: Jadi kalau ada yang menggunakan AI ini auto coret ya, KMP ya?
1: Tercoret gitu, karena memang belum dibuka kompetisi untuk AI ya.
0: Baik. Nah, ini berarti bisa dibilang perlombaannya cukup ketat ya, Kak Epi ya, dengan adanya film-film ini ya. Nah, khususnya ketika melihat anak-anak muda saat ini yang cukup peduli ya dengan isu-isu anti korupsi dan juga dengan isu-isu kadangkala kalau kita ini Kak Epi ada korupsi gitu, kita mau melaporkan itu malah khawatir ke diri kita sendiri ya, Kak Epi ya, kan diri kita masing-masing, aduh nanti nggak aman nih, nggak safe lah ketika melaporkan hal korupsi karena ini sangat rawan sekali begitu ya, sehingga dilawannya ini melalui film. Nah, ketika itu diangkat menjadi film gitu dengan bersinggungan dengan realita saat ini, realita sosial saat ini dekat dengan kita, nah sejauh mana mungkin bisa dibilang impact-nya ke masyarakat, Kak Epi?
1: Ya, nah di film kita juga banyak sekali potret-potret yang seperti itu, mau melaporkan tapi takut. Jadi contoh ada judul film namanya Hanya Printer. Hanya Printer gitu ya, nanti bisa dicari. Ini film bagus banget, ini keseharian. Jadi salah satu aparat desa mempergunakan fasilitas negara, berarti fasilitas di desa tersebut untuk pemilihan dia sendiri. Si kadesnya mau nyalon lagi gitu. Berarti kan untuk kepentingan pribadi. Nah, kemudian ada petugas yang jujur, dia tidak mau melakukan itu, mau melapornya kemana. Nah, jadi potret-potret seperti itu pada saat kita ke daerah melakukan edukasi anti korupsi, katakanlah kepada aparatur sipil negara. Nah, hal-hal itu selalu kita bawakan juga, kita putarkan untuk sebagai bahan diskusi gitu ya. Jadi untuk menyentil. Dan kita juga selalu menginformasikan bahwa kontrol sosial itu harus tetap jalan. Saling lapor-melapor kan gak masalah, karena nanti contoh kalau misalkan melapor ke KPK ya, identitas akan dirahasiakan. Itu kontrol sosial jalan. Ini saya kasih contoh aja, di KPK bukan berarti saya tidak pernah ada yang melaporkan. Saya pernah ada yang melaporkan loh Mbak. Dulu tuh KPK namanya pengawas internal. Kalau sekarang setelah jadi ASN, saya sekarang juga ASN, itu inspektorat kan. Tapi kalau dulu namanya pengawas internal. Jadi pada saat dulu saya melakukan kegiatan perjalanan dinas ke Bali ya, waktu itu saya ke Bali. Kemudian saya berpikir bahwa oh jam kerja saya sudah beres. Dulu saya awal-awal baru di KPK. Saya pikir jam 5 itu udah beres. Kemudian saya pulangnya mampir ke studio foto di Bali itu. Mampir ke studio foto. Kemudian fotonya tuh instagramable banget lah ya, para pendengar. Gitu. Saya kesana, saya upload di Instagram. Tidak berselang kayak 2 minggu kemudian saya di email bahwa saya menyalahi kode etik KPK. Di situ saya berpikir saya melakukan korupsi apa. Ternyata ada yang melaporkan ke pengawas internal gitu ya. Saya juga gak tahu sampai sekarang siapa. Tapi saya alhamdulillah karena kontrol sosialnya jalan. Di situ saya menyalahi kode etik. Akhirnya saya dipanggil, saya diinterogasi. Diinterogasi oleh pengawas internal aja. Deg-degannya bukan main, apalagi oleh penyidik kan, nggak bisa makan mungkin. Nah ternyata kesalahan saya adalah saya menggunakan kendaraan rental, di mana kendaraan rental itu yang bayar adalah APBN seperti itu. Nah di situ saya kena, tapi saya bukan SP, tapi saya ditegur. Nah artinya di sini saya selalu menginformasikan juga kalau misalkan ada sosialisasi atau sharing session bahwa kontrol sosial itu harus jalan. Gak apa-apa saling lapor melaporkan gitu, berteman gak apa-apa, tapi kalau dia salah dikasih tahu bebel, kita biasanya saling lapor melaporkan. Ini untuk contoh di KPK.
0: Artinya ini juga ada satu sama lain saling mengingatkan begitu kayak
1: Betul. Ya? Dan ini potretnya juga ada di film yang tadi saya bilang ya, yang hanya printer itu
0: hanya
1: tadi.
0: Printer, oke.
1: Ya.
0: Jadi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Baik, nah Kak Epi, kalau membuat film ini kan berarti harus berkolaborasi ya Kak Epi ya. Entah itu sama UKM atau maksud kami seperti di mahasiswa itu kan ada UKM begitu ya. Uji apa sih nama wadah-wadahnya teman-teman mahasiswa untuk menyalurkan bakat-bakatnya dan berkolaborasi dengan yang lain. Nah, sejauh mana ketika kita ini berkolaborasi dengan komunitas-komunitas Kak Epi, apakah memang diperbolehkan ya dalam hal tersebut, atau mungkin ada beberapa hal yang ini bisa kok untuk kolaborasi dengan yang lainnya, termasuk ketika mencari sponsor ketika berkolaborasi tersebut, Kepi.
1: Nah, ini saya kasih contoh lagi yang judul hanya printer itu tadi juga kolaborasinya dengan talent-talent atau artis-artis lokal. Jadi talent yang dipilih pun yang saya lihat itu artisnya bagus, dia pemain teater. Jadi pas saya lihat pemain di hanya printer ini, tokoh utamanya main juga ada di film Akses juga, judulnya Kronik Purwicara. Jadi penokohannya pun bagus, aktingnya juga bagus karena mereka kolaborasinya juga dengan artis-artis atau seniman-seniman lokal. Jadi biasanya pemain teater, jadi kan dari sisi aktingnya juga bagus gitu ya, sangat menjiwai. Kemudian kalau soal sponsor, boleh atau tidak, bisa jadi misalkan dana. Kalau dulu malah 20 juta Mbak, sekarang udah naik ya. Nah boleh sponsor, tapi memang ada term and conditionnya gitu. Untuk sponsor sendiri tidak boleh minuman keras, tidak boleh sponsornya koruptor, tidak boleh rokok, seperti itu ada aturannya. Kemudian kita juga membuat yang namanya kesepakatan perjanjian kerjasama dengan komunitasnya gitu. Jadi kita atur dalam satu NDA khusus terkait dengan kerjasama dengan komunitas. Boleh sponsor, tapi yang tidak boleh itu adalah ABC gitu.
0: Jadi ada poin-poin yang tetap diperbolehkan, tapi ada juga poin yang dilarang gitu.
1: Ada klausulnya, betul. Dan si sponsor juga boleh nanti dicantumkan di credit title, biasanya di akhir kan, support by atau berkolaborasi dengan siapa. Nah itu boleh.
0: Baik, jadi diperbolehkan, artinya ini cukup ini yang gak mengikat aturannya gitu ya Kak Epi ya.
1: Iya. Dan bahkan Mbak, si pemenang film ini, katakanlah yang ide cerita yang kita buatkan proposal ide ceritanya menjadi karya film dibiayai 60 juta, dia juga boleh untuk mengikuti festival di festival yang lain gitu. Itu sangat bolehkan. Bahkan ada film dari Ponorogo, judulnya Subur Itu Jujur Mbak. Filmnya itu udah sampai ke Rialto di Belanda. Jadi diikutkan di festival, tapi orangnya gak kesana karena waktu itu gak ada biayanya. Jadi cukup filmnya saja,
0: cukup
1: dikasih penghargaan diputar. Gitu.
0: Baik, cukup filmnya aja kesana begitu ya. Nah KMB mungkin ini agak sedikit pribadi ya, kalau tadi kita udah bahas tentang asbes gitu ya. Nah ini sedikit pribadi ke KMB. Epi, apa sih Kak Epi yang membuat Kak Epi ini mau menerjuni dunia advance ini? Apa yang motivasi Kak Epi sendiri itu apa sih Kak Epi? Kan kalau bilang bicara soal anti korupsi, korupsi, oh udahlah biarin aja lah yang korupsi, yang penting bukan kita gitu kan. Ada beberapa orang yang berpikiran seperti itu. Nah, kalau Kak Epi sendiri apa sih Kak Epi yang melatar belakangnya atau yang memotivasi Kak Epi untuk mau bergabung dalam advance ini Kak Epi?
1: Advance ya, gitu. Yang jelas kalau Akves kan memang ini tugas ya. Jadi kita di KPK ini memang dalam menangani program itu, waktu itu saya belum menangani Akves ya. Saya menangani yang namanya roadshow KPK, roadshow bis KPK Jelajah Negeri Anti Korupsi. Tapi kenapa saya bergabung di KPK? Karena saya merasa bahwa kita ini secara personal ya, kita ini hidup harus ada kebermanfaatannya kan untuk orang lain seperti itu. Nah, kebetulan program yang saya ampu juga sesuai dengan interest saya berhubungan dengan anak-anak muda. Karena kalau misalkan kita lihat dari data demografi ya, Gen Z dan Gen Milenial itu, milenial termasuk kita mungkin Mbak Dini ya, itu jumlahnya sangat banyak dan potensial untuk kita jadikan agent of change gitu. Okay. Kita jadikan untuk menginfluence pihak-pihak lain gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan kita, bahwa kita biar bersama-sama menjadi agents of change itu gitu, menjadi bagian perubahan.
0: Baik, luar biasa. Kak Epi ditahan dulu, Kak Epi ada yang bergabung ya siang hari ini. Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang. Kak Epi bisa mendengar suara? Mendengar. Oke, baik. Silakan Bang Andi. Ya.
2: Sehat-sehat semua ya, Denny sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah Bang Andi.
2: Ya ilah, baru on air ada WA masuk.
0: Oke. Silakan Bang Andi.
2: Ya, tadi saya sekilas membaca profil begitu ya. Intinya memang saya setuju ya. Dan saya berharap memang individu-individu seperti, siapa lupa saya namanya tadi?
0: Kak Epi ya.
2: Ah iya, ya Allah, gak lupa. Iya.
0: Baik.
2: Harus lebih banyak sih, harusnya gini, sedikit banyak kita ini kan memberikan contoh kepada, terutama di Indonesia ya, kalau saya melihat bahwa Indonesia kan kurangnya, krisisnya ketauladanan ya, dalam ini apapun, dalam profesi apapun ya, karena kita lihat bahwa fakta memang potret-potret di masyarakat, itu kan jadi seolah-olah kalau kita membuat sebuah apa kreativitas atau bahkan mencapai sebuah tujuan, tidak peduli, pokoknya ada peluang pemahaman korupsi itu kan tidak hanya sekedar dalam bentuk rupiah ya. Jadi korupsi apa istilahnya, korupsi waktu, korupsi apa jabatan, yang walaupun mungkin bahasa lainnya menyalahgunakan gitu ya. Itu kan menurut saya lebih apa menarik pada saat ada contoh yang memang ya sudah, kalau kita mau berkarirlah sampai di puncak dengan kemampuanmu gitu kan. Bukan karena kamu dikatrol oleh kebetulan gitu loh. Ada keluarga yang memiliki jabatan yang untuk bisa mengatrol ke sana, itu kan menjadi ironis gitu kan. Jadi okelah, taruhlah misalnya dia sukses, tetapi kan menjadi tidak elok pada saat generasi-generasi yang sejenis itu, ya jenis yang seumuran gitu kan. Itu kan mencontoh seperti itu, dia seolah-olah alas gampang kok kan gitu ya. Ini kan jadi menjadi apa contoh buruk apa sebuah kesuksesan atau kreativitas atau apapun namanya lah ya. Itu tidak tercipta secara alami dari kemampuannya dia, tetapi masih ada intervensi-intervensi. Ini menurut aku yang menarik ya. Jadi saya sepakat dan saya berharap ada FFB yang lain kan gitu ya.
0: Baik.
2: Yang bisa menjadi inspirasi kita semuanya. Karena emang jujur Indonesia yang sekaya ini, Indonesia yang seluas ini, kayaknya sedikit banget deh orang-orang gitu ya. Artinya, ya nggak tahu ya, karena memang ya banyak kepentingan lah ya. Tapi saya berharap bahwa tidak ada kata terlambat kalau Indonesia mau menjadi lebih baik lah ya, dengan profesi kita masing-masing tentu. Sukses selalu, thank you.
0: Baik, thank you Bang Andi, terima kasih. Selamat siang, silakan Kak Epi.
1: Iya, suara keresahan Pak Andi ini juga yang banyak dirasakan gitu ya oleh banyak orang, termasuk oleh saya sendiri gitu. Saya juga selain dari sisi pekerjaan saya sebagai pegawai KPK, dari sisi personal saya juga saya sering kali menyuarakan atau speak louder terkait dengan kondisi-kondisi di negara ini ya. Tadi saya maksudnya mengerti si Pak Andi ini ordal mungkin ya, yang kita khawatirkan juga memang ordal salah satunya okay. gitu. Mm-hmm. Tapi bagaimanapun juga, nah yang tadi saya informasikan, ketika kita berkeliling ke beberapa daerah, mm-hmm. termasuk saya kemarin kan ke 3 provinsi atau 4 provinsi. Yeah. Nah itu kita di situ bertemu dengan jejaring-jejaring kita, kita mm-hmm. kita menyamakan frekuensi, kita bertukar gagasan. Bukan mm-hmm. artinya kita memprovokasi, bukan ya. Tetapi okay. kan kalau kita berkumpul berarti kita berkumpul bersama dengan orang yang sefrekuensi, kita mm-hmm. saling menguatkan, mm-hmm. kita memberikan mereka penguatan terkait anti korupsi. Di situ juga nanti kita berusaha agar orang-orang baik bertemu dengan orang-orang baik lah. Tapi kan okay. dalam hal ini konteksnya adalah sineas ya. Mm-hmm. Mereka bertukar gagasan, kemudian menyuarakan kegelisahan lagi-lagi lewat mm-hmm. karya okay. film gitu. Sebetulnya masih banyak lagi sih Mbak, jejaring-jejaring KPK selain sineas, mm-hmm. ada musisi gitu ya, mm-hmm. ada kemudian aktivis-aktivis lingkungan banyak, yeah. tetapi dalam konteks ini kan saat ini saya lebih fokus ke film, mm-hmm. gitu ya, sineas-sineas film, mm-hmm. gitu. Baik. Walaupun pada saat talk show aktivis-aktivis lain yeah. pada datang, gitu.
0: Hmm, baik, karena ini juga menjadi karya bersama, kontrol sosial betul, bersama,
1: betul,
0: dan
1: betul.
0: Juga saling menguatkan bersama begitu ya,
1: kayaknya. Saling menguatkan. Mungkin mm-hmm. kalau misalkan Mbak Dini pasti tahu lah ya. Sekarang mm-hmm. ini kan sedang ramai kegiatan pemutaran film yang inisial filmnya PB lah, saya nggak okay. menyebutin karena sekarang kan RRI berada di bawah satu naungan kementerian. Ya. Nah itu kan diputarkan baik. Filmnya dan di situ filmnya itu tidak disebarkan melalui link YouTube ya,
0: yeah.
1: karena sengaja diputarkan eksklusif mm-hmm. agar terjadi pemutaran film dan ada percakapan dan ada
0: diskusi,
1: diskusi di dalamnya mm-hmm. seperti itu mm-hmm. untuk membangun critical thinking para peserta dan masyarakat mm-hmm. pada umumnya seperti
0: mm-hmm.
1: itu.
0: Mm-hmm. Baik, jadi ini juga menjadi tantangan sendiri begitu ya, KIP ya, di era digitalisasi saat ini kita melihat bahwasanya banyak sekali hal-hal yang kita konsumsi secara bebas gitu ya, mungkin kalau yeah. bahasanya mungkin tsunami informasi gitu ya, KIP ya. Nah, apalagi melihat dengan film-film seperti ini, jadi anak muda ini juga sineas-sineas muda ini juga diberikan wadah oleh KPK untuk bisa berkarya melalui film. Baik. Pertanyaan yang bagus, Bang Andi. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya di siang hari ini. Dari Bang Andi, kita ke Pak Ahmad yang ada di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini Wardani dan juga Mbak Epi sebagai narasumber. Saya mau menanyakan, bagaimana KPK melihat seni film ini atau seni perfilman ini sebagai budaya dalam pendidikan anti korupsi? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad di Sidoarjo. Silakan Mbak Epi.
1: Iya, terima kasih Pak. Siapa?
0: Pak Ahmad ya di Sidoarjo.
1: Iya Pak Ahmad, tadi juga saya pengen ke Pak Andi juga ya, Pak Andi, Pak Ahmad ya. Jangan lupa kirimkan karyanya juga ya, gitu. Jadi tadi resah, saya resah. Ayo sekarang langsung cari teman-temannya untuk kita membuat film gitu ya. Jadi mulai bergerak. Nah, kalau melihat film sendiri, kalau melihat film sendiri memang tadi saya mengatakan sebagai media pembelajaran. Jadi pada saat kita melakukan edukasi anti korupsi, film itu sekali lagi menjadi salah satu media yang kita gunakan agar terjadi pertukaran gagasan di dalamnya seperti itu. Dan memang betul terjadi pergeseran dan pemikiran para pelajar bahwa yang namanya korupsi tidak melulu soal kerugian keuangan negara, tetapi bisa jadi hal-hal kecil yang terjadi di lingkungan sekolah yang biasa mereka lakukan merupakan salah satu korupsi juga, gitu. Titip absen, apalagi mencontek seperti itu. Kemudian kalau bahasa Sundanya ya, darmaji, dahar hijing, dahar limang aku hiji.
0: Oke. Makan limang aku ya satu.
1: Iya, kayak gitu.
0: Iya. Oke, baik. Jadi ini juga merupakan pendidikan anti korupsi atau budaya

0: Ini KPK juga yang menyelenggarakan ya lomba iklan layanan masyarakat waktu itu tahun 2020 sebelum pandemi ya. Itu menarik. Itu menarik. Ini gini, dia itu menggambarkan karena radio ya KPK ya. Jadi apa yang mungkin bisa dibilang kontribusinya suaranya atau lombanya perlombaannya tuh di suara. Jadi dia ini seorang anak perempuan itu dia itu malu menjadi anaknya seorang koruptor. Nah, jadi kalau papa seperti ini, aku malu pak. Gitu. Nah, itu menang tuh waktu itu sama KPK ya. Padahal iklan layanan masyarakatnya hanya 1 menit saja, nggak lebih dari 1 menit. Tapi itu benar-benar bisa sangat-sangat dalam sekali, begitu ya, artinya atau maknanya bagi masyarakat, begitu, bagi orang yang mendengarkannya. Nah, ini juga bisa menjadi hal yang positif, begitu ya. Bagaimana peran keluarga sampai ketika ayahnya atau ibunya korupsi, ini anaknya malu loh.
1: Ya,
0: seperti apa kayak Pim?
1: Iya. Nah, kalau di kami juga ada yang namanya program keluarga berintegritas, Mbak Diti.
0: Oke, baik.
1: Keluarga berintegritas itu kita lebih menekankan kepada bagaimana kita menyisipkan atau pencegahan korupsi berbasis keluarga. Itu kita lewat istri, lewat anak. Jadi saya selalu mengambil contoh itu ada yang menurut saya koruptornya insyaf begitu ya. Satunya adalah Mbak Angelina Sondah gitu Mbak. Mbak Angelina Sondah ini beliau ini saya sangat salut karena beliau itu berjiwa besar mengakui bahwa memang beliau bersalah melakukan korupsi dan beliau harus menebus dosanya itu berpisah dengan anaknya kurang lebih 10 tahun. Dia meninggalkan anaknya di umur 2 atau 3 tahun kemudian kembali bertemu anaknya ketika anaknya 13 tahun dan di situ pada saat di penjara dia itu harus merasakan sedih karena anaknya sempat berantem katanya dengan teman satu sekolahannya karena anaknya itu nyelak antrean. Pada saat nyelak antrean itu anaknya ditegur oleh temannya kemudian mukul anak itu mukul. Kemudian ketika sampai ke lapas gitu ya ditanya, "Kenapa kamu mukul?" "Karena aku mau ketemu mami." Karena waktu ketemu mami kan cuma sebentar batas waktunya. Nah, di situ Mbak Angie-nya nangis. Nah, itu tuh video kalau diputar ya, kalau pada saat kita melakukan sosialisasi itu ada yang meneteskan air mata karena mungkin aduh saya jangan sampai seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika kita melakukan korupsi dan di penjara ada harga yang harus dibayar mahal itu berpisah dengan keluarga.
0: Baik, jadi itu peran keluarga sendiri ini sangat-sangat penting ya Kak Epi ya. Sejauh mana untuk pendidikan keluarga sendiri, apakah contoh nih Kak Epi, orang tuanya ini pejabat begitu ya, jangan menerima gratifikasi, jangan menerima ini dan lain sebagainya. Ketika disosialisasikan melalui film, ini sejauh mana implementasinya di masyarakat Kak Epi?
1: Iya, nah ada film judulnya One Second. Jadi di situ tuh menceritakan seorang ayah, dia itu memegang satu project tender RAB. Nah di situ tuh dia ada konflik batin, dia markup anggaran atau enggak markup anggaran atau enggak. Karena ketika dia memarkup anggaran, nanti tiba-tiba dia akan ditangkap oleh KPK. Nah di situ dia akan berpisah dengan keluarganya. Nah film itu kita putarkan walaupun kita nggak tahu ya apa yang ada di isi kepala peserta ya. Hanya tetap kita berusaha optimistis aja dari sekian banyak peserta yang menonton. Paling tidak ada yang nyangkut lah karena itu mungkin relate. Nah karena ini ada contohnya juga. Kita menangkap orang itu karena keluarganya flexing.
0: Oke, baik.
1: Gitu. Jadi memang seringkali no viral justice ya. Sekarang tidak bisa kita pungkiri, seringkali kita terbantu karena adanya yang viral gitu. Dan viral itu karena apa? Karena si pelakunya, keluarganya flexing. Jadi akhirnya ketahuan lah bahwa dia seringkali menerima gratifikasi, suap, seperti itu.
0: Baik.
1: Dan barang-barangnya juga ada dipajang di kantor waktu itu. Lelang gratifikasi.
0: Baik, menarik ya. Ada Bang Andi yang juga mengirimkan voice note ya di siang hari ini, kita dengarkan bersama.
2: Ya, satu hal lagi tambahan dari saya Dini, kepada Mbak Evi ya. Tadi yang dikatakan cerita tentang mengupload di Instagram tentang apa, nggak apa-apa sih, itu anggaplah sebagai apa, bagian dari apa, teguran atau bagian dari peringatan, karena memang ya namanya manusia kadang kan lupa gitu kan. Mm-hmm. Kalau kita menduduki sebuah jabatan atau profesi tentu kan kadang lupa. Mm-hmm. Anggaplah itu memang sebagai pengingat, tapi makanya kadang mm-hmm. seringkali kalau pejabat atau apapun yang lupa, mm-hmm. itu lupanya keterusan masalahnya. Okay.

0: gitu loh. Itu
1: Sudah
0: bagus menurut
1: menuduh
0: aku.
1: tempat berdiri
0: Gak
1: ya
0: apa-apa, soal
1: kadang-kadang ya.
0: apakah nanti di balik penuguran itu ada motivasi yang lain, itu soal lain. Tetapi ambil positifnya aja, Mbak Adi. Matur nuwun,
2: Matur
0: makasih.
2: nuwun. Terima kasih, Bang Adi. Nah, ya kalau udah duduk nih lupa berdiri. Kak Epi ya, karena udah kesenangan Kak Epi, karena kan nggak semua orang bisa duduk di posisi tersebut ya. Nah, silakan Kak Epi, ini menurut Kak Epi seperti apa yang disampaikan Bang Andi?
1: Iya, nah itu tadi seperti siraman rohani aja Bang Andi ya, okay. Bahwa kita tuh memang harus selalu dekat-dekat orang yang saling mengingatkan, okay. Bukan berarti saya juga bersih terus, kan kita juga harus kena siraman rohani terus. Kita saling mengingatkan, jadi pentingnya kita berdialog, berdiskusi, dan berkumpul gitu ya, bersama dengan orang-orang kita bertukar gagasan. Itu sangat penting. Saya senang sekali ini Pak Andi menyuarakan kegelisahan, kemudian ini seolah-olah mendapatkan siraman rohani ya, jadi saling menguatkan. Dan saya rasa Mbak, Bang Andi nih bisa ikut penyuluh anti korupsi di KPK ini. Saya sekalian juga promosi ya.
2: Oh, baik.
1: Itu ada yang namanya program penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi di KPK. Jadi kita ada yang namanya lembaga sertifikasi profesi penyuluh anti korupsi. Tetapi sekali lagi ini bukan merupakan struktur jabatan ya, tapi ini sertifikasi.
2: Baik.
1: Gitu, nanti apa namanya teman-teman pendengar bisa membuka aja penyuluh anti korupsi KPK. Nanti langsung kebuka itu website-nya gitu. Nanti kita bergabung bersama kami gitu ya, karena penyuluh anti korupsi ini ada yang berasal dari internal KPK dan eksternal KPK. Saya sendiri juga kebetulan penyuluh anti korupsi yang dari internal KPK. Saya disertifikasi apa di assess juga ya untuk mendapat sertifikasi itu.
2: Baik.
1: Sekalian promosi nggak apa-apa ya.
2: Nggak apa-apa dong, Kak Epi. Baik. Nah, untuk syaratnya apa aja, Kak Epi? Apakah ada ujiannya atau mungkin ada apa ya? Atau harus ke Jakarta atau bisa online atau seperti apa nih, Kak Epi?
1: Iya, bisa online. Jadi kalau penyuluh anti korupsi itu ini ada 4 jenjang ya. Penyuluh anti korupsi pertama, muda, madya, utama.
2: Oh, baik.
1: Nah, kemudian saya kan belum pernah melakukan penyuluhan, gimana dong? Gak apa-apa, karena ada jalur diklat. Diklat itu pendidikan dan pelatihan. Ada jalur pengalaman gitu ya. Ada jalur juga mahasiswa gitu. Nah, kalau misalkan Pak Andi contohnya ya, bisa melalui jalur diklat. Nanti apakah by personal, karena beragam latar belakangnya. Ada yang dosen, ada ASN, seperti itu ya. Kemudian ada dirjen juga malah ada, dirut juga ada gitu ya. Inspektur juga ada gitu. Nah, biasanya kalau lewat instansi itu biasanya kita akan adakan yang namanya bimbingan teknis terlebih dahulu. Itu biasanya pesertanya kurang lebih 50 lah ya gitu. Tapi kalau personal juga bisa. Nanti ada kontak person yang bisa dihubungi. Kira-kira seperti itu. Jadi ada jalur diklat, jalur pengalaman, dan mahasiswa.
2: Baik. Kak Epi, kami mohon maaf ini terkendala kamera ya di Zoom kali ini. Gak tahu nih kenapa kok tiba-tiba kameranya mati.
1: Gak apa-apa.
2: Dan Anda juga bisa melihat Kak Epi mendengar di aplikasi RRI Digital begitu ya. Dan di aplikasi RRI Digital ini juga ada beberapa yang memberikan like. Nah, terima kasih untuk like-nya di siang hari ini. Nah, mungkin sebagai closing statement Kak Epi, karena saat ini sudah di menit ke-49 nih Kak Epi, apa sih Kak Epi yang bisa mengubah mindset masyarakat begitu ya, agar kita ini bisa bersama-sama memberantas korupsi, dan yang pasti kita ini bisa sama-sama memahami, memaknai integritas ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kalau kata Gubernur Maluku itu ada dua hal yang nggak bisa dibeli ya. Yang pertama adalah integritas, dan yang kedua adalah nama baik.
1: Ya, nah kalau dari sisi apa? Saya hidup itu harus ada kebermanfaatannya, gitu. Kalau saya ini mengutip statementnya dari Pak Ignatius Jonan, salah satu idola saya, karena beliau adalah salah satu sosok yang berintegritas, yang mampu melakukan transformasi atau perubahan yang sangat nyata. Ini konteksnya di pekerjaan beliau dulu pada saat menjadi dirut PT KAI.
2: Baik.
1: Harus ada kebermanfaatan, dan POV-nya jangan dari kita, tetapi POV-nya harus dari masyarakat. Bagaimana kalau kita jadi mereka seperti itu ya, ketika kita mempunyai anggaran dari negara, sementara orang lain harus kita di ASN harus penyerapan anggaran, sementara yang swasta harus mendapatkan target keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi sekali lagi, bagaimana POV kita jangan dilihat dari kita, tapi dari sisi orang lain. Nah, kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk submit karya-karya film gitu ya, baik itu film pendek belajar, film pendek fiksi, dan film vertikal. Dan untuk itu follow-lah Instagram Akfes, acfest.kpk, dan bisa buka website www.cwfest.com. Seperti itu.
2: Baik, luar biasa, lengkap berarti ya yang di-spill sama Kak Epi ya. Jangan lupa untuk selalu jalan-jalan ke Instagram, khususnya di Instagramnya KPK. Karena di Instagramnya KPK ini juga ada hal-hal yang ya barangkali kita lagi gabut gitu ya Kak Epi ya. Apalagi bentar lagi long weekend nih Kak Epi, long weekend. Siapa tahu nih iseng-iseng berhadiah, bikin-bikin film, ternyata berhadiah. Baik, nah Kak Epi mungkin sebagai terakhir ya, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Kak Epi, pesan utama yang disampaikan ke masyarakat agar kita ini bersama-sama untuk memberantas korupsi, silakan Kak Epi.
1: Ya, korupsi itu kita harus berantas mulai dari hal terkecil dan dari kita sendiri. Kemudian berkumpullah kita dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita untuk bertukar gagasan dan lebih berpikir kritis.
2: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Epi Handayani. Beliau adalah koordinator program Akses KPK Republik Indonesia. Sukses selalu Kak Epi. Semoga ini juga bisa menginspirasi kita semuanya di momen ya, momen inspirasi. Kalau tadi Kak Epi motivasinya apa sih ikut Akses ini? Kak Epi tadi motivasi pastinya adalah ingin bersama-sama menjadi agent of change ya, agen perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Karena kalau ngomongin tentang pemberantasan korupsi ini nggak bisa dilakukan 1-2 orang ya Kepi ya, harus bersama-sama. Betul. Ya harus ya, bersama-sama berkolaborasi, dan yang pasti ini menumbuhkan budaya anti korupsi agar kita bisa menjadi Indonesia yang lebih bersih dan yang pasti bisa maju memajukan bangsa dan negara. Karena korupsi ini hingga saat ini masih menjadi musuh bersama, begitu ya Kepi ya. Sehat selalu Kepi Handayani. Iya, semoga lain waktu bisa bertemu kembali di studio Pro 1 RRI Surabaya, Kak Epi. Dan lain kali semoga bisa main-main jalan-jalan ke Jakarta gitu ya. Selamat siang, Kak Epi.
1: Selamat buat Pak Nani juga.
2: Oke, beliaunya ada di studio Kak Epi. Nah, terima kasih untuk waktu dan juga kesediaan Kak Epi di siang hari ini. Sehat selalu Kak Epi. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin lab.
2: Baik, terima kasih Kak Epi. Dan pendengar, usai sudah untuk dialog kami di Momins Moment Inspirasi bersama dengan Kak Epi Handayani. Beliau adalah koordinator program Akves KPK Republik Indonesia, yang merupakan ya, beliau ini aktif mendorong edukasi anti korupsi melalui media kreatif dan juga perfilman. Dan beliau juga terlibat dalam pengembangan program kolaborasi komunitas serta kampanye publik yang bertujuan menanamkan nilai integritas kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini sampai nanti merapat 15 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, mendengar kami ajak Anda untuk update informasi bersama dengan reporter Oni Arianto siang hari ini. Pendengar yang akan melaporkan, Fakultas Vokasi menjadi salah satu prodi favorit di UTBK SNBT UNER 2026. Kita ikuti informasi selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Oni Arianto, silakan laporan Anda.
2: Ya, Universitas Airlangga UNER Surabaya mengumumkan hasil SNBT tahun 2026. Rektor Muhammad Madian menyampaikan bahwa UNER sendiri menerima sekitar 2.771 calon mahasiswa baru yang mengikuti tes UTBK SNBT. Dan jumlah tersebut termasuk 470 penerima KIP kuliah. Dan Profesor Muhammad Madian juga menegaskan bahwa meski Fakultas Kedokteran atau Prodi Kedokteran menempati posisi pertama dalam tingkat ketetapan dari pilihan calon mahasiswa, juga ada program vokasi yang juga memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi dalam SNBT kali ini. Di antaranya yakni D3 keperawatan dengan ketetapan 1,15% dan D4 akuntansi bisnis digital dengan nilai ketetapan yakni 1,20%.
3: Bagus ya bahwa masyarakat sekarang ini sudah memilih vokasi atau memperdaya vokasi di Universitas Airlangga. Sehingga mungkin bisa juga disebabkan oleh para masyarakat saat ini juga berpikir masalah nanti dia setelah lulus misalnya apakah mereka, tentunya mereka menginginkan juga pekerjaannya. Nah, vokasi ini memang difokuskan pada vokasional, artinya mempersiapkan mereka untuk bisa
2: Ya, dikatakan oleh Profesor Muhammad Madian bahwa saat ini program vokasi juga menjadi salah satu pilihan selain dari program studi sarjana murni atau S1 murni, dikarenakan saat ini juga calon mahasiswa baru yang akan diterima oleh UNER sendiri juga berorientasi pada usai dari menempuh pendidikan atau kuliah di perguruan tinggi langsung bisa bekerja atau menciptakan lapangan kerja. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Mendengar diinformasikan reporter Oni Arianto, Fakultas Vokasi menjadi salah satu prodi favorit di UTBK SNBT UNER 2026. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini mendengar dalam perjalanan Surabaya siang ini.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, saat ini 13:12 waktu Indonesia Barat, kita perbarui kembali informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, kali ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Witra Adila yang akan melaporkan jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan arang di Tuban meningkat drastis.
1: Laporan terkini.
0: Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Witra Adila. Witra, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Menjelang Hari Raya Idul Adha ini kan biasanya memang identik dengan bakar-bakar sate atau bakar-bakar daging hasil dari Hari Raya Kurban. Dan di Tuban ini, tradisi tersebut tentu memberikan berkah tersendiri bagi pengrajin bahan bakar alternatif termasuk arang kayu yang di Tuban ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan orderan. Kemudian untuk peningkatan ini dirasakan oleh salah satu produsen arang kayu asal Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Tuban, Bapak Purna Irawan, bahwasannya lonjakan pesanan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasanya, sehingga ia juga harus terpaksa menambah kapasitas produksinya. Dalam sehari, usai melakukan peningkatan tungku, jadi dari kecil lebih besar lagi tungkunya, jadi satu hari ini beliau bisa memproduksi 700 kilo sampai 1 ton perharinya. Bahkan biasanya ini juga dijual, hasil dari arang itu pendengar kemudian dijual di agen pasar dengan harga cukup 4.500 saja per kilo sebelum nantinya didistribusikan secara ecer begitu ya kepada konsumen hingga nanti di tangan pembeli. Dan sejauh ini pendengar, menariknya dari usaha milik Bapak Purna ini tidak hanya bergantung pada pasokan kayu konvensional atau kayu-kayu yang memang dia sengaja untuk ditebang begitu ya, tetapi sejauh ini dia bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, bahwasanya memang dalam sehari-hari kan DLHP ini juga rutin untuk membersihkan atau memangkas pohon yang dirasa ini bisa berpotensi mengganggu aliran listrik maupun bisa membahayakan pengguna jalan. Nah, hasil dari limbah kayu inilah yang diolah oleh Bapak Purna menjadi arang kayu. Sehingga bukan hanya mengolah limbah saja, tetapi juga kayu ini bisa menjadi ladang ekonominya. Kemudian terkait apakah yang digunakan arang kayu ini harus kayu khusus begitu ya. Bukan arang khusus pendengar, tapi lebih ke ada beberapa kayu yang bisa menghasilkan arang dengan kualitas bagus. Contohnya seperti pohon asam, kemudian pohon buah-buahan. Ini memang dirasa cukup bagus sebagai peningkatan kualitas dari arang kayu sendiri. Kemudian pendengar, terkait dengan arang, sebenarnya di Tuban ini bukan hanya arang kayu saja ya, tetapi juga sebenarnya ada produsen briket yang memang untuk selama bulan atau bulan menjelang ini ya, itu adalah juga peningkatannya lumayan naik juga. Namun memang kebanyakan jika untuk masyarakat umum atau masyarakat biasa yang untuk keperluannya hanya untuk bakar-bakar sate bersama keluarga itu lebih memilih menggunakan arang kayu daripada briket. Dan sejauh ini produsen briket di Tuban juga lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan dari pengusaha besar ya, seperti rumah makan dengan yang sudah skalanya besar dan lain sebagainya. Jadi memang cukup berketimpang ya, karena memang harga briket juga lebih mahal daripada arang kayu, sehingga dalam proses menjelang Idul Adha ini arang kayu lebih diminati oleh masyarakat. Dan ini pembuatan arang kayu sendiri juga cukup rumit sebenarnya, karena membutuhkan waktu 8 sampai 10 hari memastikan bahwa batang pohon itu benar-benar kering sehingga nanti bisa siap dikemas. Mungkin itu pendengar terkait euforia menjelang Idul Adha yang akan diselenggarakan besok, termasuk juga membawa berkah pemesanan arang bagi produsen arang di Tuban. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Tuban bersama saya Witra Adila, melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Witra Adila dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Witra Adila, pendengar, jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan arang Tuban meningkat drastis begitu ya. Dan nanti kita akan update kembali informasi dari kawan-kawan redaksi dan juga reporter di siang hari ini, pendengar. Dan jangan lupa untuk ikuti musik kita 100% Indonesia yang hari ini akan disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta bersama host Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail, dan juga ada bintang tamu Bimo and the Jin. Dan siang hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani.

Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat, mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.

saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini. Sekian.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, saat ini 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti musik kita 100% Indonesia Nasional. Hari ini akan dipandu oleh host Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail dan juga bintang tamu Bimo and Jin. Dan dari studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti musik kita 100% Indonesia yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia. Siapakah bintang tamunya? Silahkan diikuti ya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Yeah. Kenapa?
1: Bukannya ini?
0: Iya, nah, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang betul, nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga, enggak apa-apa loh Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran. Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau betul, tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan

0: menghasilkan puluhan single hits juga ya.
1: Oh iya dong.
0: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
1: Mas Bimo.
0: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
1: Betul. Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
0: Lemes. Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak lah. Biasalah kehidupan kan.
0: Betul.
2: Masa enggak ada lemes?
0: Betul.
2: Sampai bohong banget tuh.
0: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
0: iya. Kayak ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
1: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
0: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
1: di Indonesia ya.
0: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus, Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuman bantu waktu itu, emang
1: bantu-bantu
0: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
1: Oke.
2: Masih Baby kan?
0: Sama Mas Baby. Iya, Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
0: Iya.
2: Baby Romeo.
0: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
1: Wah.
0: Nah.
1: Ya.
2: Agak serem ya.
0: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
1: Tergantung kan. Kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
0: Oh iya.
2: Jin itu kan
1: Jinnya Blackpink. Itu Jinny. Oh, iya.
0: Benar.
1: Jenny maksudnya
0: ya itu. Atau bukan Jin dan Jun. Bukan. Lama banget itu ya eranya ya.
1: Oke.
0: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: Jin? Sebetulnya
0: Jin
2: tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi. Itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI sebenarnya.
1: AI,
2: AI, jadi kan AI itu kan kadang-kadang gue memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
1: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
0: Iya.
2: Jadi bukan
0: Aras
2: hanya
0: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang-kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu, apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
1: Oke.
2: Jadi untuk menyanyi ya maksudnya. Dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
1: Hybrid. Oke. Okay.
2: Hybrid. Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
1: Dengan AI itu tadi ya.
2: Maksudnya gue bilang Jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi kan. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
1: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh. Gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah Jin aja deh, biar ini kan.
1: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
0: Dan aja, jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetap aja gitu. Kan. Jin itu derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Kita perbudak aja ya.
1: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya.
2: Ya, jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya, yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu.
1: Okay.
2: Walaupun di auto-tune melodinya tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia. Ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan. Banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
1: Betul.
2: Jadi notasinya liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga nggak punya perasaan.
1: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
1: Dengan
2: melalui prompt kita.
1: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya, sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu sih. Jadi kadang-kadang

0: kalau semen tuh kan butuh kos. Butuh kos, apalagi kita pengen punya dengerin, kita mau bikin lagu yang grande gitu. Wah, gue butuh orkestrasi nih, kayak gimana orkestrasi? Kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi, masih mahal. Bisa sih buat pakai MIDI, cuman kayaknya masih kedengaran mesin.
1: Enggak real gitu kan.
0: Nah, begitu kita kerja sama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
2: Dengan kita, Jin ini ya. Jadi
0: kita mau bikin notasi, terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga nggak habis pikir, ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah, ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
1: Nah, berarti okay. Itu dia per track per track gitu, Mas.
0: Kalau jadi otomatis kalau misalnya enggak, teknologi mereka masih stem. Betul kayak. Jadi udah stereo.
1: Cuma tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string-string, piano-piano gitu.
0: Oh iya, stemnya itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo-stereo deh. File-nya. Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek ya, mau oprek-oprek iseng gini, kok jadi ngaco nih. Kecuali lu mau nambahin instrumen. Nah, kadang-kadang kayak gini kan, gue nambahin instrumen, ada beberapa kepet gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya, sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti. Ya.
2: Oke.
0: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan nanti, wah bolong di mana, gue simpen-simpennya sayang mau basir ya, ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi-produksi kan pasti banyak pemikiran bisnis ya kan,
2: pertimbangannya
0: banyak.
2: Betul. Kita ke penelpon, satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI. Ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya, supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
0: Iya, makanya jangan salah gunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord, notasi. Betul. Mereka terbatas.
2: Okay.
0: Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari
1: hati,
0: dari pikiran, itu kan kayak cerita kan, cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya enggak dapat juga
0: kadang-kadang. Enggak ada gimmick.
2: Oke.
0: Enggak ada gimmick. Ya bagus sih, bagus produksinya. Bagus cuman enggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu. Lo kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa? Nah, karena orang masih enggak ngerti. Oh, AI ini. Oh, bikinan AI, bikin semua AI. Soal salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Karena ada Jin. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener. Gue gak demen nih note ini. Kita bikin prom kan. Lo bikin notenya begini. Bagian ini lo bagian ending masih pecah begini. Terus dia bikin tuh alternatif opsi alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
2: Oke, siap.
0: AI itu.
2: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang. Bung Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
2: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya, dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
2: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
2: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan sononya, begitu ada sononya.
2: Oh, harus bagaimana? Oh iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya sono, ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono?
2: Oh, begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
2: Oke.
1: Oke, Pak Albert.
2: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih banyak.
2: Sama Sulaksono, Tito Sumarsono.
0: Soekarno ya.
1: Iya. Soekarno pokoknya.
2: Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
0: Ada hubungan. Kita sesama musisi rakyat Indonesia.
2: Sesama
0: musisi Indonesia.
1: Pada Zamannya tuh, wih, Tito Smarsono hits banget.
0: Oh, hits banget dia.
2: Hits banget. Ya, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
2: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini betul. Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory?
0: Music Factory.
4: Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu okay. itu? Lalu yang kedua ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
2: Prosesnya
4: terus,
2: gitu ya.
4: Sama satu lagi ini apa bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gimana
2: okay.
4: caranya?
2: Siap.
4: Aja.
2: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
2: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
2: Siap.
5: Syafiq ya.
2: Iya, iya.
1: Siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
2: Benar.
5: Ya,
2: siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benny Jadi Menado. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
2: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
2: Okay.
5: Bang Yudi salam dong tiga.
2: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bung Benijo.
2: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
2: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
0: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang betul. Kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa style, harus sebulan atau apa, kelamaan yeah. malah bikin kacau.
2: Oke.
0: Okay. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi, kan tergantung pendekatannya. Biasanya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih jadi kayaknya.
2: Oke. Okay.
0: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan nggak langsung. Ah besok kerjain ya, nggak berbulan-bulan.
2: Nggak berbulan-bulan ya.
0: Produksi juga pelan.
2: Siap. Siapa saja artis-artis bentar. Yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Wih, itu agak listnya panjang ya.
2: Panjang ya.
0: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya.
2: Uh-huh.
0: Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja waktu itu.
2: Uh-huh.
0: Ya, banyak ada yang dibawain si. Ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang. Gak banyak. Maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti okay. pertanyaan yang Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah yeah. penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh meng-cover
0: yeah, ada,
1: ya, re-arrangement berarti ya.
0: Iya yeah, di arrangement Mulan sama Ariel juga.
2: Di arrangement
0: okay. lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK, jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi yang penting kan lagunya itu. Kalau kita kan
1: iya benar,
0: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya, nggak semua orang suka sama fame, maksudnya
2: okay.
0: terkenal
2: setuju.
0: Gitu ya,
2: nggak yeah, yeah,
0: yeah. semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade ber apa
2: berdekade-dekade berikutnya iya,
0: itu okay. yang apa ada kepuasan batin yang nggak bisa setuju. Yang nggak bisa dibeli
2: siap
0: gitu. Karena kita bikin musik ini kan nggak hanya untuk hari ini esok atau tahun depan ini untuk sepanjang masa untuk
2: betul manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
0: Betul, kalau AI itu sebetulnya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya biar apa istilahnya orang nggak bisa berkreasi jadi bisa punya kreasi.
2: Oke.
0: Okay. Itu menurut gue itu sesuatu yang apa menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
2: Oke.
0: Okay. Percaya sama gua, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalahartikan berarti nih AI semua gini. Oh, musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni, asli 100%.
2: Oh, iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
0: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu loh ya, sepasang cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu gue cipta sebetulnya untuk apa kayak hooker pelacur pinggir jalan gitu loh.
2: Okay. Nah,
0: jadi mereka makanya kalau di video klipnya itu lihatnya animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang apa yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih, memberi harapan palsu.
2: Palsu
0: PHP. Oke. Cuma kan terlalu kesana, wah kok prostitusi jadi.
2: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Buatnya Bang Bimo. Saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
2: Siap. Oke, itu aja.
1: Siap.
6: Salam sedikit Bang Yudi.
2: Silakan
1: Angkel.
6: Saya ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Surfia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
2: Ya.
6: Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
1: Iya. Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. Ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain ya.
0: Udah, itu juga emang di represent pakai animasi.
2: Jadi animasi. Oke. Okay.
0: Biar lebih apa ya, lebih
1: simpel gitu.
0: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
1: produksi.
0: Produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang lo budget semua nih kan, musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
1: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
0: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
2: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya.
0: Ada di YouTube ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick terus. Lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Berarti next single-nya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah?
0: Enggak, Bima and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
2: Oh, Jin-nya beda-beda ya.
0: Masa cewek semua ntar naksir.
2: Ya sudah itu ya, ditungguin next single-nya next kata single-nya, Uncle Gazi tadi.
1: Iya, semoga segera.
2: Segera. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati.
1: Betul.
2: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue waktu itu
0: enggak ikutan kan, yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personal itu baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar.
0: Dulu belum
2: eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Nah, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran nih kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di represent diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya?
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyinya maksudnya.
0: Bisa ya?
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya?
2: Bisa collab. Jadi mau. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas
1: benar.
2: Safik tanya, si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan, dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: ya
2: benar, nggak harus ngoyo. Lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau nggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa, notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Oh ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antar aja deh. Gue pelajari masih, yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Iya. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang klasik-klasik itu,
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan, Bach, ya itu. Lagu R itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari gini berarti wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo, selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku Safiq? Iya.
1: Betul.
3: Oh, sama Tengku Safiq ya.
0: Ah. Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin, silakan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin Mas Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa namanya? Apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap. Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Kak Mali. Ya,
3: istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acara ini, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di
0: Fatma
3: di mana sih, Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Aku nggak salah Sulawesi kok.
0: Kalau nggak salah, terima kasih.
3: Tanya Ananda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Andi.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Masih mau berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, ya nama jin.
4: Kan istilahnya Jimo jin. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini namanya aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Jimo Sulastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya.
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oke.
4: Tapi saya yang ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya,
4: iya. Iya, betul. Ada wala apalah
2: terbang di mana berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya biasa.
4: Iya.
2: Ya justru di situlah.
4: Salamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke. Gitu. Oke.
4: Okay. Ya. Okay. Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap. Siap.
4: Ya, dari saya.
1: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumadama.
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Nah, jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah.
5: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih, seneng banget Garuda di dadaku itu masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Ke ini aja deh, Mas Bimo. Lagi harus bagaimana?
2: Iya. Yeah. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya, itu namanya... Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya.
1: Iya.
5: Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia iya. Lebih
2: unggul. Oh, pasti manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya. Yeah.
5: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang project khusus lagu pop-pop aja ya, pop. Ya. Lagu pop khusus untuk
5: film lagu pop. Oh gitu.
2: Karena enggak mungkin di apa dipresentasin pakai format band gak mungkin ya, ya. Jadi
5: oh, ya. Jadi hanya untuk AI begitu ya, ya. Mas Bimo ya
2: sebetulnya ya, ya betul.
5: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap.
2: Oh nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Jinda.
1: Atur nuhun Teh.
5: Tapi ya.
1: Ya. Ya.
0: Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana.
1: Halo.
0: Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Sekian karya mengangkat Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang, Mayu di Bang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang.
1: Kak Ayu. Kakak.
6: Selamat siang, Bang
1: Bimo.
0: Bimo.
2: Iya.
6: Bang Bimo.
1: Iya.
6: Selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecewa gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya
0: apanya? Apa sih rumusnya apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Amin.
6: Siap. Bang Bimo.
2: Iya. Yeah. Yeah, sama-sama.
6: Semangat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke. Okay.
2: Yeah.
6: Kemudian saya menyapa buat Pak Benijo. Buat yang ada di Aceh Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo Kak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan. Jalan Hari Raya Idul Adha.
2: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya.
0: Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya.
0: Oke.
6: Okay. Saya monitornya di pertengahan, tidak bisa dengar lagunya.
2: Oh, gua nggak dengar
6: dong
2: berarti.
6: Iya,
0: nanti
2: kita diputar lagi.
6: Iya, iya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar mah banyak kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin itu masalah moral kode apa etika.
0: Oke.
2: Okay. Kode etiknya etik. Emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi? Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi
0: sekarang
1: harus ya. Menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Iya. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track record-nya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga
2: karena ngapain. Musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu, itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara nggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah, itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu makanya. Wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robotnya yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue nggak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya.
2: Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan nggak okay lah, solo lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan kita. Gue bilang, wah. Gue kasih dengan penyanyi, bisa lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, hai, selamat Cika. Siang.
1: Apa kabar?
7: Saya kasih tahu ya.
1: Oke. Cika. Apa kabar?
0: Cika?
7: Halo?
0: Halo ya, silakan Cika.
7: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
8: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
8: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
8: kan? Di sini Bang, di Bandar Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Mati lampu. Iya.
8: Oh.
0: Jadi kemarin ya. Silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
8: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak pas juga.
0: Ah.
2: Nanti mesti denger lagi lagunya.
0: Jadi nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi
8: nih. Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya?
0: Betul.
1: Cika Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah. Nanti kita lanjutin lagi. Betul. Kita dengerin Juliet, teman apa teman. Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Tetap Bang Yudi ya. Udah lah, Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jin sebetulnya tuh di mana sih? Lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi. Baik, kalau begitu. Nih kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya,
1: menebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan, ya,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa challenge. Tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo, Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera.
0: Enggak ya. Ya kita
2: Itali,
0: aja.
2: Itali, saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa. Bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Gak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, gitu aja.
0: Okay.
2: Cuma kalau bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa.
0: Cuma
2: translate itu bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawa taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi berarti kan challenge tersendiri ini.
2: Salah tipis-tipis mas.
0: Siap. Sedap. Kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana, beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits. Di hati paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka
1: favorit.
2: Bisa
0: boleh
2: bagian apanya, refnya nggak ada musik ini
0: nggak ada dong.
2: Oh, gitu.
0: Iya
2: ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh gak bisa main gitar gue, main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya lu gak bisa main gitar juga ya?
1: Gak bisa gue.
2: Oh asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gue main bass di Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya lagu yang mana ya, harus bagaimana?
0: Harus bagaimana apa dulu
2: ya? Itu kingnya tinggi banget sih. Songnya aku berdiri di tepi jalan gitu. Menunggu sang waktu terlihat sepi. Aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Itu.
0: Nah, terus kalau lagu yang lainnya? Favorit

0: lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan?
1: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu mah.
1: Enggak
2: lah. Enggak tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukannya Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Oh gitu.
2: Jadi gue sebetulnya kok lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
1: Oke.
2: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, sama Netro kan bertiga, sama Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri, yang bukannya aku takut itu. Kayaknya kok gini banget cuman, label, gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik gitu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Ternyata lagu itu yang jalan. Sekarang yang hidup. Yang bukannya
1: ku tak peduli.
2: Iya, bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
1: Oke.
0: Okay. Oh berarti tuh termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya karena gue bukan tipe orang
0: inspirasi.
2: Yang, oh iya benar gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada risih tuh kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis sedih banget ya kayak dapetnya kata-kata pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah kan tahu gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu. Yang tadi gue bilang itu dari kupu-kupu malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya. Cuma dia menunggu makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu. Apa di tempatku tadi gitu maksudnya biar apa ya aku takut apa untuk menjalankannya ku tak sanggup menghadapi semua Tuhan tolong aku harus bagaimana jadi
1: okay.
2: Semua ini pasrah cuman gue nggak tahu nih mesti gimana ya. Tuhan tunjukin gue deh gitu loh.
0: Berarti jadi, emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau
0: nulis,
2: bicara harus
0: nulis
2: kalau gitu. Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau giring kita nggak tahu kemana. Istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas,
1: uh-huh.
2: Kan? Okay. Tuhan tolong aku harus bagaimana? Yaudah ikhlas saya lah. Terserah deh. Kita buntu nih. Gue ngapain aja. Pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana?
1: Wow.
2: Ekspresi gitu.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Yeah. Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
1: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Kadang-kadang gue tahu cara menyanyi cuman timbernya gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger-denger walaupun rocok wah kayaknya nggak pede gitu nggak pede sih.
0: Ini nggak pede. Pede pada sebenarnya bisa.
2: Bisa
1: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
0: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh bisa.
1: Iya.
2: Oh, bisa. Okay. Bisa cuman nanti pertanggung jawaban off air gue malu.
0: Bisa jadi kan Bimo and the Jin sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo tuh.
1: Oke. Sebelum kita tutup yes. Kebersamaan next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi maksudnya.
1: Aha.
2: Itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi kalau yang berikutnya ada band Juliet itu kan lagi mau bikin single baru ntar ntar lagi mau rilis terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini bikin-bikin aja, bingung sih mau ngapain.
0: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. label mungkin bikin, siapa penyanyi itu gimana nih, manggungnya gimana?
0: Iya.
2: Gue nggak bisa motong dari live konser.
0: Kirain sama si bos itu.
2: Enggak. Itu band.
1: Bos siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy, oke.
0: Oke.
1: Jadi itu aja ya.
2: Ya, pokoknya kita tetap produksi. lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita nggak tahu lagu itu hits apa enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai.
0: Dan bisa didengarkan di streaming semua.
2: Sudah ada, sudah ada. Di SP-nya sudah DSP, ada, okay. YouTube sudah ada.
0: Ya, video klip juga ada.
2: Sudah ada.
0: Ya, buat pendengar juga. RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
1: Boleh.
0: Iya.
1: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
0: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh ya.
0: Boleh singkat. Apa ya, ya terserah apa.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya nih. Apalagi lagu slow kan, kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, bayar berapa nih gue nih.
0: Iya.
2: Apalagi string kan, wah waduh, gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku. Maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang. Wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini. Streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua ya, by system semua. Kalau kita kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting kita apa jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya gak neko-neko, maksudnya yang gak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
1: Yes. Oh,
0: oke. Okay.
2: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung.
0: Saya langsung kepikiran.
1: langsung meeting bertiga nih ya, sama tiga komposer ya.
0: Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
0: Ya, Bang Yudi.
1: Siap.
0: Ada yang disampaikan?
1: Enggak dong. Gak, kita pamit ya.
0: Ya,
1: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia. Betul.
0: Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
1: Siap.
0: Ketemu lagi ya.
1: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI, lancar jaya terus.
1: Amin. Terima kasih.
2: Republik Indonesia.
1: Siap.
2: Cintailah nasional.
1: Mas Bimo.
0: Nasionalisme.
1: Iya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis SIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresh di Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya sore ini di edisi 26 Mei 2026. Kita berada dalam program Beranda Asta Cita. Kami akan hadirkan satu persatu informasi untuk Anda mengenai topik yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Hari ini topiknya adalah jangan asal simpan, cara tepat menjaga kualitas gizi daging kurban di rumah. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Ika Mukti Virgianti, STRGZ, MGZ, RD. Beliau adalah Prodi S1 Gizi Stikes Hang Tuah Surabaya. Selamat sore Ibu.
1: Selamat sore Mbak.
0: Terima kasih sudah hadir di sore hari ini. Kita akan ngobrol soal cara tepat menjaga kualitas gizi daging kurban di rumah, begitu ya. Baik, pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di dua line telepon yang kami siapkan, baik di 534-5474 atau 081-3314-992. Nah, berkaitan dengan daging kurban agar kualitasnya tetap terjamin, itu bagaimana sih kira-kira cara penyimpanan yang tepat, begitu ya? Baik, Ibu, kalau berbicara mengenai daging kurban begitu ya, biasanya kan kita kan dapatnya itu kan campur gitu ya Bu ya, ada sapi, ada kambing begitu ya, dan lain sebagainya, karena mungkin dari pihak pengelola begitu ya yang memberikan daging kurban itu langsung dicampur jadi satu begitu ya, misalnya karena mungkin sapinya sekian, nanti kambingnya sekian begitu ya. Sebenarnya ketika daging itu dicampur begitu, tidakkah jadi masalah begitu ketika nanti proses penyimpanan begitu Bu?
1: Iya. Ini memang ini Pak ya, apa sangat umum sekali pembagian daging kurban ini di dalam satu bungkus begitu, ada daging kambing, ada daging sapi, tapi biasanya sih dipisah, ada kresek-kresek sendiri begitu. Nah, tapi intinya untuk penyimpanan daging ini, karena masing-masing bahan makanan terutama protein hewani itu memiliki karakteristik masing-masing, sebaiknya pada saat penyimpanan memang harus dipisah. Begitu.
0: Tapi sebenarnya kalau Ibu melihat begitu ya, masyarakat ini paham tidak sih Bu cara menyimpan daging agar kualitasnya tetap terjaga begitu ya?
1: Nah ini Mbak ya, belum pernah ada, saya belum pernah mengetahui secara langsung ya. Tapi dari lingkungan keluarga saya sendiri itu seringkali nih ya, kalau mendapatkan daging itu kan nggak selalu bersih ya Mbak. Kadang apa ada campur darah, kadang karena apa alasnya ini mungkin nggak higienis ya, nggak disiapkan dengan baik gitu, akhirnya ada campur tanah dan lain-lain, sehingga mereka umumnya mencuci dagingnya, dicuci supaya bersih kemudian disimpan. Nah ternyata ini tuh nggak benar gitu.
0: Berarti dicuci itu bukan langkah yang tepat ya Bu ya?
1: Bukan masalah dicucinya ya Mbak ya. Jadi daging ini kan sebenarnya sumber protein. Kemudian air itu air dan protein ini sama-sama disukai mikroorganisme ya. Nah, ketika lembab, nah ini mikroorganisme itu senang di situ, sehingga akan terjadi proses pembusukan yang lebih cepat di dagingnya. Jadi kalau misalnya daging yang diterima itu bersih, sebaiknya bisa langsung dipotong, kemudian penyimpanannya tidak langsung di freezer sebenarnya Mbak, tapi di sealer dulu. Jadi ada yang namanya proses rigor mortis ya. Nah itu menyebabkan kalau daging masih kaku otot begitu suka alot. Nah jadi harus dilayukan dulu
0: biar nggak tegang istilahnya gitu ya, ya Pak ya.
1: Biar lemes gitu ya.
0: Baik.
1: Harus lemes dulu, jadi disimpannya di sealer dulu, baru setelah itu silahkan di freezer. Kalau mau dimasak langsung pun sebaiknya juga harus didiamin dulu paling enggak 12-24 jam. Nah kemudian terkait dengan itu tadi yang mau dicuci ya Mbak ya, nah, kalau misalnya ada kotoran dan lain-lain boleh dicuci, tapi pakai air yang mengalir. Setelah itu diandui.
0: Oh ya, dilap gitu ya Bu ya.
1: Diandui apa namanya, ditekan-tekan pakai tisu atau lap gitu. Jadi permukaannya kering. Nah, baru bisa dilanjutkan dengan proses pelayuan itu. Selanjutnya nanti bisa disimpan atau dimasak.
0: Baik. Jadi ternyata kalau daging yang baru saja disembelih begitu ya Bu ya, itu nggak boleh langsung dieksekusi untuk dimasak ya.
1: Iya, jadi nanti lebih seger gitu ya.
0: Betul, ternyata itu harus dalam proses didiamkan terlebih dahulu di chiller begitu ya.
1: Ya, namanya dilayukan ya. Okay. Mbak ya, supaya ototnya si hewan tadi itu kan gini, waktu disembelih kan ada apa ya, menegang gitu ya.
0: Okay.
1: Apalagi kalau dia banyak kocel-kocel.
0: Betul-betul.
1: Nah, itu makin banyak geraknya, dia makin apa, ototnya ini makin kaku gitu. Nah, mungkin pernah dengar kalau daging wagyu itu lembut lembek, empuk ya.
0: Iya.
1: Itu dibubuin dulu ya, namanya diistirahatkan dulu, di apa namanya, gimana caranya waktu menyembelih itu dia itu enggak banyak geraknya. Nah, kalau yang seperti itu proses rigor mortisnya itu bisa minimal. Gitu, Mbak.
0: Tapi untuk proses pendiaman itu biasanya kan disimpan di chiller ya Bu ya. Itu berapa lama Bu?
1: 12-24 jam.
0: Oke, baik. 12-24 jam. Harus di chiller ya Bu ya, gak boleh di luar suhu ruang.
1: Nanti busuk.
0: Oke, baik.
1: Apa namanya, suhunya kan juga tidak kondusif ya. Jadi sebaiknya di suhu dingin, tapi di chiller dulu.
0: Oke. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang mungkin jarang mengetahui hal ini, sehingga langsung dimasukkan ke freezer Bu? Jadi begitu daging kan biasanya kalau pas waktu momen berkurban begitu ya, atau momen hari kurban begitu, hari Raya Idul Adha, kan banyak tuh ya Bu ya, daging kurban yang didapatkan oleh masing-masing warga begitu ya. Ada yang dari masjid A, B, C, sampai akhirnya ngumpulnya bisa sampai 2 kilo gitu ya. Kan gak mungkin nih dieksekusi sampai 2 kilo untuk makan daging seluruhnya. Jadi mereka ini lebih memilih untuk yaudahlah di ini aja, disimpan aja gitu. Jadi boleh gak sih Bu kalau misalkan langsung disimpan di dalam freezer begitu ya, dalam keadaan yang sudah selesai tanpa dicuci tapi langsung dimasukkan ke freezer begitu?
1: Itu praktek yang tidak benar sebenarnya.
0: Baik.
1: Jadi resikonya satu itu tadi, alot ya. Alot. Yang kedua, kalau disimpan dalam bentuk ukuran besar, ketika nanti kita akan mengolahnya, kan harus ditowing ya, dilembekkan dulu. Nah, baru dipotong-potong. Betul. Apakah semuanya akan dimasak? Nah, kalau tidak dimasak, setelah dipotong, sebagian lagi dia disimpan lagi, misalnya gitu ya. Nah, itu kualitas dagingnya makin turun. Zat gizinya juga makin turun. Resiko apa namanya, pembusukan juga tinggi gitu Mbak. Jadi kalau daging itu sesudah disimpan, kemudian ditowing, dicairkan itu lembek, itu harus langsung dimasak, nggak boleh didinginin lagi.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi penyimpanannya memang yang benar setelah dapat dari ini ya, itu sebaiknya langsung dipotong Mbak. Dipotong. Ini nanti mau aku pakai apa ya? Mau, kalau mau bikin sate, potongan sate. Kalau mau dibikin apa, empal atau potongan lain itu. Nah, jadi penyimpanannya mungkin porsi per porsi begitu, udah potongan.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Tapi harus didiamkan dulu juga ya Bu ya?
1: Iya Mbak.
0: Jadi biar tadi proses pengempukannya ya. Ya, betul.
1: Ya.
0: Jadi kalaupun treatmentnya waktu memasak itu sudah benar, tapi kalau proses di awal itu kurang pas begitu ya, jadi hasilnya juga bakalan alot juga ya Bu ya.
1: Oke,
0: baik. Ini yang perlu digarisbawahi pendengar ya. Jadi kalau misalnya Anda dapat daging nih, mau nyate, mau gulai, mau ngapain aja, itu harus diistirahatkan dulu si dagingnya. Jadi diistirahatkan di chiller minimal 12 jam begitu ya, 12-24 jam. Tapi tidak boleh di suhu ruang ya, karena nanti akan terjadi pembusukan ya Bu ya.
1: Ya, resiko untuk terjadi apa, kontaminasi dan proses pembusukannya juga bisa lebih cepat.
0: Baik, nanti setelah 12 jam baru bisa masuk ke freezer atau diolah begitu ya Bu ya. Oke, baik.
1: Kecuali nah, kalau nggak tahan ya Mbak, langsung dibakar.
0: resiko dagingnya alot begitu ya. Walaupun sebenarnya ada banyak metode untuk mengempukkan daging, tapi kalau di awal itu sudah salah metode begitu ya, pasti juga bakalan rasanya juga enggak apa ya, nggak keluar, nggak juicy begitu ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Teknik menyembelihnya kan juga, Mbak.
0: Oh.
1: Jadi semakin tadi itu kalau dia hewannya itu tenang, nggak banyak geraknya, mungkin ototnya nggak banyak yang kaku.
0: Jadi gak
1: mungkin
0: tegang
1: setelah
0: ya, Bu, ya?
1: Setelah dia apa dimasak begitu bisa empuk. Tapi kalau yang ini kan yang nyembelih kadang-kadang bukan orang ahlinya.
0: Oh iya, betul. Nah, bukan bisa, juleha ya.
1: Juga julehanya itu. Jadi kadang-kadang mungkin terus dipaksa ya.
0: Okay.
1: Ditarik, dibanting, di nah itu kan membuat hewannya jadi stres juga ya. Jadi makin enggak tenang ketika disembelih itu. Nah, gerakan-gerakan ini tadi yang menyebabkan nanti kualitas dagingnya jadi kurang bagus, termasuk alot itu tadi.
0: Oke, baik. Ini pelajaran baru nih ya buat kita, bahwa ternyata ada treatment khusus yang memang harus dilakukan, apalagi untuk daging yang baru saja kita dapatkan dari penyembelihan hewan kurban begitu. Nah, kemudian untuk pendengar yang ingin bergabung, kami ingatkan ya, Anda bisa bergabung bersama kami di 5345474 081331449. Jadi Anda bisa bergabung di kesempatan kali ini ya. Ibu, kalau misalnya begini, ini case begitu ya. Misalnya kalau misalkan kita udah dapat daging nih ya, tadinya itu mau langsung dimasak begitu, tapi sekalian jadi proses apa sih, proses pendiaman tadi itu sekalian kasih bumbu, jadi dimarinasi begitu ya. Itu apakah juga akan mempengaruhi hasil yang didapat? Misalnya tadi kan harus direskan selama 12 jam sampai 24 jam, tapi karena orang-orang ini mungkin juga benar-benar yang pengen banget buru-buru masak dagingnya, jadi sekalian diistirahatkan, sekalian dibumbuin gitu ya, jadi dimarinasi begitu. Apakah hasilnya pun juga akan sama, Ibu?
1: Ini hasilnya yang mana, Mbak? Kalau rasa mungkin iya ya, empuknya itu yang mungkin belum tentu.
0: Oh, baik. Jadi kalaupun pada saat proses pendiaman itu harus benar-benar yang dagingnya fresh, tanpa diberikan apapun ya?
1: Ya, sebaiknya begitu dulu ya, Mbak.
0: Baik, jadi hasilnya pun itu juga akan berpengaruh begitu ya, Bu ya, ya. Oke, baik, jadi kalau misalkan pendengar mau yang dagingnya agak alot ya, mungkin bisa langsung dieksekusi. Tapi kalau misalnya maunya yang empuk begitu ya, itu harus ada proses pendiaman selama 12 jam tanpa apapun. Jadi kalau misalnya deh pendengar yang sekalian aja deh punya ide begitu ya, ngide banget ya, ngediemin 12 jam iya, tapi dimasukkan ke dalam chillernya udah berbumbu. Nah, ini sama aja bohong ya, bukan pendiaman tapi marinasi, beda. Jadi hasilnya pun akan juga berbeda. Tapi Bu, bagaimana dengan daging hewan kurban yang mungkin tidak layak dikonsumsi? Adakah ciri-cirinya begitu ya? Mungkin karena saking banyaknya sampai lupa, nggak disimpan, jadi ada di freeze, ada di chiller aja, tapi nggak langsung dimasukkan ke free freezer setelah 24 jam.
1: Tanda-tanda kerusakan gitu, Mbak ya. Jadi biasanya nanti akan berubah warnanya, permukaannya itu bisa berubah seperti abu-abu gitu, Mbak ya. Nah, abu-abu begitu. Mungkin kalau dipegang masih kenyal, tapi kan berubah warna ini kan mungkin salah satu tanda ada terjadi sesuatu gitu ya. Dari kerjanya si mikroorganisme itu. Kadang juga makin lembek. Nah, makin lembek, lalu apa, kalau sudah sampai berbau itu kan sudah beberapa hari mungkin gitu ya. Tapi yang di awal-awal biasanya agak berlendir, kemudian warnanya berubah, terus jadi lebih apa, teksturnya tuh lebih lembek banget. Nah, itu mungkin beberapa ciri kerusakan protein ya. Dan kalau sudah terjadi kerusakan seperti ini, nilai gizinya juga turun. Nah, tapi ini tadi kan kita bicara di chiller ya, Mbak. Bukan berarti kalau disimpan di freezer itu terus aman-aman juga enggak begitu ya.
0: Oh, baik.
1: Jadi di freezer itu ada yang namanya saya lupa. Jadi prosesnya si daging di permukaannya itu seperti terbakar begitu, Mbak. Jadi mungkin terlalu dingin ya, atau pada saat menyimpan itu masih ada air. Nah, chill burn kalau nggak salah namanya itu ya. Jadi karena tadi dicuci, masuk ke freezer, tapi nggak pakai dielap ya. Itu kan sepertinya dagingnya kebungkus es
0: air betul. Ya,
1: terus bentuk jadi es. Nah, itu ada proses pematangan di luarnya. Nah, itu sudah nggak juicy, nilai gizinya juga sudah turun, rasanya juga kurang enak lah. Ini kalau dibilang layak aja, tapi kalau dari nilai gizi sebenarnya juga sudah
0: turun.
1: Sudah turun.
0: Oh, baik. Jadi cara menyimpan yang tidak benar pun itu juga akan mengurangi kualitas si daging ya, Bu ya. Jadi baiknya memang kalau misalnya mau disimpan di freezer setelah proses pendiaman dan itu sudah melalui proses pemotongan ya, Bu ya.
1: Sudah dipotong.
0: Sudah dipotong, sudah disendirikan mau dipakai apa begitu ya. Baru nanti dimasukkan ke dalam freezer dalam sudah bentuk di setiap box tersendiri begitu ya.
1: Per porsi mungkin
0: gitu. Iya betul.
1: Ya. Pengennya mau masak kalau 5 orang ya mungkin cukup untuk 5 orang. Dan ini kalau sudah dipak per porsi begitu mungkin jadi kontrol buat kita ya, enggak terlalu banyak makannya.
0: Betul.
1: Ya, itu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, jadi ini harus diperhatikan juga pendengar, bukan berarti kalau misalnya sudah disimpan di freezer pun itu juga bakal aman-aman saja ya. Ketika di awal treatmentnya untuk daging itu juga nggak bagus ya, Bu ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah daging itu tidak perlu dicuci ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya sudah selesai dapat nih dari panitia penyembelihan hewan kurban. Nah, nanti kan biasanya sudah dapatnya tiap kresek begitu ya, ada yang pakai apa besek, ada yang pakai wakul begitu ya, karena mengurangi sampah plastik begitu ceritanya. Kemudian kalau sudah nanti harus dipisah sendiri-sendiri ya, Bu ya, di dalam wadah yang memang itu nanti akan diperuntukkan untuk proporsi.
1: Sebaiknya begitu.
0: Kemudian setelah itu baru didiamkan ya, Bu ya.
1: Terutama kalau ada jeroannya juga ya, Mbak. Jeroan itu enggak boleh dicampur dengan daging sendiri-sendiri juga ya.
0: Oh, baik.
1: Itu.
0: Kenapa, Bu?
1: Beda karakteristik, kemudian sifatnya juga dia lebih apa ya, Mbak ya? Kadang apa dibilang itu
0: kontaminasi begitu,
1: iya,
0: bakteri.
1: Ada kontaminasinya.
0: Oh,
1: jadi
0: baik.
1: Mungkin dagingnya jadi lebih cepat busuk. Itu.
0: Jadi kayak babat usus itu sendiri ya, Bu?
1: Iya, apalagi kalau usus ya, Mbak. Itu kan habis kena maaf ya, kontak dengan kotoran ya. Nah, itu kalau kena daging yang harusnya tidak kena darah pun tidak, ini tidak kena air, nah ini kan bisa mengkontaminasi. Jadi sebaiknya dipisah. Pisahkan. Ada juga kasus kalau ini apa dagingnya itu kena darah ya. Nah, daging kan nggak boleh kena darah harusnya.
0: Baik.
1: Pada saat menyembelih itu yang saya tahu itu darahnya harus keluar maksimal dari dari si hewan ini. Benar-benar dia sudah apa mati sempurna gitu ya. Itu baru bisa dikuliti dan lain-lain. Ketika darah ini belum tertumpah sempurna, maka masih ada darah yang tertahan di dalam daging dan lain-lain itu. Itu yang menyebabkan bau perengus. Gitu. Jadi makanya teknik waktu penyembelihan pun juga menentukan ya, Mbak, termasuk hewannya juga ini tadi ya. Nah, jadi apa namanya ketika daging yang kita terima ada darah, terus gimana ya, kan jijik ya.
0: Iya.
1: Gitu. Boleh dicuci tapi airnya mengalir. Air mengalir lalu dielap tadi itu. Nah, baru bisa dilanjutkan dengan pelayuan. Setelah pelayuan mungkin bisa dipotong ya, potong terus disimpan chiller, bisa begitu.
0: Baik. Nah, Bu, menarik lagi. Kan ada orang yang kalau misalnya masak daging begitu ya, mungkin saking banyaknya khawatirnya nanti itu bingung ini masaknya mau diapain. Jadi pada saat proses pembekuan di dalam freezer itu sudah ada bumbunya. Itu apa tidak jadi masalah, Bu? Apa tidak ada perkembangbiakan bakteri yang terjadi begitu? Karena kalau bumbu kan otomatis basah ya, Bu ya.
1: setelah pelayuan ya.
0: Iya, setelah
1: ini konteksnya
0: pelayuan.
1: Setelah pelayuan. Betul. Ya. Lalu dipotong-potong-potong, mm-hmm, terus dimarinasi.
0: Betul.
1: Nah, bumbunya mateng atau mentah?
0: Bumbu yang biasa kita beli itu kan
1: mateng.
0: Proses kan matang berarti ada minyak kan Bu di dalamnya ya. Begitu ya. Kan itu basah gitu.
1: Beda basahnya minyak dan beda basahnya air.
0: Oh, baik. Gitu.
1: Jadi kalau dengan minyak masih lebih
0: tahan lama ya Bu ya.
1: Masih lebih aman daripada hanya air.
0: Oh. Jadi justru kalau misalkan itu bumbu yang berair misalnya seperti ada kunyitnya, ada ya, jahenya itu kan mengandung banyak air begitu. Itu harus dimatangkan terlebih
1: dimatangkan
0: dahulu.
1: Matangkan dulu.
0: Oh, oke, okay, ya, baik. Jadi proses untuk marinasi dan dimasukkan ke dalam freezer pun itu juga harus diperhatikan ya Bu ya. Oh, oke, okay, baik. Itu juga akan menjadi kembang berkembangnya bakteri ya Bu ya, kalau iya, misalkan terjadi hal yang demikian ya.
1: Iya. Diperhatikan juga wadahnya Mbak. Wadahnya, oh, kan juga harus bersih.
0: Iya, baik.
1: Ya kan. Lalu proses kita waktu mencampur, mm-hmm, alatnya yang digunakan, jangan sampai tangan kita juga terkontaminasi gitu, mm-hmm, ya. Jadi untuk menyimpan bahan makanan, apalagi yang belum dimasak ya, mm-hmm, mentah begitu, sebaiknya langkah-langkah atau prosedur higien sanitasinya diperhatikan banget.
0: Mm.
1: Nah, jadi kira-kira nanti akan terkontaminasi dari mana ya? Kan kita tangan kini juga ada mikroorganismenya,
0: mm,
1: lalu wadah itu, terus air. Lingkungan sekitar, nah itu kan bisa juga mengkontaminasi daging itu.
0: Nah, menarik lagi kalau misalkan wadah yang digunakan ya Bu ya, itu baiknya memang wadah yang benar-benar misalnya kan lagi musim stainless steel ya Bu ya, yang benar-benar yang bebas dari yang namanya plastik dan lain sebagainya, dibanding dengan penyimpanan di dalam tin wall yang ada begitu. Tin wall kan dari plastik ya Bu.
1: Plastik,
0: better
1: ya.
0: Mana Bu? Lebih baik yang mana kira-kira?
1: Ini lihat kualitasnya juga ya Mbak.
0: Oh, baik.
1: Stainless ini juga ada kualitas yang food grade, ada yang enggak ya?
0: Oh, baik, baik.
1: Jadi kalau misalnya digunakan untuk penyimpanan apalagi, mm-hmm, jangka panjang, mungkin memilih stainless steel-nya yang aman.
0: Mm-hmm.
1: Itu bisa dilihat ada kodenya ya, 304 apa dan 316 kalau enggak salah begitu.
0: Baik.
1: Nah, bedanya nanti kalau dipakai dalam jangka waktu yang panjang yang tidak food grade itu kadang berubah jadi warna hitam. Mbak pernah makan di warung Tegal Kak? Itu kalau stainlessnya pernah agak, kalau belum dipakai itu ada warnanya agak hitam abu-abu.
0: Yeah, yeah.
1: Gelap. Nah, itu
0: enggak. Itu sebenarnya enggak food grade.
1: Oh. Itu enggak, Mbak.
0: Baik.
1: Jadi kalau yang food grade itu sampai lama ya tetap warnanya begitu. Gitu.
0: Oke, baik. Jadi ini perlu hati-hati juga ya, Bu ya.
1: Jadi belum tentu yang stainless itu meskipun dibilang stainless terus otomatis aman begitu ya. Ternyata ada yang food grade, ada yang tidak. Plastik juga seperti itu.
0: Jadi plastik pun juga ada yang food grade, ada yang enggak ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi ini juga perlu dipahami pendengar ya. Atau paling enggak kalau misalnya Anda punya pirek di rumah ya, itu malah jauh lebih baik ya.
1: Bling ya.
0: Kaca ya Bu ya. Aman kaca. Kalau kaca kayaknya.
1: Insya Allah.
0: Tapi cuma kalau misalkan masuk ke freezer ini yang kalau misalkan udah beku banget, dia ngeset banget Bu ya. Susah kalau ngeluarinnya ya. Baik. Jadi ada banyak hal yang perlu kita ketahui begitu pendengar ya, bahwa ternyata untuk mendapatkan daging berkualitas yang kita simpan sendiri di rumah, terutama di freezer milik masing-masing begitu ya, treatment di awal itu sudah harus diperhatikan. Mulai dari proses mendapatkan hewan daging hewan kurban begitu ya, itu harus melalui proses peristirahatan terlebih dahulu atau pelayuan namanya, itu harus 12 sampai 24 jam tapi disimpannya di dalam chiller begitu ya. Setelah itu baru nanti bisa dimasukkan ke dalam freezer, dan kalau di dalam freezer pun kalau misalnya mau ngebumbuin itu boleh-boleh saja, asalkan bumbunya ini yang tidak mengandung air ya Bu ya. Jadi sebaiknya begitu itu harus memilih bumbu yang sudah matang ya. Sudah matang. Tapi bagus lagi kalau itu dry ya Bu ya. Jadi kayak bubuk begitu. Itu lebih bisa atau lebih awet malahan.
2: Semuanya ada batas simpannya, Mbak ya.
0: Oh, baik. Jadi kalau sudah di kalau sudah dibumbuin itu juga enggak boleh melampaui?
2: Ya, paling
0: 3 bulan ya, Bu ya.
2: Enggak sih, Mbak. Lihat-lihat ininya apa bumbunya itu. Jadi begini, masing-masing kan kita bahan makanannya kita lihat. Kualitas bumbunya juga.
0: Baik.
2: Lalu yang freezernya itu yang pakai untuk nyimpan bolak-balik dibuka-buka enggak?
0: Ah, nah, kan gitu kan
2: suhunya
0: iya.
2: kan juga
0: berubah ya.
2: Itu menentukan lama enggaknya si bahan ini bisa kita simpan.
0: Baik.
2: Dan semakin lama disimpan kalau bumbu ya, Mbak, mungkin rasanya juga kurang
0: okay, ya, Bu, ya?
2: Kurang enak ya.
0: Jadi kira-kira berapa lama, Bu? Boleh.
2: Ini harian rumahan ya?
0: Rumahan untuk
2: rumah tangga ya, yang sudah dibumbuin.
0: Iya, betul.
2: Ya mungkin seminggu dua minggu lah, Mbak.
0: Oh, jadi nggak sampai berbulan-bulan ya, Bu ya?
2: Aduh.
0: Kalau sampai berbulan-bulan, kayaknya agak ngeri makannya ya.
2: Baik. Es daging.
0: Jadi tidak boleh berharap banyak begitu ya, kalau misalkan kan ada masyarakat yang lagi musimnya food prep kan ya, Bu. Jadi kayak misalkan untuk sebulan, waduh.
2: Aduh, masa ya sebulan.
0: Biasanya kan ada yang apa namanya, orang itu kalau misalkan ke pasar cuma sebulan sekali ya, Bu. Habis gitu di food prep begitu ya. Tapi sebenarnya itu akan sangat mempengaruhi kualitas ya, Bu ya.
2: Sedikit banyak iya, Mbak. Terutama juga di rasa ya.
0: Baik. Jadi apapun ya, Bu ya, yang sudah dimasukkan ke freezer itu sebaiknya memang tidak boleh lebih dari 1 bulan ya.
2: Ya, penyimpanannya juga harus diperhatikan, Mbak ya.
0: Okay.
2: Jadi misalnya gini, suka lupa, yakini 1 bulan, yakin nggak 1 minggu gitu ya. Jadi di kami ini kan dari ini ya, dari prodi S1 Gizi Stika Sang Tua. Jadi ada yang namanya mata kuliah itu keamanan pangan begitu ya, termasuk untuk penyimpanan. Jadi syarat-syarat untuk menyimpan bahan makanan supaya kita tahu pasti berapa lama umurnya. Ada labelnya gitu, Mbak. Jadi hari ini aku nyimpan ini ya, tanggal sekian gitu. Nah, ini nanti kita pasti harus apa namanya? Harus gunakan lebih dulu. Dibanding dengan yang besok kita simpan. Ya, namanya kan prinsip first in first out. Nah, jadi mana yang kita simpan duluan itulah yang akan kita masak duluan, dikeluarkan dulu. Nah, kemudian setelah ini tadi kalau ada labelnya, kita juga tahu nih, misalnya kita nyimpan 3 gitu ya. Oh, yang satu saya ambil. Oh, ini ada, masih ada lagi. Nah, itu enggak usah diambil-ambil, diintip-intip gitu ya. Nah, itu kan bisa menurunkan suhu yang di dalam
0: ya,
2: itu
0: ya,
2: si bahannya ini tadi. Tapi jaraknya sebaiknya ya jangan sampai 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu gitu aja, Mbak. Apalagi sudah dicampur ya. Kalau masih sendirian belum ada bumbu, mungkin bisa.
0: Kalau sudah berbumbu itu yang malah berbahaya.
2: Ya, jangan terlalu lama.
0: Okay, baik. Nah, ini menarik, Bu, ada yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Selamat sore, Ibu narasumber, mohon penjelasannya. Ini dari Pak Slamet menanyakan bagaimana dengan daging hewan kurban yang nantinya itu mau dibikin katsu, jadi lebih ke digoreng ala-ala Jepang begitu. Otomatis kan sudah ada tepung bumbu yang basah, kemudian ditepung lagi sama yang kering, kemudian di freezer. Memang sih tidak sampai 1 minggu sudah diolah, tapi apakah aman kalau misalnya daging tersebut nanti dimasak lagi? Oke, baik. Bagaimana, Ibu? Okay.
2: Baik, Pak, siapa kan?
0: Pak Slamet.
2: Pak Slamet. Yeh, terima kasih Pak Slamet. Ini baru tahu ini dagingnya dipakai bikin katsu ya.
0: Iya, betul.
2: Atau saya yang deso nih. Jadi pertama dilayukan dulu ya, Pak. Kan itu biasanya dipotong tipis gitu ya. Maunya kan kalau gitu teksturnya maunya juicy apa? Empuk.
0: Iya, betul.
2: Nah, nanti kalau tidak melewati apa? Pelayuan, khawatir alot. Nah, jadi harus dilayukan dulu, setelah itu silahkan dipotong ya. Lalu ini tadi, Pak, marinasinya itu pakai yang kering atau yang Bumbu kering atau bumbu basah tadi ya?
0: Iya, tadi kalau misalnya kata Pak Slamet itu kan
2: ada tepungnya.
0: Ada tepung yang pembasahan itu loh, Bu, biar nempel sama tepung rotinya.
2: Nah, saat dipastikan aja tadi pakai dicuci apa enggak gitu ya. Kalau pakai dicuci ya itu tadi ya, harus dilap-lap dulu. Lalu pakai masukin ke tepung yang basah. Itu boleh-boleh aja. Karena dia acaranya kan jangan terlalu encer banget ya. Nah, lalu dibalut sama
0: tepung yang kering
2: gitu. Artinya yang diperlakukan seperti ini setelah pelayuan. Lalu segera dimasukkan ke
0: freezer.
2: Jangan lupa pakai sarung tangan ya, Pak.
0: Oke, baik.
2: Supaya kontaminasinya juga berkurang. Lalu bisa masuk ke freezer. Nah, setelah itu dikeluarkan, dimasak, nggak sampai satu minggu, menurut saya sih masih bisa-bisa aja, Mbak. Masih oke.
0: Masih oke ya, Bu ya. Harus dilabeli juga ya, Bu ya, biar nggak lupa ya. Nanti khawatirnya kalau bikin banyak, mana yang masuk duluan nih ya.
2: Iya. Ini kapan?
0: Iya, betul.
2: Ternyata masih punya ini.
0: Jangan-jangan lupa saking banyaknya daging.
2: Iya, itu.
0: Baik. Jadi pendengar, ada banyak hal begitu yang kita ketahui di kesempatan kali ini, bahwa kalau Anda ingin menyimpan daging Anda agar lebih fresh begitu ya, kemudian juga kualitas nya itu tidak turun, maka harus memenuhi beberapa treatment yang tadi disampaikan begitu ya. Tapi kalau resiko yang terjadi ketika misalnya nih, Bu ya, kita nih punya daging kurban lupa nih ya, mungkin dalam satu bulan lamanya, kemudian tapi tidak dalam proses ada marinasi di dalamnya, itu masih boleh nggak, Bu, dikonsumsi atau harus yaudah deh dibuang aja karena prosesnya ini sudah melalui masa dalam kurun waktu penyimpanan satu bulan begitu?
2: Masih bisa, Mbak.
0: Masih bisa
2: asalkan itu tadi ya, dia tidak keluar masuk. Jadi tidak pernah ditowing sebelumnya. Towing. Beku lagi, tidak seperti itu. Lalu ketika dia ditowing, nah ini proses pencairan itu juga nggak boleh langsung biar cepat gitu, kadang-kadang kan dicemplungin ke air. Kan nggak boleh gitu ya. Jadi 24 jam sebelumnya setelah dari freezer turun dulu ke chiller. Nah, dari chiller, nah setelah agak-agak sudah lembek ya, udah empuk begitu, bisa langsung digunakan. Nah, coba dilihat lagi itu permukaannya ada warnanya yang berubah apa enggak, ada lendir apa enggak gitu ya. Lalu mungkin ada bau. kadang-kadang bisa juga seperti itu. Jadi meskipun disimpan di freezer, bukan berarti bakteri pembusuk itu berhenti. Tetap ada, cuman dia mungkin diem.
0: Tidak berkembang biak begitu ya.
2: Tunggu dulu gitu. Nanti kalau pas suhunya kondusif untuk dia tumbuh, bergerak, beraktivitas, ya dia mulai membusukin lagi ini bakterinya itu.
0: Baik. Kemudian ini ada juga yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini, Bu ya. Ada Pak Juan menanyakan, Ibu mohon penjelasan ya, ketika disimpan di freezer dalam waktu kurun waktu 1x24 jam, tapi mengalami perubahan suhu akibat mati lampu. Baik. Nah, kemudian ini tidak langsung dikeluarkan begitu saja, jadi dibiarkan, tapi mati lampu itu kurang lebih ada sekitar 2 jaman. Apakah ini daging ini masih bisa untuk proses kembali untuk disimpan di dalam freezer, atau baiknya langsung dimasak saja kalau memang terjadi hal demikian? Baik.
2: Terima kasih Pak Johan.
0: Pak Juan,
2: ya. Kalau pintu freezernya nggak dibuka, nggak apa-apa, Pak. Biar aja lanjut.
0: Baik.
2: Ya, kita berharap suhu di dalamnya itu tidak turun, ya, karena efek buka pintu freezernya itu, itu. Dan penyimpanan di freezer ini tentunya yang kulkas dua pintu tentu lebih bisa lebih panjang ya daripada yang
0: satu pintu ya,
2: itu. Dan jadi hati-hati juga ini, Mbak, kalau yang satu pintu ya. Ini kan ada lemaknya si daging itu. kalau di dalam freeze kulkasnya itu ada bahan makanan yang sumber bau, menyengat begitu, ini si dagingnya bisa bau ikut bau juga.
0: Oh, semisal nih ada durian frozen.
2: Ada durian frozen misalnya. Nah, itu kan berdekatan. Ini kan aneh juga nih, bukan aneh ya, sebaiknya dihindari. Di satu
0: freezer
2: satu kotaan gitu, ada bahan makanan yang siap dimakan, ada yang masih mentah. Harusnya penyimpanan itu kan disimpan, dipisah. Nah, apalagi ada daging, ada durian. Nah, ini bisa jadi dagingnya rasa durian.
0: Oh, baik. Nah, jadi akan sangat berpengaruh begitu, iya, ya Bu ya. Kalau memang mau nyimpen makanan yang udah mateng,
2: iya,
0: diciler aja ya.
2: Itu tadi. Kemasannya benar-benar harus dibuat
0: kedap
2: yang
0: begitu ya Bu ya.
2: Yang kedap, yang tertutup begitu.
0: Oke, baik.
2: Jadi nggak sampai apa ya, nyenggol-nyenggol lah apa itu.
0: Nggak sampai keluar nih baunya ya Bu ya.
2: Iya.
0: Jadi kalau misalnya paling aman bisa pakai metode ini ya Bu ya. Vakum ya.
2: Vakum bisa.
0: Jadi kan dia benar-benar udaranya udah dikip ke dalam, nggak keluar-keluar gitu ya. Daging pun juga bisa ya Bu ya.
2: Bisa.
0: Di vakum seperti itu.
2: Bisa.
0: Dan itu tidak akan mempengaruhi kualitas dari daging. Misalnya
2: tuh awalnya dulu ya.
0: Oh,
2: ya
0: baik.
2: Kan dari awal tadi dulu ya. Kalau memang waktu disimpan sudah bagus, insya Allah masih bisa bertahan. Itu.
0: Kalau misalnya treatmentnya dari awal itu udah enggak bagus, ya akan mempengaruhi rasa dan kualitas ya.
2: Jangan
0: Bu,
2: salahkan
0: ya
2: waktu penyimpanannya gitu ya.
0: Okay,
2: tapi
0: baik,
2: awal-awalnya dapatnya juga sudah enggak bagus misalnya gitu.
0: Baik. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Juan tadi, boleh-boleh saja Pak diteruskan begitu ya, tanpa perlu dimasak.

0: Kalau misalnya ini misalnya kasus dari Pak Juan tadi begitu ya, kan listriknya mati 2 jam nih ya, jadi tanpa dibuka dan ditutup, jadi posisi dia stay seperti biasanya begitu ya. Tapi setelah lampu menyala begitu kan, kita buka nih freezer, kemudian kita tambah untuk suhu dinginnya, itu apakah juga nanti akan berpengaruh terhadap kualitas dari dagingnya, Bu?
1: Setelah nyala itu tadi posisinya udah ini tadi kan di kita umpamakan dagingnya masih 1x24 jam ya.
0: Betul. Jadi kan 1x24 jam ini masa penyimpanan, tapi dalam kurun waktu 2 jam saat proses berlangsung itu lampu mati nih, Bu. Nah, kemudian setelah lampunya nyala nih, ngide aja misalnya daripada nanti ya ditambahin dinginnya biar suhunya dia itu nggak berkurang begitu.
1: Iya, asal bukanya nggak terlalu lama, nggak sampai tidak lebih dari berapa 30 detik ya, atau tidak sampai 1 menit gitu bukanya, ya nggak apa-apa, Mbak.
0: Nggak apa-apa ya, Bu, ya, aman ya, Bu, ya. Oh, baik. Nah, ini cara paling mudah begitu mendengar ya. Khawatirnya kan kita kadang-kadang kalau misalnya pas waktu, karena freezer yang di kulkas sama freezer yang kotak besar itu kan suhu dinginnya kan berbeda ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Kalau misalkan yang di kotak dengan yang di freezer biasa di kulkas itu lebih dingin yang freezer besar ya, Bu.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar yang cold storage yang pabrik yang untuk apa namanya, emang benar-benar buat pabrikan begitu ya. Jadi mungkin sudah ada apa, ada semacam pengaturan suhu yang pas begitu ya.
1: Biasanya sampai
0: minus gitu ya, Bu.
1: Minus ya, minus 15, 18 begitu, Mbak.
0: Gitu. Tapi kalau di freezer pada umumnya kan enggak sampai segitu ya, Bu.
1: Yang satu pintu enggak sampai.
0: Tergantung.
1: Mungkin cuma 0 aja kali ya. Yang di dua pintu mungkin bisa sampai 5 sampai 10 bisa.
0: Baik. Jadi balik lagi harus benar-benar memperhatikan si treatment daging di awal begitu ya.
1: Iya.
0: Menarik lagi, ada yang sudah mengirimkan pesan singkat di kesempatan kali ini tapi tidak disampaikan namanya, menanyakan soal bagaimana, Bu, ketika nantinya proses defrost dari daging beku ke daging yang lembek begitu. Kalau misalnya tidak di dalam chiller tapi di suhu ruang langsung tanpa masuk ke air, itu apakah juga boleh? Baik.
1: Iya. Nggih, terima kasih untuk penanya ini. Itu namanya thawing. Namanya thawing. Jadi boleh di suhu kamar. Ini tadi kita harus lihat lagi ya, Mbak, kalau misalnya ini bongkahan apa sudah dipotong per porsi. Nah, kalau dipotong per porsi mungkin kalau di suhu ruang jadi lebih cepat gitu ya, lembeknya. Tapi kalau misalnya masih dalam bentuk bongkahan, nah ini tadi terlalu lama di suhu kamar, itu aktivitas untuk bakteri pembusuknya juga akan lebih aktif begitu. Jadi kita ada yang namanya, kalau di keamanan pangan ya, ada namanya danger zone. Danger zone itu kalau untuk makanan sebaiknya yang anget di atas 60 derajat. Kalau yang dingin di bawah 10. Nah, kalau di antara 10 sampai 60 itu bakterinya seneng banget. Dia berkembangnya jadi cepet banget gitu.
0: Baik. Jadi ada istilah, jadi ada indikatornya, Ibu ya, kalau misalkan si daging ini sudah tidak layak untuk dikonsumsi begitu ya.
1: Iya, itu tadi ada perubahan tekstur. Betul. Warna.
0: Terutama kalau abu-abu ya, Bu.
1: Iya, abu-abu ini mungkin masih layak-layak aja gitu ya, tapi dari sisi
0: rasa,
1: kalau kita mau juicy, iya apa enggak gitu, mungkin jadi berkurang. Nilai gizinya juga mungkin bisa jadi berkurang. Jadi rugi ya kita ya. Kayaknya pingin dapat
0: yang enak.
1: Protein yang enak kok
0: ternyata
1: gini-gini ya rasanya,
0: kualitasnya tambah turun gitu.
1: Apalagi nggak pakai pelayu.

0: Tuan terus alot.
1: Nah, aduh, mau rasanya dimasak sampai berjam-jam pun itu juga bakal alot ya Bu ya, hasilnya ya. Gitu. Jadi yang alot itu bukan karena kita nggak bisa masak pendengar ya, itu karena proses bisa awalnya itu prosesnya yang memang kurang pas begitu ya, sehingga didapati hal yang demikian begitu ya.
0: Salah baik satunya karena proses pelayuannya tidak sempurna itu tadi.
1: Baik, kemudian terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Ada Bu Wilujeng menanyakan, Bu bagaimana ya kalau misalnya nyimpen daging kurban itu yang tadinya itu mau dimasak setelah sudah proses rest begitu ya selama 12 jam, kemudian kita bumbui tapi kita simpan lagi di chiller bukan di freezer karena buat besokannya baru dimasak, itu masih bisa gak ya dimasak atau memang harus dimasak setelah saat itu juga? Baik.
0: Iya. Jadi kalau kita akan memasak kurang dari, gak sampai lebih dari 24 jam, boleh-boleh aja di chiller. Tapi pastikan chillernya yang pas di bawahnya freezer itu ya. Jadi suhunya juga masih kondusif untuk menahan si bakteri itu berkembang biak gitu. Jadi jangan yang paling bawah. Tapi ada kulkas juga yang sayuran di atas ya.
1: Iya betul.
0: Nah, jadi
1: justru yang paling daging yang di bawah
0: yang paling dekat dengan freezer itulah tempatnya.
1: Oke, baik. Gitu. Tapi kalau enggak ada, Bu? Kan ada kulkas yang sekarang yang smart inverter itu udah enggak ada. Enggak ada ininya, enggak ada di bawahnya itu enggak ada ruang begitu yang kecil untuk penyimpanan itu. Jadi dia di bawahnya ya udah rak gitu aja.
0: Enggak apa-apa, yang penting paling dekat dengan
1: freezer begitu ya.
0: Kita harapkan suhunya paling dingin di chiller itu. Mungkin mendekati nol ya, yang paling mendekati nol.
1: Gitu. Kalau bisa di pojok aja ya Bu ya. Karena kalau misalkan kan kita sukanya buka pintu,
0: nah,
1: buka pintu
0: itu,
1: gitu loh ya.
0: Buka pintu itu yang membuat suhunya jadi cepat turun. Apalagi gini, bukanya itu kan kalau lemari pendingin, bukanya itu jangan lebih dari 30 detik. Jadi harusnya buka dek, cepat gitu ya.
1: Iya.
0: Nah ini enggak
1: dibuka,
0: mau
1: minumnya di depannya
0: ya.
1: Nah,
0: itu kan suhu di dalamnya jadi naik.
1: Kebiasaan siapa yang kayak gitu di rumah ya. Ternyata enggak boleh pendengar ya. Itu akan mempengaruhi kualitas dari suhu di dalam ruangan AC lemari es itu ya. Oke, baik. Jadi ini enggak boleh kebiasaan ya, kalau misalnya mau minum, mau ngambil apa itu ditahan sampai lama ya. Ambil langsung tutup gitu ya, agar terjaga si kualitas dari daging kurban yang mau dimasak, tapi dia maunya disimpannya itu di chiller begitu ya. Karena kadang-kadang kalau misalkan ibu-ibu kalau masak kan agak-agak biar enggak ribet begitu ya Bu ya, habis dimarinasi, udah malam nih udah capek, masukin aja ke chiller gitu.
0: Iya. Kan itu enggak sampai 24 jam, Mbak. Dapatnya kan paling asar ya. Asar dilayukan 12 jam harusnya kan.
1: Besokannya
0: besok
1: ya, Bu ya.
0: Besok dimarinasi. Terus dimasaknya sekitar asar lagi. 24 jam.
1: Aman ya Bu ya?
0: Aman, insya Allah aman.
1: Alhamdulillah. Biasanya dapatnya gini kan besok ini sore ini ya Bu ya?
0: Iya.
1: Karena kan proses pemotongan dan lain sebagainya begitu ya. Jadi aman pendengar ya. Baik, Ibu ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan kali ini begitu ya. Dan semua informasi tadi yang tidak kita ketahui akhirnya kita paham. Oh ternyata begitu ya, banyak O-nya ya. Jadi bertolak belakang dari apa yang biasa kita lakukan begitu pendengar ya. Jadi benar-benar kita yang tadi sudah kita dapatkan informasinya bersama dengan Ibu Ika bahwa daging itu gak boleh langsung dimasak, harus diistirahatkan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, sebagai penutup jumpa kita, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan? Silahkan Ibu.
0: Terima kasih untuk pendengar seluruhnya. Jadi yang kita diskusikan hari ini adalah salah satu kompetensi dari kita ahli gizi. Jadi karena kita memiliki kewajiban bertanggung jawab juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara menangani bahan makanan supaya zat gizi di dalamnya itu masih bisa diperoleh oleh tubuh, dan ini diajarkan menjadi salah satu mata kuliah di prodi S1 Gizi Stikes Hang Tuah. Nah, mumpung masih baru nih, kemarin baru pengumuman ini ya, apa namanya, penerimaan mahasiswa ya.
1: Oh iya, betul.
0: Nah, itu kalau yang ingin melanjutkan ke S1 Gizi, bolehlah ke
1: stikes
0: orang tua ya. Okay. Kita belajar sama-sama nanti kita ya.
1: Baik. Gitu. Sekali lagi terima kasih Bu Ika. Yeah, nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya Bu ya.
0: Insya Allah. Baik. Ditunggu undangannya ya.
1: Baik. Nanti ngomongnya beda lagi, bukan hewan daging hewan kurban lagi begitu ya. Mungkin hal lain begitu yang juga bisa kita dapatkan informasinya, misalnya soal gizi pada anak begitu ya Bu ya.
0: Insyaallah.
1: Nah, nanti bisa kita diskusikan kembali begitu. Yeah, yeah. Sekali lagi terima kasih Bu Ika untuk kebersamaannya dan untuk pendengar juga yang sudah bergabung bersama kami. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ika begitu menjadi catatan khusus untuk kita bahwa masak daging atau menyimpan pun itu juga gak boleh sembarangan begitu ya Bu ya. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami karena tetap tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan program Info Prima untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta. Untuk tiket penerbangan domestik dan internasional, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
3: World up, we like the sky. Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10, Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima, jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, harga bumbu dapur di Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang menggelar program jemput kerja untuk menekan angka pengangguran. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Nindi Aprilia. Informasi pertama pendengar dan juga pemirsa, harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Laporannya disampaikan Eka Wulan.
2: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo naik menjelang Idul Adha, seperti bawang merah yang saat ini mencapai Rp45.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Seorang pedagang di Pasar Legi, Iin Puspitasari, mengatakan kenaikan harga bawang merah terjadi secara bertahap sejak sebulan terakhir. Meski begitu, pasokan di pasaran tidak sampai kosong. Ia menduga kenaikan harga terjadi lantaran tidak banyak petani Ponorogo yang panen bawang merah, sehingga para pedagang mendatangkannya dari luar daerah, salah satunya Bima, Nusa Tenggara Barat.
3: Harga bawang merah sekarang naik besar. Sekarang harganya 55, dulunya 45, ada yang 40, 45.
2: Naiknya sejak kapan, Bu?
3: Lama loh, sebulanan lebih.
2: Naiknya karena apa ya, Bu, ya?
3: Karena tidak ada taninya, nggak ada. Tangan jauh, jadi bawanya ke sini.
2: Sementara itu, seorang pembeli warga Kelurahan Keniten Ponorogo, Ani Pujati, terpaksa mengurangi jumlah pembelian bawang merah karena harganya mahal. Ia berharap harga komoditas kembali stabil sehingga bisa dijangkau masyarakat.
4: Satu kilonya 45, ya naik, kalau sekali, tadinya sebelum ini kan paling tinggi 30.
2: Kaget nggak, Bu, harganya ya. Naik gitu?
4: Naik, ya. Kaget, ya. Namanya ibu rumah tangga.
2: Akhirnya nggak beli 1 kilo atau tetap beli 1 kilo? Ini setengah. Selain bawang merah, harga cabai rawit juga naik dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikannya terjadi 4 hari terakhir. Sedangkan harga bawang putih stabil Rp25.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sapi bernama Zippo berjenis Simmental Cross dengan bobot lebih 1 ton dari Desa Genilangit, Poncol, Magetan, tahun ini terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo untuk Kabupaten Magetan. Yusron Alfata selengkapnya melaporkan.
5: Peternak asal Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Edi Juwantono dan anaknya Rizal Herurohim merasa bangga setelah sapi peliharaan mereka terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Sapi jenis Simmental Cross bernama Zippo itu dibeli dengan harga Rp100 juta. Rizal mengatakan sapi berusia sekitar 3 tahun tersebut awalnya memiliki berat sekitar 350 kg saat mulai dipelihara. Melalui perawatan dan pola pakaian khusus, bobot sapi terus meningkat hingga kini mencapai lebih dari 1 ton. Menurutnya, sapi Zippo berasal dari pembibitan di Kabupaten Ponorogo. Selama proses penggemukan, ia memberikan perlakuan khusus agar pertumbuhan sapi tetap maksimal dan kondisinya tetap sehat. Setiap hari, sapi diberi pakan berupa konsentrat dan ketela yang dicacah. Kebutuhan ketela per hari mencapai sekitar 10 hingga 15 kg, sedangkan konsentrat diberikan sekitar 7 sampai dengan 10 kg. Ia memperkirakan bobot akhir sapi mencapai sekitar 1 ton 10 kg hingga 1 ton 15 kg. Ukuran tubuh yang besar dan kondisi fisik yang sehat membuat sapi tersebut akhirnya dipilih sebagai hewan kurban presiden.
6: Ya, ini namanya sapi Zippo, umurnya kurang lebih 3 tahun. Asalnya dulu pembibitannya dari Ponorogo.
7: Dari berat awal berapa, Mas?
6: Dari berat awal sekitaran 350 kilo, Mas.
7: Sekarang?
6: Sekarang 1 ton lebih dikit.
7: Jenis sapinya apa ini, Mas?
6: Simmental Cross.
7: Untuk harganya berapa Mas ini?
6: Untuk harga ini dibeli Pak Presiden dengan harga 100 juta. Enggak kurang, enggak lebih.
7: Gimana Mas perasaannya sapinya dipilih Pak Presiden untuk kurban?
6: Alhamdulillah bangga dan senang bisa dibeli Bapak nomor satu di Indonesia.
5: Di sela perawatan, Riza juga mengaku cukup memperhatikan kondisi fisik sapinya. Bahkan disebutnya, sapinya itu memiliki wajah yang rupawan dan menggemaskan. Riza mengaku tidak menyangka ternaknya bisa menarik perhatian hingga terpilih menjadi sapi kurban kepala negara. Selama ini, sapi kesayangannya itu, ia besarkan penuh ketelatenan. Baginya hal itu menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan usaha peternakan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
8: Terima kasih Nindi. Pendengar, seekor sapi simental bernama Sadewa Next Generation milik peternak asal Blitar terpilih menjadi hewan-hewan kurban yang dipilih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini dengan bobot mencapai 1,76 ton. Laporan selengkapnya bersama Ninda Olivia.
9: Seekor sapi simental bernama Sadewa Next Generation milik peternak asal Desa Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini. Sapi tersebut memiliki bobot mencapai 1,76 ton. Sapi milik Aziz Yasir Nafal itu menjadi perhatian karena ukuran tubuhnya yang besar dan panjang. Sadewa memiliki panjang sekitar 2,11 meter dengan tinggi mencapai 155 cm. Naufal mengatakan sapi tersebut telah dipelihara keluarganya sejak masih berusia 6 bulan. Selama kurang lebih 4 tahun dirawat di kandang milik keluarga, sapi itu tumbuh menjadi salah satu sapi berukuran jumbo di wilayah Blitar. Menurutnya, pihak Dinas Peternakan dan Perikanan menghubungi keluarga sekitar sepekan lalu untuk proses peninjauan sekaligus negosiasi harga setelah melalui kesepakatan sapi tersebut dibeli dengan nilai 100 juta rupiah.
10: Tuh, cuma dikasih kabar bahwa kita direkomendasikan. Jadi masih banyak kontestan lain di Kabupaten Blitar, kan kita kan jadinya untuk Kabupaten Blitar, mewakili sebagai Kabupaten Blitar. Lah baru masuk dijadikan benar-benar nominasi itu mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan atau 3 minggu yang lalu itu kita dikabari bahwa kita direkomendasikan menjadi nominasi yang diajukan untuk Pak Prabowo itu. Nah.
9: Menjelang Idul Adha, Sadewa mendapat perawatan khusus agar tetap sehat dan siap dikurbankan. Pemberian pakan dilakukan rutin 2 kali sehari disertai tambahan vitamin untuk menjaga kondisi tubuhnya. Selain itu, vaksinasi penyakit mulut dan kuku juga diberikan secara berkala guna memastikan kesehatan sapi tetap terjaga hingga proses penyembelihan nantinya. Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Silakan Fresti.
11: Baik, terima kasih Arga. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten Sidoarjo mengalami lonjakan cukup signifikan. Berikut laporan Januar Fahmi selengkapnya.
12: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, permintaan hewan kurban di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan pemesanan bahkan mencapai 60% dibandingkan hari biasa, terutama untuk kambing kategori premium di sejumlah peternakan wilayah Kecamatan Tanggulangin. Salah satu peternakan yang ramai diserbu pembeli berada di Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin. Warga mulai berburu hewan kurban lebih awal untuk mengamankan stok sekaligus menghindari kenaikan harga menjelang puncak Idul Adha. Pemilik peternakan Rama mengatakan peningkatan permintaan mulai terasa sejak 2 pekan terakhir. Mayoritas pembeli mencari kambing dengan bobot besar dan kondisi kesehatan yang terjamin.
13: Nah, kita rawat sampai untuk Adha menjelang Idul Adha supaya kambing terjaga dan kondisi fit untuk siap disembelih Mas pada hari kurban. Ya ada yang pesan, ya ada langsung yang datang ke kandang, ada juga yang lewat online, ada yang tergantung Mas, ada yang diambil nanti pas hari ya, ada yang dititipkan dulu di sini, tergantung besar kecilnya, ada yang 3 juta, ada yang 3 juta lebih.
12: Selain datang langsung ke kandang, sebagian pembeli juga memanfaatkan layanan pemesanan daring yang disediakan oleh peternak. Menurut Rama, tren pembelian tahun ini juga mulai bergeser ke sistem online. Konsumen cukup memilih hewan melalui foto maupun video yang dikirimkan peternak. Lalu hewan akan tetap dirawat di kandang hingga hari penyembelihan tiba. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
11: Penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha di Lamongan lesu karena dipengaruhi sejumlah faktor. Farin Regi selengkapnya melaporkan.
14: Aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Lamongan jelang Hari Raya Idul Adha justru mengalami penurunan. Para peternak dan pedagang mengeluhkan lesunya penjualan kambing kurban dibanding musim kurban tahun sebelumnya dan kini menambah pasar lewat daring. Kondisi tersebut terlihat di kandang peternakan kambing milik KDKMP di Desa Tambak Ploso, Kecamatan Turi, Lamongan. Dari total 120 ekor kambing siap jual, hingga kini baru 60% yang berhasil terjual. Pengurus KDKMP sekaligus peternak kambing, Sulistiono, mengatakan turunnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama. Selain faktor ekonomi, perubahan pola berkurban masyarakat juga ikut memengaruhi penjualan kambing. Warga kini cenderung memilih berkurban sapi dan kambing secara patungan karena dinilai lebih ringan dari sisi biaya.
15: Ya mungkin juga ada dengan sapi. Orang biasanya dengan sapi itu 7 orang, 3 juta bisa 1 sapi. Itu. Padahal kita melakukan pemasaran itu baik offline, yaitu orang datang ke sini, kemudian kita juga melakukan dengan online melalui media sosial.
14: Menghadapi kondisi pasar yang lesu, para peternak mulai mencari strategi baru untuk mempertahankan penjualan. Salah satunya dengan memanfaatkan pemasaran digital melalui medsos dan siaran langsung atau live streaming untuk menjangkau calon pembeli lebih luas. Farin Reki melaporkan.
11: Sementara itu pendengar, dikabarkan Witra Adila menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan arang kayu di Tuban terus meningkat.
16: Tradisi membakar sate saat Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi para pengrajin bahan bakar alternatif di Kabupaten Tuban. Hingga saat ini permintaan pasar terhadap arang kayu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Purna Irawan, seorang produsen arang kayu asal Kelurahan Gedung Ombo, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban mengatakan, untuk mensiasati lonjakan pesanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari biasa, ia terpaksa menambah kapasitas produksinya secara drastis. Dan mendekati hari raya ini, kapasitas produksinya ini bisa mencapai sekitar 700 kilo hingga 1 ton per hari dan dijual ke tingkat agen di pasar dengan harga 4.500 per kilo sebelum nantinya didistribusikan secara eceran kepada konsumen akhir.
17: Dekat dari raya kita lakukan penambahan tungku untuk penambahan kapasitas produksi kita dari sekitar 7 sampai 1 ton penambahan per harinya karena permintaan ada penambahan. Untuk hari ini kita jual ke agen-agen kita di harga 4.500. Yang banyak kita ecer di pasar-pasar, nanti ada agen kita di sana yang melakukan penjualan pengeceran lagi.
16: Di balik tingginya permintaan tersebut, proses produksi arang kayu ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Purna menjelaskan bahwa satu tunggu pembakaran memerlukan waktu pembakaran sekitar 8 hingga 10 hari hingga arang benar-benar matang dan siap dikemas. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
11: Masyarakat asli Madura yang berdomisili di kota Surabaya mulai terlihat melakukan perjalanan mudik atau yang lebih dikenal dengan tradisi toron. Faiz Putra melaporkan.
18: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, berbagai fenomena unik dapat dijumpai masyarakat. Salah satu tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, seperti budaya masyarakat Madura, dengan tradisi mudiknya yang dikenal sebagai tradisi toron. Beberapa kerumunan kendaraan travel serta penumpang sudah terlihat memadati sepanjang jalan Kedung Coek menuju Jembatan Suramadu untuk melakukan perjalanan mudik menuju Pulau Madura dengan berbagai tujuan. Salah satu pemilik travel bernama Hashim, saat diwawancara RRI Selasa 26 Mei 2026, mengatakan usaha travelnya dalam melayani tradisi toron masyarakat asal Madura ini sudah berlangsung sejak tahun 2005. Namun di tahun 2026 ini, ia merasa ada penurunan yang signifikan pada jumlah penumpang. Tahun lalu, dirinya mampu mendapat pemasukan hingga di atas Rp500.000 per trip. Namun saat ini hanya sampai di angka Rp300.000 saja.
19: Pada tahun 2006 itu menusuknya Rp20.000. Apa itu?
20: Turun kasih ya.
19: Karena penumpang itu nggak ada. Bukan kalau zaman dulu. Mesin kapal kan enak. Kalau tahun yang lalu, misalkan kisah sehari 300, soalnya ekonomi kan dikit juga.
20: Itu ya Pak ya?
19: Itu orang ongkosnya naik, ekonominya BPH-nya kan naik.
18: Sementara penumpang bernama Suhartini mengaku setiap tahun selalu pulang kampung ke Madura saat musim toron dan memilih kendaraan travel tersebut karena dekat dengan domisili dan harga yang ditawarkan masih ramah di kantong.
19: Setiap Idul Adha ini, setiap hari raya Idul Adha, Idul Adha kurban ya. Kemana bu tujuannya?
20: Sampang.
19: Sampang. Bu bedanya tahun ini sama tahun kemarin apa bu?
20: Tidak ada, sama aja.
19: Gimana perasaannya bu mau pulang?
20: Senang.
19: Senang ya bu ya. Setiap tahun ya bu ya.
20: Setiap tahun hari raya Idul Fitri sama Idul
19: Adha. Pak bu.
18: Turunnya intensitas masyarakat untuk melaksanakan tradisi toron atau pulang kampung khususnya ke Madura, mayoritas disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga pihak travel maupun penumpang merasakan perbedaan toron tahun ini sedikit lebih sepi daripada tahun lalu. Faiz Putra melaporkan.
11: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha. Ermina Jain selengkapnya melaporkan.
21: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha 2026. Hingga hari ini, sebanyak 39.143 pengguna kereta api diproyeksikan menggunakan layanan di wilayah Daop 8 Surabaya. Angka tersebut diperkirakan masih terus bertambah hingga malam hari seiring jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono mengatakan, tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api.
22: Sementara itu secara kumulatif mulai 26 Mei hingga 1 Juni 2026, PT KAI Daop 8 Surabaya diproyeksikan akan melayani lebih dari 170 ribu penumpang. Angka tersebut terdiri dari 86.087 penumpang yang berangkat, serta ada 84.778 penumpang yang datang atau tiba. Angka tersebut masih diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan masih dibukanya penjualan ataupun pemesanan tiket kereta api.
21: Sementara itu secara kumulatif selama periode libur panjang Idul Adha pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026, KAI Daop 8 Surabaya memproyeksikan melayani 170.865 pengguna. Dan untuk mendukung layanan, PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengoperasikan 42 perjalanan kereta api jarak jauh setiap hari, serta melayani 14 perjalanan kereta api jarak jauh lintas wilayah Daop 8 Surabaya. Adapun kota tujuan favorit pengguna pada periode libur panjang kali ini meliputi Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Bandung, dan Banyuwangi. Ermina melaporkan.
11: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang menggelar program jemput kerja untuk menekan angka pengangguran. Laporan selengkapnya disampaikan Cantia.
23: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kembali mengadakan kegiatan jemput kerja sebagai upaya strategis untuk mendukung agenda prioritas pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Program ini menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan pihak perusahaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang, menjelaskan bahwa pada batch kedua yang berlangsung mulai April hingga Juni ini, pihaknya menghadirkan 10 perusahaan dengan total 274 lowongan pekerjaan. Dalam kegiatan ini, pencari kerja dapat mendaftar melalui aplikasi Talenta serta menjalani proses seleksi mulai dari administrasi hingga wawancara di tempat.
24: Ini adalah salah satu bentuk kami dari Dinas Tenaga Kerja dalam rangka mendukung apa yang jadi agenda prioritas di Kabupaten Jombang, yaitu pengurangan tingkat pengangguran. Yang mana ini merupakan wadah untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan. Jadi kami melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Hari ini di sini ada proses terkait dengan kalau memang masih mau mendaftar masih bisa. Kemudian yang kedua ada proses seleksi, ada wawancaranya ataupun juga tes administrasi, dan tentunya nanti di situ akan juga teridentifikasi yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan akan ditindaklanjuti oleh perusahaan. Itu namanya aplikasi Talenta. Yang untuk batch 2 ini ada 10 perusahaan dengan 274 loker, yang mana kami memang berupaya untuk melakukan kegiatan jemput kerja ini per batch ya. Per batch itu berarti per 3 bulan. Jadi Januari, Februari sampai Maret itu sudah ada batch 1. Ini batch 2, yaitu mulai dari April sampai dengan Juni. Yang nanti memang masih ada agenda lagi di bulan Januari.
23: Lebih lanjut, ISOA menekankan bahwa saat ini perusahaan tidak hanya mengandalkan ijazah dalam proses rekrutmen, tetapi skill atau keterampilan. Ia menambahkan bahwa bagi pencari kerja, termasuk lulusan SMA atau SMK, yang memiliki peluang terbuka, modal usaha untuk bergabung dalam tim perusahaan adalah memiliki integrasi, etika yang baik, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Cantia melaporkan.
11: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
1: Baik, terima kasih Fresti. Inovasi Electric Wheelbarrow atau gerobak dorong listrik dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember, Polije, memudahkan petani mengangkut hasil panen. Gia Debora melaporkan.
2: Mahasiswa jurusan Teknik Politeknik Negeri Jember atau Polije berhasil menciptakan inovasi teknologi tepat guna berupa gerobak dorong listrik atau electric wheelbarrow. Alat ini dirancang khusus sebagai solusi praktis bagi para petani dalam mengangkut hasil panen berbobot berat, terutama saat harus melewati medan jalan yang menanjak. Rivaldi Gilang Pramana, mahasiswa yang mengembangkan alat tersebut, menjelaskan bahwa gerobak ini digerakkan oleh motor listrik berkapasitas 500 watt. Keberadaan sistem penggerak otomatis ini membuat pekerjaan petani menjadi jauh lebih ringan dan efisien jika dibandingkan dengan menggunakan gerobak konvensional yang masih mengandalkan tenaga otot.
3: Untuk penggunaan electric wheelbarrow ini biasanya digunakan untuk medan yang menanjak, di mana biasanya untuk medan yang menanjak para petani kesusahan untuk mendorong wheelbarrow-nya, seperti itu. Untuk fiturnya, wheelbarrow ini dilengkapi dengan load cell, di mana load cell itu berguna untuk menimbang hasil pertanian. Dan untuk hasil pertaniannya dapat dicek melalui handphone, dan juga kami sediakan SD card untuk mendata hasil pertanian tersebut.
2: Dukungan penuh juga datang dari pihak kampus. Dosen pembimbing proyek ini, Muhammad Irwanari, terus mendorong mahasiswa untuk melahirkan karya-karya aplikatif. Kehadiran teknologi ini diharapkan mampu menjawab persoalan nyata di lapangan serta memberikan manfaat besar bagi efisiensi kerja di sektor pertanian. Meski memiliki potensi pasar yang besar, tim pengembang saat ini masih terus menyempurnakan purwarupa gerobak tersebut sebelum masuk ke tahap produksi massal. Salah satu rencana pengembangan ke depan adalah menambahkan fitur tempat duduk agar operator dapat mengoperasikan gerobak dengan lebih nyaman tanpa harus berjalan kaki. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
1: Demikian informasi dari Jember, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Silakan, Ani.
4: Terima kasih Haryo. Pendengar dan juga pemirsa, mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi Universitas PGRI Sumenep meraih medali perak pada kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Familia melaporkan.
7: Mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi Penjaskesrek Universitas PGRI UPI Sumenep Angkatan 2023 Hamdani Solihin sukses menorehkan prestasi dalam kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Kompetisi dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 ini berlangsung meriah di lapangan tembak Kodam 5 Brawijaya, Jalan Gajah Mada nomor 1 Surabaya. Ketua Prodi Penjaskesrek UPI Sumenep Taufik Rahman mengapresiasi tinggi capaian tersebut karena membuktikan tradisi juara kampus tidak hanya didominasi oleh olahraga voli dan futsal. Pada kejuaraan tersebut, Hamdani memperkuat tim Soting Klub Pamekasan dan turun di nomor tim 10 meter air pistol. Ia bersama timnya berhasil membawa pulang medali perak setelah kalah tipis dari tim tuan rumah Surabaya dengan selisih 15 poin. Meskipun berhasil naik podium, atlet yang sebelumnya bergabung dengan klub Sampang sejak tahun 2023 tersebut mengaku belum puas dengan hasil yang diraih akibat ketatnya persaingan dan manajemen waktu.
25: Perasaannya pastinya campur aduk ya, ada rasa bangga, senang, dan bersyukur banget. Karena kerja keras selama latihan, akhirnya terbayar di lain tembak. Persaingannya ketat sekali, tapi itu yang bikin kompetisi ini jadi seru. Medali perak ini bukan cuma sekadar piala buat saya, tapi jadi motivasi untuk terus koreksi diri, latihan lebih keras, dan mengincar podium tertinggi di next event. Terima kasih banyak untuk semua dukungan dari pelatih, teman-teman, dan keluarga. Terima kasih banyak.
7: Ditambahkan Hamdali, persaingan pada Piala Wali Kota Surabaya sangat ketat. Untuk itu ke depan dirinya akan lebih fokus berlatih dengan memperbaiki waktu menjadi atlet dan mahasiswa.
4: Di era pemasaran digital, tampilan produk menjadi salah satu kunci menarik perhatian konsumen. Untuk meningkatkan daya saing produk lokal, Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar pelatihan kemasan produk. Berikut laporan Rukaya Zen.
0: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar pelatihan packaging produk, upgrade kemasan, upgrade penjualan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya anggota DWP, dalam memperkuat daya saing produk lokal. Kegiatan ini menitikberatkan pada pentingnya inovasi kemasan sebagai strategi menarik minat konsumen di era pemasaran digital. Penasehat DWP Kabupaten Sumenep yang juga istri Wakil Bupati Sumenep Jamila Syuroj mengatakan, kualitas produk saja tidak cukup untuk memenangkan pasar. Menurutnya tampilan dan cara pemasaran produk juga menjadi faktor penting agar produk mampu menarik perhatian konsumen. Ketua DWP Kabupaten Sumenep Diah Suryani Widayati menjelaskan, perilaku konsumen saat ini telah berubah melalui transaksi daring. Konsumen lebih dahulu melihat tampilan produk sebelum mengetahui kualitas isi produk tersebut.
5: Transformer itu biasanya tidak hanya melihat dari hasil produk yang dihasilkan, tetapi mereka lebih dulu melihat packaging-nya.
0: Dalam pelatihan tersebut, peserta juga diberikan pemahaman teknis terkait penyusunan desain kemasan yang menarik sekaligus informatif. Narasumber dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Suci Prawirasari. Menurut Suci, beberapa komponen penting yang harus diperhatikan dalam kemasan produk, mulai dari penempatan merek, jenis produk, komposisi, hingga identitas produsen.
6: Di sini, salah satu contoh, yang pertama, merek. Nah, jadi kalau ini mereknya Silsia. Antara merek dengan jenis produk, kalau bisa lebih besar ukurannya merek ini.
0: Melalui pelatihan tersebut, DWP Kabupaten Sumenep berharap para pelaku usaha dapat meningkatkan keterampilan dalam pengembangan produk sehingga mampu bersaing dan memperluas peluang pasar di tengah perkembangan industri dan perdagangan yang semakin kompetitif.
4: Ya, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Sumenep. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
8: Baik, terima kasih Ani. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
9: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Freshti Oktora kembali hadir menyapa Anda dalam program Kentongan dengan topik Bela Negara Bela Sesama. FKBN bergerak sebagai relawan tangguh bencana dalam semangat Idul Kurban. Kita sudah bersama dengan dua narasumber kita yang juga sudah hadir kesempatan kali ini. Ada Bapak Winardiono, Kepala FKBN Bakorda Surabaya. Selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu. Kemudian ada Pak Irwan, Sekretaris Daerah FKBN Bakorda Surabaya. Selamat sore Bapak.
3: Selamat sore Bu.
1: Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan ngobrol soal bela negara, bela sesama. FKBN bergerak sebagai relawan tangguh bencana dalam semangat Idul Kurban. Menarik begitu ya, karena sebentar lagi atau lebih tepatnya besok begitu kita merayakan Hari Raya Idul Adha begitu ya. Mungkin sebagai awal pembuka, saya ke Pak Winardiono terlebih dahulu begitu ya Bapak. Apa yang melatar belakangi Bapak kemudian mengangkat topik mengenai hal ini? FKBN bergerak sebagai relawan tangguh bencana dalam semangat Idul Kurban.
2: Iya, itu untuk mengajarkan nilai-nilai kepada masyarakat tentang keikhlasan dan pengorbanan seperti yang sudah dicontohkan dalam hari korban yang oleh Nabi yang terdahulu yang telah mengorbankan dirinya untuk lebih bermanfaat pada orang lain. Gitu. Jadi FKBN ini juga di dalam kiprahnya adalah rela berkorban salah satunya. Jadi di sini nah kita membuat tema bela negara bela sesama.
1: Baik, ya. Jadi ada nilai pengorbanan yang dilakukan oleh teman-teman relawan begitu ya. Siap. Pak ya, dalam hal tanggap darurat bencana begitu ya. Kemudian apa korelasi atau hubungan antara semangat Idul Kurban dengan bela negara begitu Pak?
2: Korelasinya itu adalah untuk menerapkan nilai-nilai Idul Kurban dalam kegiatan kerelawanan itu berusaha menanamkan bahwa relawan ya harus memiliki hati yang ikhlas dan jiwa pengabdian dalam kegiatan bencana relawan. Relawan sering membantu untuk mendistribusikan bantuan, ya, termasuk mengevakuasi korban, memberikan posko, membagikan makanan, hingga memberikan dukungan moral kepada masyarakat. Semua itu dilakukan dengan semangat melayani dan berbagi, sebagaimana yang dimaknai Idul Kurban. Rela berkorban demi kebaikan bersama.
1: Ya. Baik, saya ke Pak Irwan begitu ya. Bapak, makna berkorban sendiri bagi seorang relawan itu yang bagaimana sih Pak?
3: Baik, karena kita salah satu dari semangat bela negara itu salah satunya adalah rela berkorban ya. Jadi kalau relasinya dengan Idul Kurban besok itu apa ya istilahnya, kita ini sebagai seorang relawan itu bukan hanya tentang masalah kurban ya, tapi kita juga apakah kita mau mengorbankan diri kita dalam hal apa, misalkan dalam hal mengorbankan ego kita. Semestinya kita bersenang-senang dengan keluarga, dengan teman, tapi kita mau mengorbankan ego kita untuk menolong sesama kita yang menderita itu. Lalu kita juga mau nggak kita rela lelah gitu. Jadi untuk membantu orang lain. Jadi kita harus mengutamakan jangan egois kita yang didulukan, tapi bagaimana kita mementingkan kepentingan orang lain. Itu sih menurut saya.
1: Baik. Pak Irwan, mungkin bisa diceritakan kepada para pendengar begitu ya, peran teman-teman FKBN begitu ya Pak ya, yang kemudian sigap dalam membantu masyarakat saat terjadi bencana itu yang bagaimana Pak?
3: Yang kita lakukan selama ini itu bukan hanya kita siap gitu, jadi istilahnya kita harus juga mau berkorban untuk membuang waktu kita dan nggak pilih-pilih gitu. Itu sih yang kita lakukan selama ini. Jadi dari situ kita belajar juga gitu, gimana caranya mengutamakan kepentingan orang lain, gimana caranya menekan ego kita supaya kita nggak egois gitu ya. Lalu bagaimana caranya menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang kita lakukan.
1: Sejauh ini sudah banyak teman-teman FKBN yang kemudian turun langsung saat bencana terjadi begitu kah Pak?
3: Banyak Ibu. Yang kita ingat ya, karena banyak juga di yang terkesan sekali waktu bencana Gunung Semeru. Itu kita memang terjun di sana, kita distribusikan bahan makanan, baju, lalu ya apa aja lah yang kita bisa kerjakan tanpa apa ya istilahnya pilih-pilih pekerjaan gitu. Kita kerjakan semuanya. Itu yang kita lakukan.
1: Baik. Sekarang ke Pak Winardiono begitu ya. Bapak menjadi seorang relawan itu kan juga gak boleh sembarangan Pak ya. Gak semua orang itu mampu untuk bisa mengemban tugas sebagai seorang relawan begitu. Nah yang tergabung dalam FKBN ini harus bisa apa istilahnya berprofesi sebagai seseorang yang ahli di bidang tertentu kah begitu Pak atau bagaimana?
2: Ya yang jelas mereka ya harus menguasai bidangnya. Karena terutama kemampuan dia bagaimana cara untuk mengevakuasi, terus kemudian memberikan bantuan. Yang jelas, yang paling utama adalah di bidang fisiknya. Fisik itu yang juga mempengaruhi supaya nanti di dalam pelaksanaannya itu malah bukan membebani. Gitu loh. Jadi yang paling utama adalah fisik, terus dia menguasai medan terutama. Nah, di situ.
1: Baik, teman-teman yang tergabung menjadi relawan di FKBN sendiri ini begitu banyak apa?
2: Ya banyak. Ya kita ada tim tertentu dari FKBN itu kan ada macam-macam ya. Ada di bidang divisi masing-masing, ada pendidikan, ada tentang SRPB ya. Kita kan juga bekerja sama dengan SRPB dalam hal ini untuk masalah kebencanaan. Jadi ada divisi-divisinya. Jadi khusus di bidang kebencanaan ada sendiri gitu.
1: Baik. Kembali ke Pak Irwan begitu, Bapak. Jadi seorang relawan itu pasti kan punya apa istilahnya aktivitas masing-masing begitu ya Pak ya. Jadi ketika ada bencana terjadi baru mereka ini akan diturunkan begitu. Ataukah memang aktivitas setiap harinya itu juga bersama FKBN itu ada kegiatan tertentu yang dilakukan begitu Pak?
3: Kalau untuk anggota kita kan dari bermacam-macam disiplin ilmu ya. Jadi kita punya profesi sendiri-sendiri. Ada yang profesinya sebagai pengajar, ada yang dari medis, ada yang perawat, ada yang budayawan. Itu. Jadi ketika ada misalkan nih ada bencana, kita dimintain bantuan, mereka langsung ke kita, mungkin kita di telepon atau bersurat atau bagaimana yang melalui yang sekarang yang lagi umum melalui WhatsApp kan gitu. Jadi kita tinggal melihat, kita membagi pekerjaan-pekerjaan ini yang kita dimintain bantuan itu ke teman-teman gitu. Jadi kita floor langsung. Ini ada masalah bencana ini. Siapa yang bisa bertugas, monggo langsung begitu.
1: Jadi di luar dari keseharian yang dilakukan ya, berprofesi sebagai masing-masing begitu.
3: Betul.
1: Ya Pak ya.
3: Betul.
1: Jadi ketika ada aktivitas yang membutuhkan bantuan teman-teman relawan, nanti teman-teman relawan akan turun langsung begitu ya.
3: Iya.
1: Baik. Nah Pak, di FKBN sendiri ini apakah ada semacam ini? Jadi ada semacam pelatihan tertentu begitu yang memang digunakan untuk menubuhkan jiwa relawan begitu ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya begitu.
3: Ya, kami ada pelatihan-pelatihan untuk waktu-waktu tertentu. Jadi kita memang sudah ada program kerja. Jadi kita berkumpul, lalu kita misalkan nih pelatihan tentang PPM, lalu misalkan tentang kewirausahaan atau pelatihan tentang yang sekarang lagi ngetren di saat ini itu apa. Nah, itu kita juga mendatangkan ahlinya juga. Kita juga di antara anggota kita juga ada yang berprofesi sebagai psikolog. Jadi beliau yang selalu memberikan semangat pada kita, dorongan yang dan motivasi gimana caranya kita bisa bertumbuh dan melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Jadi bukan hanya slogan kemana-mana cuma teriak bela negara, tidak, tapi memang kita wujudkan itu. Terutama untuk kepedulian sosial ini.
1: Baik ya. Jadi harus sesuai begitu ya motonya. Betul. Dengan apa yang kita lakukan begitu ya, Pak ya. Baik ya. Kemudian Pak Win, kembali Bapak, untuk kalau misalnya turun ke jalan, maksudnya ke bencana begitu ya, ini kan FKBN pasti punya apa istilahnya profesi masing-masing, tidak hanya mendistribusikan, tidak hanya mengevakuasi. Apakah juga teman-teman relawan ini juga apa

0: tahu bahwa untuk daerah rawan ini, yaitu untuk memberikan pendidikan bahwa tempat-tempat yang rawan itu harus diberikan pengertian pada warga masyarakat untuk mitigasinya, ya. Kemudian di bidang sosial budaya, salah satunya adalah kegiatan sosial yang dalam rangka kebencanaan ini kan termasuk kegiatan sosial. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada di dalam program kerja kita di bidang pesolek, yaitu tadi. Nah, jadi untuk masalah untuk pendidikan kepada masyarakat, kita juga ada tim psikolognya sendiri. Memberikan, kita kan punya psikolog ya, untuk itu. Jadi kan kebanyakan kan juga termasuk Pak Irwan ini kan juga sarjana psikologi. Jadi kita ada tahap-tahapan di situ, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bencana yang mana, daerah-daerah rawan yang harus kita hindari. Kita itu sering memberikan edukasi seperti itu.
1: Baik, ya. Jadi di luar dari kebencanaan pun begitu ya. Misalnya kan sekarang banyak destana ya Pak ya. Ini FKBN juga bertugas untuk memberikan sosialisasi begitu Pak ke masyarakat begitu, soal bagaimana sih sebaiknya kita ketika menghadapi bencana begitu. Jadi setidaknya kita bisa melakukan apa ya, menyelamatkan diri sendiri begitu.
0: Betul. Ya, mitigasi untuk bencana itu kan juga merupakan suatu apa tujuan daripada bela negara juga. Memberikan ya, jadi bela negara itu tidak hanya harus bawa senjata. Bela negara itu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kebencanaan, ya itu juga termasuk salah satu daripada rasa ikut bela negara. Jadi itulah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, kita edukasi kepada masyarakat bahwa bela negara itu apa sih, kan seperti itu kan. Banyak kan orang ini, wah bela negara ya, salah satunya ini di bidang kebencanaan ini juga salah satu dari upaya memberikan edukasi untuk tentang apa itu bela negara.
1: Baik, kita kembali ke Pak Irwan begitu ya. Bapak, kalau berbicara mengenai kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, tadi kan disampaikan bahwa FKBN ini juga punya peranan begitu ya Pak ya, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan hal tersebut. Nah, bagaimana juga tantangan yang dihadapi Pak? Karena kan biasanya kalau misalnya turun ke tempat bencana, kemudian juga relawan ini kan sudah punya skill sendiri-sendiri begitu ya Pak ya. Tapi tantangan yang sering dihadapi oleh relawan ketika turun untuk menjalankan tugas kemanusiaan ini apa sih Pak?
2: Begini, kami dari FKBN memang tidak bekerja sendiri. Baik. Itu yang pasti. Kami tetap bekerja sama, kolaborasi dengan SRPB. Ya, dalam hal ini SRPB kan dinaungi oleh BPBD ya.
1: Baik.
2: Nah, kalau kami sendiri pada waktu kita ke tempat bencana itu memang problemnya kompleks banget kalau yang saya lihat ya. Jadi kita nggak bisa asal gerusa-gerusu masuk langsung, kita ngomong kita relawan ini, itu harus disortir dulu, itu yang benar gitu. Jadi jangan sampai relawan itu bukannya membantu malah membebani. Kan kasihan juga. Dari tim SRPB juga luar biasa bagus menurut saya. Jadi kita banyak belajar memang dari SRPB tentang kebencanaan. Lalu kalau dari FKBN sendiri, kita kan juga sering juga sosialisasi tentang bela negara ke sekolah-sekolah. Nah, di situ kita tekankan juga bahwa bencana itu datangnya itu juga dari kesalahan kita. Jadi bela negara itu salah satunya kita wujudkan juga bagaimana cara kita membuang sampah yang baik di tempatnya. Karena apa? Kalau misalkan terjadi banjir itu juga bencana. Lah kita sosialisasi pencegahan juga. Jadi ya itulah, FKBN juga berusaha bagaimana caranya jangan sampai terjadi bencana. Sebelum terjadi kita sosialisasi buang sampah, lalu menyediakan apa, membersihkan lingkungan, itu juga termasuk salah satu bela negara yang mengurangi bencana juga. Itu yang sering kita ajarkan. Itu saya kira Bu.
1: Baik, jadi tantangannya cukup berat begitu ya Pak ya, kalau tugas di lapangan ya.
2: Betul.
1: Dan kemudian juga tidak lupa memberikan edukasi-edukasi kepada

0: masyarakat, yeah, terutama habit yang baik untuk kemudian, betul, tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, yeah, begitu ya.
1: Jadi kalau mereka kan anggapannya selalu bela negara itu selalu bawa senjata kemana-mana, sebetulnya benar, tidak.
0: Okay.
1: Belajar yang rajin itu juga bela negara, karena kalau kita sudah, kita pintar kan istilahnya, kita belajar rajin, kita dapat beasiswa, kita meringankan tugas orang tua, dan ilmu yang kita terima itu besok bisa diterapkan, bisa di untuk negara juga gitu.
0: Baik, luar biasa.
1: Ya.
0: Kemudian juga kalau berbicara mengenai relawan kebencanaan begitu ya, kalau kontribusi generasi muda kita ini seperti apa sih Pak? Karena sejauh ini begitu ya, sepertinya kalau yang berkaitan dengan anak-anak muda itu kok beda sekali begitu ya. Jadi mungkin ada keinginan, tapi kalau mau masuk ke dalamnya itu rada-rada enggan begitu. Apakah sejauh ini di FKBN sendiri begitu, mungkin ada personil yang memang bisa dibilang ini generasi muda kita untuk kemudian meneruskan perjuangan-perjuangan yang terdahulu begitu dalam hal relawan kebencanaan begitu, Pak Irwan?
1: Ya, kita memang di FKBN selalu berusaha untuk merekrut anggota baru. Tentunya ya generasi muda, karena bagi kita generasi muda itu adalah kekuatan bangsa. Ya, jadi kalau jika sejak muda itu sudah dibiasakan untuk peduli kepada sesama, lalu disiplin, mau membantu sesama, ya saya kira bangsa ini akan memiliki masa depan yang kuat ya. Jadi melalui FKBN itu anak-anak muda itu kita ajak untuk memahami bahwa cinta tanah air itu bukan hanya slogan gitu, tapi harus dalam bentuk aksi nyata. Salah satunya adalah bela sesama, atau istilahnya dalam hal kebencanaan ya itu. Jadi itu yang sering kita ajarkan, nilai-nilai positif kepada generasi muda. Itu sih.
0: Baik, bagaimana Pak ketika nanti ada generasi muda kita yang ingin sekali bergabung bersama dengan FKBN begitu?
1: Kita terbuka. Jadi kalau memang ini, ayo, jangan kita hanya teriak bela negara, tapi kita wujudkan.
0: Ay. Ya,
1: karena generasi muda ini generasi emas sebetulnya. Kalau dari awal itu tidak diberikan pendidikan yang benar, diberikan doktrin yang benar, ya sayang dong gitu. Ya, karena generasi muda ini generasi emas kita, generasi yang masa depan kita gitu.
0: Baik. Tadi Pak Win sempat menyampaikan bahwa di setiap masing-masing relawan itu punya tugas masing-masing begitu ya Pak ya. Termasuk jika mereka ini berprofesi sebagai seorang psikolog, mereka akan mendampingi korban betul. Dan itu juga dilakukan teman-teman FKBN dalam hal pendampingan ya Pak ya, bagi seluruh korban begitu ya.
2: Iya. Jadi harus diberikan, mereka kan kadang-kadang kan ada traumatik ya. Nah, di sinilah kita memberikan pendampingan agar mereka tidak terlalu ketakutan tentang bencana itu. Jadi kita memang bencana itu pasti lah ya, di mana apalagi tempat-tempat yang sangat rawan bencana, sehingga kita memberikan edukasi, memberikan pendampingan secara psikologis agar mereka tidak terlalu trauma gitu loh. Makanya kita ada khusus untuk bagian tertentu divisi yang untuk memberikan edukasi tentang pendampingan untuk supaya tidak membuat masyarakat itu trauma dengan kejadian kebencanaan itu gitu.
0: Bagaimana dengan juga dari teman-teman FKBN sendiri, apakah juga ada tim begitu Pak yang memang tidak hanya mengedukasi para korban tetapi juga para relawan begitu untuk mengutamakan keselamatan mereka begitu saat mengevakuasi korban Pak?
2: Kalau kita sendiri tidak mungkin ya, karena kita harus ada koordinasi dengan
0: BPBD.
2: BPBD. Okay. Jadi nggak bisa, kita harus satu komandonya adalah BPBD. Jadi kita hanya membantu BPBD untuk menghadapi bencana alam ya, atau bencana itu tadi. Nggak bisa kita berdiri sendiri. Kita harus memang kerjasama dengan BPBD. Tapi kita punya tim gitu. Cuma tim khusus untuk kebencanaan. Baik banjir maupun bencana gunung erupsi dan lain sebagainya.
0: Baik. Berarti komandonya itu dipegang BPBD begitu ya Pak ya? Jadi nanti kita mengikuti instruksi yang disampaikan oleh BPBD begitu. Pak, pernah nggak sih Pak FKBN ini menangani, ini kan kebencanaan dalam hal misalnya gempa bumi dan lain sebagainya yang memang terjadi karena alam begitu. Tapi bagaimana soal, kan belakangan yang kemarin kita pernah mendapati, ini juga menurut saya juga bencana sih ya Pak ya, COVID-19 itu kan penyakit pandemi yang benar-benar sangat-sangat membuat takut masyarakat begitu. Kala itu teman-teman FKBN juga apakah turun tangan begitu Pak?
2: Pada saat itu untuk kebencanaan masalah COVID-19 ya kita hanya menghimbau aja.
0: Oke, baik.
2: Jadi sifatnya menghimbau apa yang sudah di saran oleh pemerintah untuk apa untuk ini
0: pola hidup bersih dan sehat
2: ya,
0: begitu.
2: Betul.
0: Jadi edukasi apa
2: hanya
0: ya?
2: Edukasi kita itu semua masalah COVID itu kita apa ya, untuk terjun itu nggak sampai seperti kalau kita menghadapi bencana karena COVID itu apa ya, masalah bencana
0: beda penanganannya ya,
2: penanganannya ya beda penanganan, karena kita bukan di bidang, kalau untuk kesehatan itu kan kita enggak sampai ke situ ya, memang itu bencana, cuman kan kita enggak sampai ke situ gitu loh. belum apalagi pada saat itu FKBN baru berdiri tahun 2019 untuk di Jawa Surabaya. Jadi untuk masalah COVID itu kita masih nggak punya belum ada instruksi dari pusat, kita nggak tahu gitu loh, hanya itu hanya kita yang memberikan himbauan-himbauan gitu ya. Ya ikut mengedukasi itu aja, jadi nggak bisa ikut terlibat ke dalamnya gitu.
0: Baik, kita kembali ke Pak Irwan begitu. Bapak, dalam hal pemetaan daerah rawan bencana begitu, teman-teman FKBN apakah juga turut serta begitu Pak? Dalam hal ini dikomandoi oleh teman-teman BPBD begitu?
1: Ya, kita selalu kolaborasi dengan BPBD terutama dari SRPB itu sih. Jadi untuk pemetaan itu kita biasanya ya kita tetap kolaborasi, kita beliau yang pemetaan, kita juga ngikutin aja instruksinya bagaimana itu.
0: Jadi ikut turun langsung ke lapangan begitu ya Pak ya. Baik, Bapak, inovasi atau program unggulan apa yang dimiliki oleh teman-teman FKBN begitu Pak untuk mendukung apa istilahnya program kemanusiaan begitu ya, untuk menanggulangi bencana yang ada begitu?
1: Ya, selama ini memang terutama saya banyak terjun ya di sekolah. Jadi kita ini kan gak mungkin dari anggota FKBN itu terjun di daerah bencana. Nah, kita ini sebagai relawan bencana, terutama dari bela negara, ya apa yang bisa kita sumbangkan untuk masyarakat? Kita bisanya sosialisasi. Kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, di mana jangan sampai sudah terjadi bencana baru kita misalnya buang sampah, baru disiplin dan lain sebagainya. Itu kita sosialisasikan dari awal. Buang sampah, kerja bakti, lalu membantu orang tua dan lain sebagainya. Itu kita sosialisasikan terus gitu. Terutama kalau untuk kebencanaan ya itu tadi, jangan buang sampah sembarangan, karena ya budaya anak-anak itu kan biasanya kita kalau lihat, waduh mereka buang sampah sembarangan, sudah ada tempat sampah di depannya tetap aja dibuang gitu. Nah itu harus kita sosialisasikan terus gitu. Kalau enggak ya gimana ya, kan harus angin, disiplin gitu kan.
0: Jadi angin lalu ya Pak ya.
1: Iya sulit memang sulit, tapi bisa. Saya kira sulit memang untuk mendisiplinkan seseorang itu sulit. Lah kita beri contoh.
0: Baik.
1: Jadi kita nggak asal jangan buang sampah di sembarangan, tapi kita memberi contoh, kita buatkan tempat sampah. Pada waktu kita membuang sampah kita contohkan ini tempat sampah yang benar. Itu sulit tapi bisa dilakukan.
0: Baik. Jadi mengingat kalau kesadaran masyarakat itu betul, secara individu gitu ya.
1: Betul.
0: Tugas kita mengingatkan ya, tapi kembali lagi perubahan itu bisa terjadi
1: dari diri kita sendiri.
0: Betul, dari ya, diri kita sendiri. Baik, menarik sekali. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan cara menjaga alam itu akan atau kita harus menjaga alam, maka alam akan menjaga kita, begitu.
1: Betul,
0: ya Pak ya.
1: Betul.
0: Sehingga ketika terjadinya bencana, tidak lain dan tidak bukan, ya ulah kita sendiri begitu.
1: Betul.
0: Membuang sampah secara sembarangan dan lain sebagainya begitu ya.
1: Ya.
0: Bapak, kalau misalnya FKBN sendiri apakah juga mengajak secara aktif begitu masyarakat untuk kemudian juga dalam hal kebencanaan ya. Misalnya kan yang tahu kondisinya itu kan masyarakat yang ada di sekitar begitu ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Apakah teman-teman FKBN ini juga memanfaatkan hal demikian untuk misalnya daerah-daerah mana yang memang perlu diberikan bantuan begitu Pak? Kadang-kadang kan tidak terjangkau ya Pak, saking banyaknya bencana yang terjadi dalam satu daerah, tapi wilayahnya ini tidak bisa terjangkau dengan cukup baik begitu. Ini dibutuhkan peran dari warga atau masyarakat sekitar sendiri untuk bisa menjangkau tempat-tempat tersebut?
1: Biasanya begitu. Jadi warga setempat itu jauh lebih tahu tentang daerahnya, yang saya tahu ya. Jadi kita biasanya warga di sana itu yang jauh lebih tahu. Jadi mereka cepat sekali gitu. Begitu ada bantuan mereka, oh di sana yang kurang, oh di sana yang nggak belum terjangkau. Jadi mereka tahu caranya menjangkau daerah yang terpencil pun mereka tahu gitu. Ya itu. Jadi kita juga perlu bantuan warga setempat. Kita nggak bisa langsung terjun, kita kan nggak tahu medan juga kan gitu.
0: Baik, jadi gitu, semuanya itu harus
1: saling bantu membantu.
0: Saling bantu membantu.
1: Baik. Gotong royong.
0: Luar biasa.
1: Betul.
0: Ini karena waktu jam mempersempit ruang gerak kita untuk bersua, nggak terasa sampai 30 menit kita ngobrol begitu ya Pak ya.
1: Baik.
0: Ini harusnya kurang lama nih ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali, sharing kembali begitu ya Pak ya, berkaitan dengan peran dari teman-teman FKBN dalam hal penanggulangan bencana begitu ya. Masing-masing mungkin dari Pak Win, apa pesannya untuk para pendengar berkaitan dengan topik kita begitu Pak, silahkan.
2: Ya, kami mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Korban ini bukan hanya sebagai perayaan, tetapi juga sebagai momentum memperkuat solidaritas sosial. Mari kita belajar peduli. Paling kecil adalah dengan tetangga lah, ya, membantu masyarakat yang kesulitan, mempererat persaudaraan, dan membangun semangat gotong royong. Karena ketika kita membantu sesama, kita sedang menjaga persatuan bangsa.
0: Baik, luar biasa. Kemudian Pak Irwan, apa pesannya untuk para pendengar Bapak? Monggo silahkan.
1: Ya, saya hanya menambahkan aja bahwa anak-anak muda itu harus bisa memahami gimana sih bela negara yang benar, bagaimana sih caranya cinta tanah air yang benar. Jadi bukan hanya slogan tapi melalui aksi nyata. Sekarang kan banyak juga kan yang bisa dilakukan oleh generasi muda. Mereka tidak hanya dengan disiplin ilmunya tapi juga tertib, disiplin itu juga dibutuhkan. Itu sih menurut saya itu.
0: Baik.
1: Dan, ya. Saya kira itu aja.
0: Terima kasih sekali lagi Pak Win dan juga Pak Irwan begitu untuk kebersamaannya. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya Pak ya.
1: Siap.
0: Kita akan ketengahkan
2: dengan
0: topik yang lebih menarik dari hari ini.
2: Siap.
0: Dan terima kasih juga untuk pendengar yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Saya Fresti Oktora dan juga Pak Winardiono, Kepala FKBN Bakorda Surabaya. Bapak Irwan, Sekretaris Daerah FKBN Bakorda Surabaya, pamit undur diri. Selamat sore pendengar, sampai jumpa.
2: Terima kasih.
3: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana, Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beredar di media sosial yang memperlihatkan dua foto Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan sedang melakukan konferensi pers dan bersalaman dengan sejumlah orang. Unggahan tersebut disertai narasi, Zulkifli minta tambahan anggaran Kopdes sebesar 60,57 triliun rupiah dari APBN. Pemerintah usulkan kenaikan pajak 12%. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Zulkifli Hasan minta tambahan anggaran koperasi desa 60 triliun rupiah dari APBN. Hasilnya, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya, Menteri Perekonomian Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan anggaran 272 miliar rupiah untuk Kemenko Bidang Pangan. Tambahan anggaran diperlukan mengingat proses pendirian dan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memerlukan pemantauan langsung di lapangan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
1: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
2: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
1: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
2: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Baru saja kita simak komposisi dari Adrian Khalif begitu ya, featuring Raisa dengan Cenayang. Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Dan pendengar, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat. Ada reporter Abdul Wahab mengabarkan jelang libur panjang Idul Adha, kondisi arus lalin dari arah kota Surabaya mengarah keluar kota seperti kawasan Panglima Sudirman, Urip Sumoharjo, Darmo, Wonokromo hingga Jalan Ahmad Yani padat merambat. Bahkan dari flyover Wonokromo mengarah ke Bundaran Waru terlihat tidak bergerak untuk beberapa saat dan cuacanya agak mendung. Terima kasih rekan Abdul Wahab yang sudah berbagi informasi di kesempatan sore hari ini. Pendengar, pukul 17.16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Renungan Agama Islam di edisi hari ini, 26 Mei 2026 ya. Kami akan hadirkan untuk Anda dengan judul, Jangan Punya Sifat Ujub.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun al-Rasyid seorang khalifah Abbasiyah yang pernah mengutus Yahya bin Khalid al-Barmaki untuk menemui Muhammad bin Samak, seorang ulama yang dikenal ahli ibadah dan nasihat-nasihatnya menyentuh jiwa. Sebelum menyampaikan maksud kedatangannya, Yahya berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin telah mengutusku kepada Anda, karena telah sampai kepada beliau tentang kebaikan Anda, banyaknya berzikir kepada Allah dan banyaknya berdoa bagi umat Islam." Maka Muhammad bin Samak berkata, "Adapun berita yang telah sampai kepada Amirul Mukminin tentang kami, hal itu semata-mata karena Allah menutupi aib kekurangan kami. Kalau saja Allah Azza wa Jalla menampakkan dosa-dosa kami kepada manusia, niscaya tak seorang pun menaruh simpati kepada kami dan tak satu pun lisan yang akan memuji kami." Orang yang mudah kagum terhadap dirinya sendiri adalah orang yang telah terjangkit penyakit dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang imannya lebih berat daripada imannya seluruh umat Islam. Ketika orang memuji kebaikannya dan keutamaannya, beliau berdoa, "Ya Allah, jangan hukum kami dengan sebab mereka ucapkan. Ampuni kami dalam hal yang tidak mereka ketahui dan jadikan kami lebih baik dari apa yang telah mereka sangkakan." Ujub adalah penyakit hati yang paling berbahaya dan sulit dicari obatnya. Sebagaimana lentera yang mudah padam saat diterpa oleh angin. Begitupun, pahala akan mudah sirna oleh sifat ujub. Imam Syafi'i radhiyallahu an yang kepakarannya tak tertandingi hingga hari ini pernah menasihati. Kata beliau Imam Syafi'i, "Jika kamu khawatir terjangkit ujub karena amalmu, maka ingatlah tiga hal. Ridho siapa yang kamu cari, kenikmatan manakah yang kamu cari, dan dari bahaya manakah kamu hendak lari." Maka barang siapa merenungkan tiga hal tersebut, niscaya ia akan memandang remeh apa yang telah dicapainya. Aku kecil, aku bukan apa-apa. Ketika kita merasa berada dalam puncak amaliah kita, maka bangkitkan rasa takut kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jadilah engkau orang yang berguna dan bermanfaat, walaupun hanya dengan keinginan dan niatmu semata. Karena apabila Allah melihat ada sebuah kebaikan dalam dirimu, kelak Allah akan mempermudah bagimu arah untuk menuju kebaikan tersebut.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar. Nanti kita akan simak juga bagaimana kabar-kabar yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan reporter RRI daerah seluruh Jawa Timur begitu ya, untuk bisa mengupdate informasi jelang perayaan Hari Raya Idul Adha yang akan berlangsung pada besok 27 Mei 2026. Kita akan hadirkan seperti apa informasinya sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa hari ini kita akan simak bagaimana informasi dari reporter RRI daerah Jawa Timur. Kali ini datangnya dari reporter Ayu Citra yang akan mengabarkan berkaitan dengan suasana aktivitas masyarakat di Desa Blimbing, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Desa Blimbing, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Dapat saya laporkan bahwa H-1 atau mendekati peringatan Idul Adha besok tanggal 27 Mei 2026, terpantau suasana di sekitar Desa Blimbing ini sudah mulai ramai oleh masyarakat yang mulai berlalu lalang untuk mempersiapkan perayaan Idul Adha esok hari. Dan hal ini juga tampak dari sejumlah masjid yang ada di Desa Blimbing ini, pendengar, yang mulai menyuarakan takbir sebagai penanda bahwa besok merupakan peringatan Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Dan setelah itu pendengar, saya tadi juga sudah berbincang dengan salah satu penjual hewan kurban yang ada di Kabupaten Kediri bernama Agus Salim, dan ia juga mengatakan bahwa hingga saat ini terpantau penjualan hewan kurban yang ada di lapak Agus Salim mengalami peningkatan sekitar 20% dibandingkan tahun lalu, di mana untuk penjualan hewan kurban ini memang didominasi oleh kambing, dan untuk perharinya bisa terjual antara 6 hingga 7 ekor kambing per hari. Dan terkait dengan harga, hal itu juga sangat bervariasi, mulai dari 6 juta rupiah untuk jenis PE atau jenis pur. Kemudian juga ada kambing yang dengan harga 2,5 juta per ekornya untuk kambing jenis kacang atau jenis lainnya juga. Ya pendengar, demikian yang dapat saya laporkan untuk sementara ini. Kembali ke studio Pro 1 RRI Surabaya. Dari Desa Blimbing, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Ayu Citra melaporkan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Informasi lain bersama dengan reporter nanti kita akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Pendengar, di hari ini juga kita akan bagikan kabar begitu ya. Kabar lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Oh ya, tadi BMKG juga merilis informasi berkaitan dengan gempa yang mengguncang Jember, Jawa Timur ya. Jadi gempa bumi tektonik 5,1 magnitudo di Tenggara Jember, Jawa Timur tidak berpotensi tsunami. Jadi hari ini, tepatnya pada pukul 15.39 menit waktu Indonesia Barat, wilayah Tenggara Jember, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 4,8 magnitudo. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 9,07 derajat lintang selatan, 113,82 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 99 km arah Tenggara Jember, Jawa Timur pada kedalaman 14 km. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip, di mana gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Jember dengan skala intensitas 4 MMI. Jadi bila pada siang hari dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah, kemudian Banyuwangi dengan skala intensitas 3 hingga 4 MMI. Jadi bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, kemudian daerah Bondowoso, Kuta Selatan dan Malang dengan skala intensitas 3 MMI atau getaran dirasakan nyata di dalam rumah. Dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Daerah Denpasar dengan skala intensitas 2 hingga 3 MMI atau getaran dirasakan nyata di dalam rumah, terasa getaran seakan truk berlalu. Dan daerah Blitar dan Trenggalek dengan skala intensitas 2 MMI, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung itu bergoyang. Dan hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Dan pendengar, hingga pukul 15.55 menit waktu Indonesia Barat tadi, hasil monitoring BMKG juga belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Jadi, tadi sempat ada gempa bumi begitu ya yang terjadi di Jember, dan kabarnya juga informasi yang kami dapatkan ada gempa bumi susulan begitu ya, tapi ini di Yogyakarta, jadi daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi kalau dilihat dari episenternya berdekatan dengan gempa 4,8, jadi bisa disebut dengan aftershock atau gempa bumi susulan, namun gempa susulan adalah hal yang normal terjadi. Jadi sempat ada gempa susulan kedalaman 23 km. Jadi ada dua kali begitu pendengar ya. Yang pertama kedalaman 14 km, kemudian yang kedua 31 km, dan yang ketiga kedalaman 23 km. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita akan update kembali bagaimana informasi lainnya untuk Anda. Kami juga mendapatkan kabar dari reporter Abdul Wahab, suasana atau kondisi saat ini begitu ya di seputaran stasiun. Nanti kita akan simak bersama pantauannya seperti apa. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.

0: Pendengar kan Abdul Wahab melaporkan begitu ya kondisi terkini di stasiun Gubeng ya. Tampaknya tidak begitu padat seperti pada momen libur panjang umumnya begitu ya. Jadi tidak begitu padat, masih tergolong ramai begitu. Tapi dari aplikasi KAI Akses sendiri, tiket sudah sold out ya untuk jurusan Surabaya ke Malang, Blitar dan Probolinggo serta Pasuruan. Dan di tanggal atau pada tanggal 27 sampai 29 Mei khususnya jadwal pagi dan juga siang. Nah, kita akan simak bagaimana informasi dari reporter Abdul Wahab berkaitan dengan kondisi stasiun Gubeng untuk KA jurusan Surabaya ke Pasuruan ya. Kita akan simak bersama rekan reporter Abdul Wahab, silahkan laporan Anda.
1: Situasi di stasiun Gubeng, ini adalah kereta Supas Surabaya Probolinggo. Ya, ini nampak tidak begitu padat. Tapi dalam gerbong ini masih terkendali ya. Jadi meskipun libur panjang, pihak kereta api atau di stasiun Gubeng ini masih belum terjadi lonjakan penumpang. Gitu ya. Tempat Festi dari stasiun Gubeng.
0: Baik, terima kasih untuk reporter Abdul Wahab yang sudah berbagi informasi di kesempatan kali ini. Jadi tidak ada lonjakan penumpang yang berarti, tapi dari apa yang disampaikan tadi bahwa dari aplikasi KAI Akses ya, tiket sudah sold out untuk arah untuk jurusan Surabaya ke Malang, Blitar dan Probolinggo serta Pasuruan pada tanggal 27 sampai 29 Mei khususnya jadwal pagi dan juga siang. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini juga melakukan perjalanan mudik begitu pendengar. Karena ya bisa dibilang ini libur panjang begitu ya. Jadi sampai dengan hari Minggu dilanjut cuti bersama, ditambah Anda sendiri cuti sendiri ya. Jadinya agak panjang. Sehingga Anda memilih untuk ya udahlah mudik aja ke kampung halaman, rindu begitu ya. Apalagi momennya pas bebarengan dengan Idul Adha 1447 Hijriah. Hati-hati di jalan, kalau menggunakan kendaraan pribadi, jangan lupa gak cuman kondisi mobilnya, motornya begitu ya, tapi juga bagaimana kondisi tubuh Anda, prima atau tidak, fit atau tidak, karena khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena musuh dari pengemudi, baik R2 maupun R4 itu adalah rasa lelah dan ngantuk yang luar biasa. Ketika Anda merasakan hal yang demikian, maka sebaiknya jangan lupa untuk beristirahat sejenak. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz.

dunia sepak bola ada stadion yang bukan cuma jadi tempat pertandingan, tetapi juga menjadi saksi sejarah dunia. Salah satunya adalah Estadio Azteca di Meksiko. Stadion legendaris ini punya cerita besar dalam sejarah Piala Dunia. Di tempat inilah dua legenda sepak bola dunia, Pele dan Diego Maradona, pernah mengangkat trofi juara dunia untuk negaranya masing-masing. Pele melakukannya pada Piala Dunia 1970 bersama Brasil. Sementara Maradona menciptakan sejarah pada 1986 saat membawa Argentina juara lewat penampilan ikoniknya yang masih dikenang hingga saat ini. Bukan cuma itu, Stadion Azteca juga terkenal dengan atmosfernya yang luar biasa. Sorak supporter, tekanan pertandingan, sampai momen-momen dramatis pernah terjadi di stadion ini. Dan menariknya, Stadion Azteca kembali terpilih menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia FIFA 2026. Artinya, stadion ini bakal mencetak sejarah baru sebagai stadion pertama yang digunakan dalam 3 edisi Piala Dunia berbeda, tahun 1970, 1986, dan 2026. Bayangin aja, stadion yang dulu menjadi saksi kejayaan Pele dan Maradona, sekarang akan kembali dipenuhi atmosfer Piala Dunia generasi baru. Karena di sepak bola ada tempat-tempat tertentu yang bukan cuma menyimpan pertandingan, tapi juga menyimpan kenangan dunia.

Sri Betaria Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 30 Mei 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331449992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Pendengar, informasi lainnya nanti akan kami hadirkan sesaat lagi ya, bersama dengan rekan reporter. Nanti Anda juga bisa simak bersama bagaimana Surabaya malam ini di sesi selanjutnya. Nanti Anda bisa simak beberapa kabar yang sudah dirangkum. Termasuk juga jika ada informasi dari reporter, nanti kita akan pasti akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya di edisi hari ini 26 Mei 2026. Pukul 18.34 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya dikumandangkan adzan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Setelah itu kami akan hadir kembali menemani Anda dengan sajian informasi yang sudah kami siapkan. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Witra, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan malam takbiran Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Tuban sendiri masih cukup ini ya, seperti hari-hari biasa. Entah karena ini juga masih menunjukkan waktu menunaikan ibadah salat Isya, namun memang saya tadi sempat berkeliling begitu ya di sekitar kota, terlihat memang belum ada peningkatan aktivitas masyarakat di luar. Artinya karena memang juga baru selesai berbuka, bisa saja nanti ketika waktu sudah mulai sedikit malam, masyarakat ini bisa mulai melakukan aktivitas di luar rumah atau bagaimana. Namun pada intinya untuk saat ini saya berada di alun-alun, di alun-alun Tuban. Tepatnya ini juga masih banyak masyarakat yang sedang menunaikan ibadah sholat Isya. Dan tadi tepat habis maghrib juga sudah mulai berkumandang takbir di beberapa masjid maupun musola. Dan juga di beberapa jalan tadi saya melihat beberapa hewan ternak atau hewan kurban yang besok akan disembelih sepertinya sudah mulai didistribusikan. Sudah banyak sekali yang diangkut di pick up untuk diantarkan ke masjid atau di musola yang ada di Kabupaten Tuban. Sementara saya juga memantau di Masjid Agung, pendengar, masih belum ada satu ekor hewan pun yang berada di area masjid. Artinya berarti kemungkinan kalau tidak nanti malam, tengah malam seperti itu ya, atau bisa saja besok pagi. Tapi juga untuk tahun lalu juga kebanyakan diantar paginya sih, pendengar. Jadi untuk kawasan masjid itu masih cukup steril dengan hewan ternak. Tapi untuk hewan atau hewan kurban dari Presiden Prabowo ini memang sengaja tidak diserahkan di Masjid Agung untuk tahun ini, akan tetapi diberikan di Kecamatan Kenduruan, di mana Kecamatan Kenduruan ini cukup jauh dari area kota atau berada di Tuban bagian selatan untuk dibagikan kepada masyarakat yang ada di sekitar sana. Namun di area alun-alun ada beberapa masyarakat yang juga bersantai begitu ya, untuk mungkin menunggu takbir keliling atau bagaimana. Terkait dengan informasi takbir keliling, saya masih belum mendapatkan respon dari pihak kepolisian, pendengar. Dan memang alun-alun ini kan juga merupakan tempat kredit ya sebenarnya. Juga banyak sekali pedagang yang biasanya juga ramai pembeli. Namun saya juga tidak melihat adanya petugas kepolisian yang bertugas di sekitar alun-alun. Juga tadi di beberapa perempatan atau pertigaan juga saya masih belum menemukan petugas. Kemungkinan untuk jam saat ini masih belum mulai beroperasi begitu. Kemungkinan kalau saya memprediksi masih sekitar dimulai jam 8 sih, pendengar, terkait dengan kegiatan masyarakat mulai menunjukkan keramaian di sekitar kota. Mungkin itu, pendengar, informasi seputar malam takbiran di Tuban yang menurut saya masih cukup relatif stabil dan tidak ada peningkatan yang cukup signifikan. Demikian dari Tuban bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Dari informasi yang disampaikan oleh reporter Witra Adila, kita akan bergeser ke kabar lainnya bersama dengan reporter Farin Regi, bahwa diwarnai gerimis, Bupati Lamongan berangkatkan takbir keliling rayakan malam Hari Raya Idul Adha di depan Masjid Agung. Kabar selengkapnya, Farin Regi, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, suasana malam takbiran di Kabupaten Lamongan berlangsung semarak malam ini dengan kegiatan takbir keliling yang diberangkatkan secara langsung oleh Bupati Lamongan, Yurinur Effendi, di depan Masjid Agung Lamongan, usai rangkaian Hari Jadi Lamongan yang ke-457 sejak pagi tadi digelar melalui kirab pitaka dan pesambunan agung. Meski cuaca sempat diguyur rintik gerimis, antusiasme masyarakat tidak surut. Anak-anak TPQ, para santri, hingga warga sekitar tetap memadati kawasan alun-alun Lamongan untuk mengikuti pawai takbir keliling sambil mengumandangkan takbir dan selawat. Dan terpantau tak sedikit juga penjual jajanan dadakan memadati sekitar alun-alun Lamongan, tepatnya di kawasan pasar tingkat Lamongan, menjual makanan dan takjil bagi para warga yang menjalankan puasa tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah. Rute takbir keliling sendiri mengambil di jalur di sekitar kawasan alun-alun Lamongan dan diharapkan berlangsung tertib, dapat diikuti warga lain agar tidak melakukan konvoi maupun menyalakan petasan. Tak lupa Bupati mengajak masyarakat menjadikan momentum takbiran sekaligus peringatan Hari Jadi Lamongan sebagai wujud rasa syukur pada ulang tahun Kabupaten yang ke-457. Berikutnya bisa saya sampaikan dari Lamongan, Varian Reki melaporkan.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami akan hadir kembali menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Katolik hari ini, atau lebih tepatnya nanti, begitu ya. Anda akan menyimak bersama dengan Romo Budi Prasetyo dengan memperingati Hari Raya Pentakosta. Kita akan hadirkan sesaat lagi per pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat atau usai warta berita. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan, karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara, seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam, sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan, karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada, pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutin apa?
11: Anggarannya apa? Berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi gitu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya. Untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
4: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
4: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
0: Informasi dari dunia olahraga, pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Baru saja Anda simak bersama Warta Berita dari Pro3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro1 RRI Surabaya. Pendengar, sebelum kami hadirkan Mimbar Agama Katolik di edisi hari ini 26 Mei 2026, kita akan simak bagaimana pantauan jelang Idul Adha di salah satu masjid di Sidoarjo bersama dengan reporter Abdul Wahab. Selengkapnya, Abdul Wahab, silakan laporan Anda.
1: Dari masjid sekitar stasiun Sidoarjo dapat saya informasikan, saat ini di beberapa musola dan juga masjid di radius sekitar setengah kilo dari stasiun Sidoarjo ini, gema takbir, tahmid, dan tahlil menyambut Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban 1447 Hijriah bersahutan sebagai syiar untuk merayakan Hari Raya besar bagi umat Islam yang sebelumnya diawali dengan buka bersama oleh beberapa jemaah yang melaksanakan puasa Arafah sebagai perwujudan rasa syukur dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan puasa Arafah. Saat ini gema takbir, tahlil, dan tahmid masih terus berkumandang yang memang didominasi anak kecil dan remaja, sesekali juga ada orang tua yang ikut. Dan terlihat meskipun tidak nampak begitu ekspresif, beberapa penumpang secara lambat-lambat juga mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil untuk merayakan Hari Raya Idul Adha di sekitar stasiun Sidoarjo. Cuaca sendiri di Sidoarjo saat ini terlihat cerah. Dari stasiun Sidoarjo, Abdul Wahab melaporkan.
0: Pendengar, kita langsung bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Agustin Irdiani. Takbir keliling berlangsung meriah di kawasan Dukuh Kupang, Surabaya. Kabar selengkapnya Agustin, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik Presti dan juga pendengar dimanapun Anda berada, malam takbiran ini tentunya menjadi suatu momen tersendiri bagi umat muslim yang akan melaksanakan sholat Idul Adha secara serentak pada besok. Dan saat ini sendiri saya berada di kawasan Jalan Dukuh Kupang, Surabaya, di mana memang tadi kebetulan lewat salah satu lembaga begitu yang menggelar takbir keliling begitu, dan tidak seperti takbir keliling pada umumnya, ini juga terdapat drum band dan juga beberapa lampion-lampion khas ataupun lampion bernuansa Idul Adha begitu. Ada yang berbentuk kambing, ada yang berbentuk rumah dan sebagainya yang cukup disambut meriah oleh warga yang melewati kawasan Jalan Dukuh Kupang. Bahkan memang meskipun ada sekitar 100 anak begitu yang mengikuti takbir keliling ini, namun sudah mendapatkan pengamanan ketat dari pihak kepolisian yang memang tadi juga membersamai para anak-anak yang melakukan takbir keliling di kawasan Dukuh Kupang, Surabaya ini. Tadi dari informasi yang kami terima dari pengelola Ibu Reni sendiri, tadi ini merupakan memang momen setiap tahun yang dilaksanakan oleh lembaga asrama yatim dan duafa Bil Yatimi ini. Namun memang pada tahun ini cukup lebih meriah karena ada dihiasi lampu-lampu dan juga beberapa lampion-lampion yang menghiasi sepanjang pawai berlangsung begitu. Pawai sendiri berlangsung sekitar tidak jauh ataupun tidak terlalu jauh dari area ini, melewati kawasan Universitas Wijaya Kusuma atau UWK, kemudian berbelok ke kiri ke Dukuh Kupang 25, kemudian bergerak ke Raya Dukuh Kupang dan kemudian kembali lagi ke Jalan Dukuh Kupang 2020 ini. Dan tadi dalam keterangannya juga beliau ini menyatakan bahwa tidak hanya anak ataupun juga asrama siswa yang tinggal di asrama yatim dan duafa ini, tetapi juga memang ada warga sekitar yang memang juga turut menyekolahkan ataupun sekolah ngaji begitu di TPQ ini, sehingga tadi memang berlangsung cukup banyak para wali murid gitu ya, wali murid yang juga ikut membersamai para anak-anaknya melakukan pawai, meskipun memang cukup ramai dan juga menyita dari ruas jalan, tapi tidak ada kendala operasi karena memang tadi di sisi depan maupun belakang tadi memang ada polisi yang juga mengiringi dari pawai tersebut. Berikut keterangan dari Ibu Reni selaku pengurus terkait takbir keliling pada malam hari ini.
3: Iya, terutama kalau berdirinya beliau ini dari 2022. Dulunya itu lembaga apa yang masuk?
4: Kalau ini tadi apa jadinya
3: di itu kan tadi saya lihat ada drumbel, ada apa juga ada. Kalau drumbelnya dari anak TPI dan anak pondok sekitar 20-an. Kemudian untuk yang TK, yang RA kita ada lomba membuat lampion. Dan ini lampion kreasi wali murid. Nanti kita lihat dia sembako. Nah, yang lainnya, yang anak-anak TPK, itu dari yayasan dari mbak-mbak pengurus dari TPK-nya dibuatkan lampion.
4: Jadi total berapa yang terakhir tadi?
3: Sekitar ya, ada 100. Jadi saya siapkan kupon 150.
2: Itu dari mana? Ya, dan pawai dari keliling untuk menjelang Idul Adha sendiri memang tidak hanya dilaksanakan di kawasan Duku Kupang ini. Memang ada tadi beberapa yang juga menggelar, namun secara sederhana begitu melewati dari kampung ke kampung. Kemudian juga antusiasme warga tentunya di setiap masjid, terutama di masjid-masjid besar di kawasan ini juga cukup antusias dengan datangnya hewan-hewan kurban yang hingga kini juga masih terus berdatangan untuk menuju ke kampung ataupun tempat tinggal dari warga sekitar. Demikian Presti Agus Nurbiani melaporkan.
0: Pendengar, demikian tadi informasi dari reporter Agustin Irdiani dan juga tadi ada reporter Abdul Wahab yang juga sudah berbagi kabar di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz. Saatnya kami akan hadirkan mimbar agama Katolik bersama dengan Romo Budi Prasetyo dengan memperingati Hari Raya Pentakosta. Utuslah Rohmu.
5: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan mimbar agama Katolik ini, saya Romo Budi Prasetyo akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbaharui, sehingga kami tetap bersatu padu, membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Utuslah Rohmu, Baharuilah muka bumi. Untuk itu, sebagai permenungan, saya akan membacakan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Sesudah Yesus disalibkan. Pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, 50 hari sesudah Paskah, gereja merayakan hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam Kisah Para Rasul. Roh itu turun di atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi mereka. Sekarang saat gereja merayakannya, apakah roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga? Sangat mungkin kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka perayaan bagi karya keselamatan Allah dalam Kristus. Daya Roh Kudus itu akan membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan setia kepadanya. Sangat baik kita serukan, "Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu, dan baharulah seluruh muka bumi." Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dengan gembira kita merayakan peristiwa turunnya Roh Kudus yang mengubah para rasul menjadi pribadi-pribadi baru. Kita tahu bahwa peristiwa ini menandai permulaan gereja, dan oleh Roh Kudus kita diberi suatu hidup baru yang lebih dalam, kaya dan indah, yaitu hidup sebagai anak-anak Allah. Karena itu, setiap umat beriman mesti hidup dalam kepatuhan pada karya Roh Kudus, agar hidup baru itu dapat mencapai kepenuhan dengan buah melimpah. Turunnya Roh Kudus terjadi atas cara yang ajaib. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti diilhamkan oleh Roh itu, dan mereka mewartakan perbuatan keselamatan Tuhan lewat Yesus Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Roh Ilahi adalah realitas yang misterius dan tidak gampang dipahami, sebab ia tidak dapat disentuh dengan tangan, dilihat dengan mata dan didengar dengan telinga, tetapi peristiwa Pentakosta di Yerusalem ini menolong kita untuk memahami kehadiran Roh Kudus yang turun nyata lewat simbol-simbol, yakni angin, api, dan bahasa. Mengapa Roh Kudus disimbolkan?

tiupan angin keras yang terjadi ketika Roh Kudus turun atas para rasul bisa kita pandang sebagai sebuah nafas yang benar. Nafas kitalah memberi kita hidup. Sebab tanpa sebuah nafas, maka tidaklah ada kehidupan. Nafas juga membuat kita sadar dan percaya bahwa dunia atau realitas rohani, meskipun tidak kelihatan, tetaplah lebih penting dari dunia materi. Dalam alur ini, kita pun bisa memahami pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Tanpa Roh Kudus, hidup kita, persekutuan atau gereja kita tidak mungkin bertahan walau sesaat saja. Yesus dalam Injil hari ini memberikan Roh Kudus kepada para murid dengan cara menghembusi mereka, lalu memberi mereka kuasa untuk mengampuni dosa. Injil Yohanes bab 20 ayat 22 sampai dengan 23. Roh Tuhan terus-menerus menghidupkan kita secara rohani. Bila kita memisahkan diri darinya, bila kita berontak melawan dia, maka kita akan lemas dan mati. Dan sebagaimana angin atau udara penting bagi api, demikian pun Roh Allah penting untuk memelihara dan menghidupkan apa kehidupan yang ada dalam diri kita. Tanpa Roh Kudus, kita akan beku dan mati secara rohani. Pendengar yang dikasihi Tuhan, lebih jauh lagi, kita juga tahu bahwa untuk bernafas dan hidup, kita mesti terbuka, menerima, dan bekerja sama dengan dunia di luar diri kita. Ketika bernafas, kita membuka paru-paru kita bagi udara, dan udara yang adalah realitas luar itu harus kita terima masuk dalam diri kita. Kita pun tahu bahwa udara yang kita hirup adalah udara yang sama dihirup oleh sesama kita. Dalam cara ini, Roh Kudus menyatukan kita sebagai satu sumber hidup bersama. Karenanya, siapapun yang ingin menerima Roh Kudus mesti hadir dalam kesatuan dengan saudara-saudaranya. Roh Kudus tidaklah terbatas. Ia bekerja memberi hidup, menyatukan semua manusia. Ingat, setelah menerima Roh Kudus, para rasul berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka semua yang hadir dalam bahasa mereka masing-masing. Demikian, Roh Kudus menyatukan mereka semua. Bila dalam peristiwa Menara Babel, Tuhan mengacaubalokkan umat manusia lewat bahasa, sekarang Ia menyatukan mereka lewat bahasa untuk kekuatan Roh Kudus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin agar kita semua bersatu sebagai keluarga satu, gereja anak-anak Allah, menyembah dan memuliakan Dia di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita dipanggil untuk senantiasa hidup baru dalam Kristus yang telah mengasihi kita secara total lewat sengsara dan salibnya, agar kita boleh menerima hidup kekal. Ya Roh Kudus, kobarkanlah

semangat kami untuk hidup sebagai pribadi baru, yaitu sebagai saksi-saksi hidup dari kasih Kristus yang menyelamatkan. Setelah hari raya Pentakosta, kita akan masuk masa biasa. Namun, semangat kita hendaknya tetap berkobar untuk pergi mewartakan kabar sukacita Injil. Masa Paskah sudah berlalu, masa biasa ada di depan kita. Biarlah Roh Kudus membaharui hidup pribadi dan keluarga kita. Roh Kudus berkarya, hati kita berkobar-kobar.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dengan tema Utuslah Rohmu, Baharuilah Muka Bumi. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah turun atas kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Baru saja Anda ikuti bersama Mimbar Agama Katolik di edisi hari ini 26 Mei 2026. Kita sudah bersama dengan reporter kembali. Kita akan simak bersama informasi dari reporter Heri Susanto bahwa suasana malam takbiran di Kabupaten Kediri wilayah selatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Kelut. Kita akan simak bersama seperti apa informasi tersebut selengkapnya. Heri Susanto, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, suasana malam takbiran di wilayah Kediri Selatan, khususnya di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri ini sangat meriah malam hari ini. Terutama saat melintasi di wilayah Desa Pojok tadi, banyak juga siswa-siswi dari Madrasah Ibtidaiyah yang memenangkan takbir keliling dengan berjalan kaki dan membawa obor. Kemudian di pusat Kecamatan Wates ini juga banyak masyarakat yang keluar rumah bersama keluarga menikmati suasana malam takbiran dengan menikmati suasana yang ada di Pasar Wates. Pasar Wates ini memang pasar tradisional yang ketika di pagi hari atau siang hari ini digunakan untuk bertransaksi jual beli, namun di malam hari digunakan untuk para UMKM yang berjualan di sini sehingga menjadi pusat tujuan masyarakat. Dan meskipun terpantau suasana kendaraan arus lalu lintas dari Kediri ke wilayah Blitar melalui jalur timur ini juga sangat padat sekali, namun di sini juga tidak tampak untuk petugas dari kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Namun kendaraan yang lalu lalang ini juga sangat lancar, dan juga para masyarakat hanya bersama keluarga ini juga menikmati suasana malam takbiran ini dengan duduk di halaman area Pasar Wates ini. Dan kemudian warga yang memadati Pasar Wates ini juga rata-rata dari wilayah Kecamatan Ngancar yang tentunya merupakan wilayah kaki Gunung Kelut. Dan memang tempat inilah yang menjadi suasana yang menjadi tujuan mereka, yang menjadi suasana ramai tempat perbelanjaan khususnya yang ada di kaki dan lereng Gunung Kelut. Kemudian di area depan Pasar Wates ini juga merupakan jalur perlintasan bus ya dari Surabaya tujuan Blitar yang melalui Pare. Nah, jadi terlihat juga di dalam bus tadi penumpang di malam takbiran ini juga cukup padat. Terlihat dari bus yang melintas juga sangat penuh dengan penumpang. Hal ini dikarenakan mungkin kan ya karena besok sudah mulai hari libur untuk para pekerja pabrik maupun para pegawai. Dan meskipun arus lalu lintas ini lancar ya, namun juga rata-rata dipadati oleh kendaraan dua yang mereka kadang berboncengan tiga, ini juga bersama keluarga untuk menikmati suasana malam takbiran. Kemudian juga di wilayah Wates ini juga nantinya biasanya sesaat lagi akan berkeliling ya, mereka menggunakan sound system mini yang tentunya menyemarakan suasana malam takbiran di wilayah Kediri bagian selatan. Demikian dari wilayah Kecamatan Wates, Heri Susanto melaporkan.
0: Terima kasih rekan Heri Susanto. Pendengar, kita bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Beni Hermawan bahwa rekan Beni melaporkan dari Menganti, Gresik, Jawa Timur, di mana banyak dari kalangan muda menggelar takbir keliling. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Beni, silahkan. Baik, kita akan simak sesaat lagi bagaimana informasi yang akan disampaikan oleh reporter Beni Hermawan. Beni, silahkan.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha esok hari, dan dari pantauan kami di beberapa ruas jalan di sekitar Bulaan Menganti, Gresik, Jawa Timur, memang banyak dari warga masyarakat, tidak hanya kalangan tua, namun kalangan muda juga ikut begitu berpartisipasi dalam mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil. Dan memang dari pantauan kami ada beberapa remaja masjid begitu dan anak-anak mulai bersiap begitu untuk menggelar takbir keliling. Dan memang tradisi takbir keliling di sekitar kawasan Menganti, Gresik, Jawa Timur ini menjadi tren tersendiri bagi warga masyarakat. Dan bahkan setiap momen takbiran begitu, mereka secara berjajar dengan beberapa saf begitu berkeliling dengan menggunakan obor. Dan praktis apa yang dilakukan oleh remaja masjid dan anak-anak ini mendapat perhatian cukup tinggi warga masyarakat yang melintas, dan bahkan tidak jarang begitu warga masyarakat mengabadikan begitu dengan melakukan sesi foto maupun melakukan sesi video. Sementara itu pendengar, dapat saya informasikan untuk ruas jalan di sekitar Jalan Ulaan Menganti Gresik Jawa Timur, meskipun beberapa kawasan begitu masjid-masjid mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, namun terpantau cukup ramai lancar, tidak begitu terjadi kepadatan. Namun demikian, kami tetap mengimbau kepada Anda untuk selalu waspada dan berhati-hati, tetap jaga jarak aman Anda agar sampai di rumah. Demikian Beni Rewawan melaporkan dari Ulaan Menganti Gresik Jawa Timur, kembali ke studio.
0: Baik, kita langsung bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Ani Hasanah yang mengabarkan bahwa berbeda dengan malam takbir menyambut Idul Fitri, malam menyambut Idul Adha lebih sederhana namun syarat makna dengan kumandang takbir di setiap surau di Desa Gemurung. Kabar selengkapnya, Ani, silakan laporan Anda.
3: Pendengar, saat ini saya berada di kawasan Gedangan Sidoarjo, di mana sayup-sayup dapat kita dengarkan lantunan takbir yang menggema di sejumlah surau yang ada di sekitar Desa Gemurung Gedangan Sidoarjo. Memang berbeda dengan saat menyambut malam Idul Fitri, untuk menyambut malam Idul Adha dilakukan lebih sederhana. Meskipun tidak ada takbir keliling ataupun arak-arakan dan juga oboran, ya kalau orang kampung biasanya oncoran, ya kalau dalam bahasa Jawanya itu oncoran, atau berjalan berkeliling sekitar kampung dengan menggunakan obor. Tetapi untuk malam menyambut Hari Raya Idul Adha dilaksanakan secara sederhana dengan takbir berkumandang di masing-masing surau di masing-masing kampung atau desa. Nah, yang istimewa di seputar surau itu sudah dipersiapkan atau sudah disiapkan untuk tempat penjagalan hewan kurban. Jadi masing-masing surau di daerah sini, di daerah Gemurung ini, masing-masing pihak panitia itu menyembeli hewan kurban dari warga sekitar. Jadi misalkan dalam satu RT itu kalau di kampung ada satu surau. Nah, dalam satu surau itu biasanya di kawasan satu RT itu yang menitipkan hewan kurbannya di surau tersebut. Dan hampir seluruh surau di kawasan ini direncanakan akan melakukan penyembelihan hewan kurban. Dan tidak ada, dan kita bisa mendengar ya, tidak ada sound system yang menggelegar seperti bagaimana menyambut perayaan hari raya Idul Fitri, karena memang sebagaimana masyarakat menyampaikan bahwa Idul Fitri itu menyambut kemenangan, sedangkan Idul Adha adalah pengorbanan. Demikian laporan Ani Hasanah.
0: Mendengar informasi dari reporter Ani Hasanah tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Surabaya Malam ini. Sesaat lagi ada rekan saya Jo Adiwanda yang akan melanjutkan Surabaya Malam ini sesi selanjutnya. Saya Frestio Ketura mengakhiri tugas. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan mini drama persembahan Radio Republik Indonesia.
4: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu gak ada perubahan nyata.
5: Ya wajar lah, siapa yang mau gerak? Kamu doang gak cukup.
4: Tapi kalau gak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
6: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
4: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau gak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
6: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
7: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
8: Ini, Bu,
5: Raka pengen bikin perubahan, tapi Pak Joko skeptis banget.
7: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat, kita bisa saling belajar.
6: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
7: Makanya kita kerjain bareng, semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
4: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
5: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional, bisa dijual tuh.
6: Dulu kan ada keripik singkong, lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
7: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal, bisa ciptakan peluang yang bagus.
4: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
5: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Iya, malam hari ini kita akan bersama-sama untuk mengajak Anda ngobrol-ngobrol santai ya, dalam program Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas. Dan malam hari ini ada satu tamu ya dari M4 Surabaya. Nanti kita akan berkenalan dengan siapa-siapa sajakah mereka yang telah hadir di studio kami. Dan untuk Anda yang mau bergabung seperti biasa, 0315345474 dan juga 0315408133 1 4 kali 992. Baik mendengar, langsung saja saya ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan M4 Surabaya. Selamat malam bapak-bapak.
1: Selamat malam.
0: Boleh dipakai headsetnya, gak apa-apa. Monggo. Bisa agak sedikit didekatkan sesama mikrofonnya biar terdengar jelas di udara ya. Oke, selamat malam Bapak Dibyo.
2: Selamat malam
0: Bapak Sofik.
3: Malam Mbak.
0: Ada juga Bapak Edi Susanto.
4: Selamat malam.
0: Dan juga Bapak Muklisin gitu ya. Ini dari M4 Surabaya. Kabar baik ya semuanya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Gak nervous kan?
4: Enggak.
0: Atau mungkin tadi waktu kesini ini sempat nyasar gak ya?
4: Tidak.
2: Hafal
0: sudah apa? Alhamdulillah kalau gitu ya. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol sampai dengan nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ngobrol soal M4 Surabaya. Ini mungkin sekaligus perkenalan juga ini. Bisa dijelaskan M4 ini apa sih? Mungkin Pak Dibyo sebagai ketua umum dari M4 ini. Silakan Pak Dibyo.
2: M4 ini perkumpulan baseball. Berawal dari atletnya dari Muhammadiyah 4 Surabaya. Akhirnya ngumpul di baseball, ada eskul. Eskul dari Muhammadiyah.
0: Oke, bisa diceritakan mungkin lebih rinci kapan komunitas ini mulai lahir, dari mana, siapa yang menggagas gitu mungkin. Oh, Pak Edi ya, sebagai pembina gitu ya. Sekaligus juga masih aktif sebagai kepala sekolah SD Muhammadiyah 4 begitu ya, Pak ya.
4: Iya, betul.
0: Oke, silakan monggo Pak Edi.
4: Jadi berangkat dari teman-teman mengikuti coaching klinik di salah satu sekolah.
0: Tahun berapa itu Pak?
4: Tahun 2017.
0: Oh baru ya?
4: Ya 2017, alhamdulillah. Kemudian ada teman guru yang namanya Ustadz Arif Sabudin menyampaikan kepada saya berkenan izin untuk mendirikan baseball dan softball sebagai ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya. Di sisi lain juga menggandeng wali murid yang memang punya minat putra-putrinya ingin ikut tim baseball di SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya. Dan alhamdulillah 2017 itu berdiri baseball dan softball di SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya sebagai ekstrakurikuler.
0: Baik. Jadi sekitar tahun 2017 ya, atas prakarsa dari salah satu guru tadi ya. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah 4. Yang diikuti oleh bukan hanya siswa saja tapi juga orang tua.
4: Siswa
0: saja. Oke, baik. Nah, berarti kalau kita boleh tarik lagi, ini merupakan kegiatan ekstra dan sampai sekarang masih ekstra atau sudah berubah menjadi nama klub gitu?
4: Ya, betul. Jadi kami punya klub dan punya ekstrakurikuler.
0: Baik, dengan nama yang sama.
4: Nama yang sama.
0: Kenapa M4? Apakah ada makna atau memang Muhammadiyah 4 itu M4 gitu?
4: Iya, betul. Untuk memudahkan penyebutan saja. Jadi Muhammadiyah 4 Pucang disebut M4.
0: Baik. Terima kasih Bapak Edi Susanto ya. Jadi ketika M4 ini didirikan, Bapak sudah ikut juga terlibat dalam proses kelahiran begitu ya, ekstrakurikuler ini.
4: Iya, betul.
0: Oke, selain M4 ada berapa ekstrakurikuler? Mungkin kita pengen tahu nih, ya, sedikit spill.
4: 41
0: ekstrakurikuler. 41 ya. Di SD Muhammadiyah sendiri.
4: Iya, betul.
0: Enggak bingung itu siswa-siswinya Mil.
2: Paling banyak se-Surabaya.
0: Paling banyak gitu ya.
4: Jumlahnya kami muridnya banyak juga.
0: Muridnya banyak juga. Ya. Jadi satu orang bisa milih dua, enggak boleh ya?
4: Boleh, boleh.
0: Boleh juga boleh. Milih dua.
4: Sampai tiga.
0: Oh, sampai tiga ya. Ekstrakurikuler ya. Boleh dipilih?
4: Boleh. Jadi luar ada biasa. Yang satu wajib, kemudian dua pilihan.
0: Dua pilihan. Oke, terus kalau dilihat animo dari siswa-siswi sendiri terhadap M4 bagaimana?
4: Ya, luar biasa. Bagus sekali. Uhum. Jadi dari tahun ke tahun itu peminatnya banyak. Ya, jadi kami tidak kehilangan ini kaderisasi.
0: Begitu ya. Soal prestasi?
4: Prestasi, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: 2024, ya. Alhamdulillah. Tim M4 memenangkan juara satu Little League Indonesia.
0: Little League Indonesia yang menyelenggarakan siapa itu?
4: Dari ano baseball
2: Amerika.
0: Little League. Oh, yeah. Dari Little League sendiri.
2: Yeah.
0: Bukan dari dalam negeri ya, dari luar ya.
4: Yes,
0: luar.
4: Okay. Kemudian karena kita juara satu, kemudian mewakili Indonesia
0: menuju
4: berangkat ke Korea Selatan
0: untuk dalam acara apa?
4: Kompetisi internasional Little League.
0: Little League juga.
3: Little League tapi zona Asia Pasifik.
0: Zona Asia Pasifik. Oke, pulang bawa juara pasti.
4: Alhamdulillah masih bisa menjadi urutan 10 besar.
0: Oh, alhamdulillah. Ya. Karena tingkatnya lebih besar lagi ya.
4: Betul.
2: Tingkat Asia Pasifik. Ya.
0: Baik internasional lah ya ibaratnya ya, begitu
4: betul,
0: ya.
4: Betul.
0: Nah Pak Dibio sendiri terpilih sebagai ketua umum ya begitu. Sebagai ketua umum ini periode yang keberapa Pak?
2: Baru.
0: Baru
2: ya.
0: 2026.
2: 2026 sampai 2030.
0: Itu ketua umum ini membawahi klubnya sendiri atau ekstrakurikulernya?
2: Semuanya.
0: Semuanya?
2: Semuanya M4.
0: M4 ya, iya. Oke. Okay. Nah dari 2026 Pak Dibio sendiri ada siswa atau anak mungkin yang sekolah di Muhammadiyah 4?
2: Dua anak ada di Muhammadiyah.
0: Oh, termasuk orang tua murid ya berarti ya.
3: Wali murid juga.
0: Wali murid juga nih. Dan mungkin Pak Safik dan Pak Muklisin juga sama begitu.
3: Iya, kalau saya wali muridnya tapi sudah lulus.
0: Oh, sudah.
3: Tapi semua tiga-tiganya lulusan Muhammadiyah 4.
0: Sedikit ini testimoni dong gimana ekstrakurikuler di Muhammadiyah 4 karena yang sudah lulus bisa merasakan pasti.
3: Iya, ya alhamdulillah Muhammadiyah 4 mewadahi betul bakat dan minat siswa yang ada di situ.
0: Gitu ya.
3: Kita mau di bidang olahraga bisa, bidang seni di
0: bisa.
3: Bidang ya.
0: Semuanya bisa.
3: Semuanya bisa.
0: Semuanya diwadahin.
3: Iya, diwadahin.
0: Dan sampai sekarang putra-putrinya yang sudah lulus itu gimana perkembangannya seperti apa?
3: Bagus yang kebetulan artinya, yang ikut ekstra baseball M4 ini anak saya yang ketiga jadi sampai sekarang masih meskipun
0: keterusan kira,
3: iya.
0: Bisa jadi atlet tuh nanti ya.
3: Iya, targetnya
0: jadi targetnya atlet. Jadi atlet. Iya. Baik Pak Dibio, ini sudah tahun berapa kepengurusan M4 sendiri? Berapa tahun sekali maksud saya?
2: 4 tahun sekali.
0: 4 tahun sekali ya. Berarti Pak Dibio ini adalah ketua umum yang
2: ketiga.
0: Ketiga. Yeah. Oke. Okay. Dan ketua umum yang ketiga ini pasti punya program kerja.
2: Iya, yeah, ini lagi paling dekat ini Wali Kota.
0: Itu kapan,
2: Kota.
0: Pak?
2: Tanggal 18 Juli sampai 30.
0: Oh, berarti 2 bulan lagi ya?
2: Juni.
3: Oh, sorry, 3
0: bulan
3: Juni.
0: Depan.
2: Iya, bulan depan.
0: Oke. Okay. Itu Piala Wali Kota untuk baseball softball.
2: Iya, yeah. Benar.
0: Gimana persiapannya anak-anak?
2: Anak-anak persiapannya lumayan bagus, cuman ini kendala lapangan tapi kita udah sewa lapangan di tempat lain. Insya Allah biasanya sih M4 selalu juara umum.
0: Wah, gitu bismillah. Ya. Bismillah. Yeah. Karena nggak ada pesaingnya kali. Gimana? Atau mungkin ada pesaing yang berat mungkin? Atau banyak?
2: Ada beberapa klub sih.
0: Ada beberapa klub.
2: Cuman memang ya M4 alhamdulillah selalu ini ya.
0: Oke. Okay. Nah. Menuju Piala Wali Kota 2026 tanggal 18 Juli nanti. Itu latihannya sudah dipersiapkan sudah berapa persen kira-kira?
2: Sekarang ya udah hampir 70%.
0: 70% ya.
2: Ya.
0: Yang ikut ini. Kategori apa? Karena kan itu kalau baseball softball kan pasti ada kategori apa? Ya kategori usia ya.
2: Ya.
0: Nah, itu gimana, Pak?
2: Kita lengkap. Kalau di M4 mulai dari bawah usia 8 usia 10,
0: 8, 10,
2: oke. Okay. Usia 12, usia 15, usia 22. Kita lengkap atletnya.
0: Oh, lengkap. Jadi semua
2: semuanya iya.
0: Semua kategori diikutin ya.
2: Iya, semua kategori kita ikut alhamdulillah. Wah. Lengkap atletnya ada.
0: Itu. Terakhir juara umum, Pak.
2: Terakhir juara umum.
0: Oh, benar ya?
2: Iya, benar.
0: Oh, tahun 2025 berarti. 2025.
2: Iya.
0: Wah, ini target lagi juara umum.
2: Harus.
0: Insyaallah. Gitu lah ya. Baik, nanti kita coba lanjutkan kembali. Saya mau update juga ini ada informasi yang akan dibagikan oleh rekan-rekan reporter kami seputar Idul Adha yang besok akan digelar ya di seluruh Indonesia. Ini situasi malam takbir yang ada di Masjid Baitul Makmur, betul ya, di wilayah Medoan, Asri Barat, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya berjalan sangat lancar. Dan tahun ini pihak takbir masjid berhasil menghimpun 8 ekor sapi dan 14 ekor kambing. Wah, ini luar biasa. Coba kita dengarkan liputannya bersama dengan rekan Faiz. Silakan Faiz.
5: Baitul Makmur yang berada di Medoan, Asri Barat. Nah, ini suasananya cukup antusias. Masyarakat setempat sudah mulai berkumpul untuk menyiapkan jalannya sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 Mei 2026 besok. Dan untuk lebih lengkapnya tentang persiapan besok, saya sudah bersama dengan Ketua Takmir Bapak Gultom. Siap. Selamat malam Pak Gultom. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Faiz dari RRI Surabaya yang berkenan hadir pada malam hari ini di masjid kami, Masjid Baitul Makmur, Medokan Asri Barat, Rumput.
5: Bapak, kalau boleh tahu bagaimana persiapan Idul Adha untuk besok ini, Pak?
6: Ya, untuk persiapan Idul Adha seperti yang tahun-tahun sebelumnya, kita mengadakan sholat id di halaman masjid.
5: Siap.
6: Yang mana pada hari ini kita sedang bersiap-siap untuk menyiapkan mimbar untuk pelaksanaan sholat id besok pagi, yang insya Allah sebagai imam dan khotib Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yasidi. Beliau adalah guru besar di Institut Teknologi 10 November Surabaya.
5: Bapak, untuk hewan kurban yang ada di Masjid Baitul Makmur hari ini atau mungkin sampai besok, ini sudah terhimpun berapa, Pak?
6: Untuk kali ini, tahun 2026 ini, hewan kurban yang kita sembelih sebanyak 8 ekor sapi, dan sementara yang untuk kambing terkumpul 14 ekor. Memang kalau dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2025, tidak sebanyak tahun 2025, yang mana tahun 2025 waktu itu kita bisa menyembelih sebanyak 13 ekor sapi, mungkin yang terbanyak sepanjang berdirinya masjid ini.
5: Berarti tahun 2025 itu terbanyak?
6: Ya, terbanyak. Kalau sekarang itu ya mungkin mendekati normal.
5: Oh, Pak, melalui khutbah besok apa yang mau di khotibkan ke masyarakat sekitar ini?
6: Untuk tema yang diusung oleh Profesor Yasidi, insya Allah yang akan beliau akan menyampaikan tentang pendidikan kurban terhadap umat Islam.
5: Gitu ya, contoh Nabi Ibrahim ya, Pak.
6: Ya, itu seperti itu. Ya.
5: Pak Gultom, matur nuwun sangat baik mendengar itu tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Gultom, Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur yang berada di Medoan Asri Barat. Ini bisa kita dengar juga berkumandang takbir yang digaungkan oleh para remaja masjid, warga setempat, dan antusias dan semangatnya ini terlihat cukup meriah dalam menyambut Idul Adha tahun 2026 kali ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari Masjid Baitul Makmur, Medoan Asri Barat, Surabaya. Faiz Putra kembali ke studio.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana dengan persiapan di tempat Anda menyongsong Hari Raya Idul Adha besok ya? Kita akan sama-sama juga merayakan dengan penuh kebahagiaan dan juga jangan lupa juga untuk juga berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Baik bapak-bapak, kita kembali lagi di malam hari ini ya. Tadi sempat Pak Dibio sampaikan tentang rencana atau mungkin persiapan dalam rangka mengikuti Piala Wali Kota tanggal 18 Juni begitu ya Pak ya? Ya?
2: 18 okay. Juni.
0: Nah, saya ingin ke Pak Edi Susanto terlebih dahulu. Pak Edi, siswa kelas berapa yang masih aktif atau yang diizinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler baseball, softball gitu?
4: Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.
0: Oh, semuanya boleh ya Pak boleh. Ya? Oh, ya. Tidak ada batasan, artinya yang kelas 6 tidak mungkin ada. Mau ujian, tidak gitu, tidak ya? Boleh. Semuanya boleh ya?
4: Boleh.
0: Oke, nah kemudian bagaimana peran serta orang tua?
4: Ya,
0: mungkin kalau, dengan membagi waktu dengan sekolah, karena kan ini sudah mulai dekat mengikuti Piala Wali Kota begitu.
4: Ya, jadi biasanya memang kalau anak-anak kan masih banyak tergantung orang tua. Tapi karena di baseball itu kan sudah orang tua sudah sepenuh hati dalam mengikutkan putra-putrinya. Jadi ya totalitas terkait dengan ikut studi baseball dan juga pembelajaran. Jadi dua-duanya sama-sama jalan.
0: Oke, kalau tadi Pak Dibio mengatakan ada kendala soal lapangan ya Pak ya?
2: Iya.
0: Gimana? Apakah di sekolah masih kurang cukup untuk klub berlatih?
4: Kalau di sekolah kami yang menyediakan hanya untuk betting cage. Jadi
0: yang kelas kecil?
4: Kelas kecil, okay. Ya. Tapi untuk kelas besar tidak bisa.
0: Oh, terbatas.
4: Lapangannya luas sekali seperti lapangan sepak bola.
0: Betul, betul. Akhirnya alhasil harus sewa lapangan.
4: Sewa lapangan.
2: Sewa lapangan.
0: Oke.
3: Okay. Kebetulan ada renovasi.
2: Renovasi.
0: Oh.
2: Dharma Wangsa.
3: Kita kan biasanya di lapangan Dharma Wangsa. Kebetulan bulan-bulan ini ada, selama 3 bulan ini ada renovasi, jadi sementara ditutup.
0: Terus akhirnya gimana?
3: Ya kita yang mencari lapangan sepak bola yang dekat-dekat situ. Kebetulan kita yang sekarang jalan di SMK 5. Kalau sama Sabtu nyewa di ITS sana. Di stasiun sepak bola ITS.
0: Dalam satu minggu berapa kali latihan sih Pak Safik?
3: Kita 3 kali latihan. Hari
0: apa gitu?
3: Selasa jam 15 sampai jam 3.15 sampai 17.
0: Jam 3 sore sampai jam 5.
3: Iya. Oke. Okay. Hari Kamis sama jam 3 sampai jam 5 sore.
0: Sama hari Sabtu.
3: Sama hari Sabtu pagi jam 8 sampai jam 10.
0: Hari Sabtu karena libur ya.
3: Iya.
0: Jadi bisa dibuat pagi. Iya.
3: Kalau mendekati event gini Wali Kota Cup, kita biasanya nambah TC di hari Minggu.
0: Oh, itu gitu. Lebih intens lagi.
2: Benar.
0: Nah, Pak Dibio, kalau soal apa namanya lapangan tadi, ini berapa orang yang diturunkan? Ya oke, semua kategori masuk, tapi masuk. Kan ada berapa orang yang diturunkan?
2: Semuanya, cuman kita bagi-bagi untuk lapangannya.
0: Jumlah personelnya, timnya berapa?
2: Satu
0: tim
2: kategori. Ini untuk Walcott ini 18.
0: Oh.
2: 18 atlet.
0: 18 ya, atlet ya.
2: Kita mengeluarkan semua mulai T-ball, minor, major, junior. Junior. Juniornya ada 2, U15 sama U22.
0: Oke. Okay. Jadi itu ada 2 tim lah ya, ada 2 tim. Terus yang lainnya semuanya satu tim. Lawan terberatnya di apa? Klub mana, Pak?
2: Sementara.
0: Boleh jujur nih, enggak apa-apa kan biar termotivasi ya kan.
2: Kalau usia yang 12,
0: U12
2: itu ada lawan berat kita Hok.
0: Ya, dari
2: campuran.
0: Bukan dari sekolah.
2: Sekolah tapi campuran.
0: Campuran.
2: Yang istilahnya murni
0: sekolah.
2: Satu sekolahan. Itu kayak kita kayak M4 aja.
0: Oh.
2: Kayak M4 aja. Yang lainnya campur-campur rata-rata.
0: Campur-campur ya. Iya, jadi dari umum juga.
2: Iya, campur-campur.
0: Gitu.
2: Cuman atletnya paling banyak.
0: Oh,
2: terbanyak.
0: M4. Ya. Oh, karena semua cabang diikuti ya, semua kategori diikuti ya.
2: Iya, makanya kita lengkap dari kategori berapa ada.
0: Oke. Okay. Nah, bicara soal strategi, karena tadi sudah ada tim yang dirasa cukup berat ya. Yeah. Strateginya apa dong kalau begitu? Ini boleh loh Pak Mus boleh menambahkan misalnya mau
8: Berbicara strategi. Kalau berbicara strategi, kita selalu koordinasi antara ketua umum dengan bidang prestasi, mulai penjadwalan, dan kita kelompokkan atau pertemukan pelatih-pelatihnya untuk kita support sampai kita ini koordinasikan seberapa persen persiapannya. Itu selalu kita komunikasikan. Okay. Memang target kita dari pimpinan sekolah itu bagaimana kita bisa menghadirkan yang terbaik.
0: Yeah.
8: Nah, kata terbaik inilah selalu akan kita catat indikator-indikator itu, kemudian kita evaluasikan atau kita sampaikan kepada coach sehingga coach itu punya strategi-strategi yang memang sesuai dengan harapan kita, begitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini menarik sekali dikarenakan yang dihadapi itu bukan orang-orang yang dewasa tapi anak-anak. Anak-anak kita tahu sendiri bahwa mereka punya emosi yang cukup ya masih labil lah ya, masih belum stabil. Nah, ini treatmentnya seperti apa kalau begitu? Mungkin Pak Safiq atau Pak Kepala Sekolah?
8: Ya mungkin.
0: Karena kan beda ya Pak ya, menghadapi yang sudah gede-gede itu mungkin dengan kata-kata yang tegas ya. Gitu, mereka mungkin sudah nurut. Tapi kalau anak-anak bisa wow, gondok nanti. Bisa jadi begitu, gimana Pak ya, Kepala
4: jadi,
0: Sekolah?
4: Kita ada pendekatannya dengan anak-anak dan orang tua.
0: Okay.
4: Jadi untuk anak-anak memang kita buat enjoy bahwa kegiatan itu menyenangkan begitu ya. Jadi anak dibuat menjadi senang.
0: Fun gitu ya.
4: Fun. Nah, kemudian orang tua juga punya tim ke paguyuban atau perkumpulan itu
0: untuk saling ngobrol gitu ya.
4: Kemudian biasanya kalau masih anak-anak itu orang tuanya selalu mendampingi dalam waktu latihan. Itu jadi untuk melihat untuk motivasi
0: kemudian, sebagai mood booster lah ya Pak.
4: Iya,
0: ya.
4: Betul,
0: ya. Nah, karena kita itu. Saya jadi punya anak kecil, jadi kalau misalnya dilepas gitu kalau sudah ngambek atau berantem sama temannya susah ini.
2: Bisa, moodnya
0: hilang gitu. Jadi orang tuanya tetap harus dampingi juga. Ya,
4: gitu. Jadi orang tua punya peran sangat penting sekali.
0: Baik kalau begitu nanti kita lanjutkan kembali bapak-bapak semua. Kita coba nikmati satu komposisi terlebih dahulu dari sebentar. Kita nikmati satu lagu dari Ari Lasso dan juga Ariel Tatum.

Baik, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bersama dengan komunitas. Dan kita masih juga ngobrol bersama dengan M4 gitu ya. Sebelum kita lanjutkan, saya mau update dulu informasi dari Oni Arianto, rekan reporter kami yang akan menginformasikan seputar takbir keliling yang dikoordinir oleh remaja masjid Anur, Desa Jabaran, Kecamatan Balungbendo, Sidoarjo. Bersama dengan Oni, kita ikuti bersama laporannya. Oni, silakan.

0: Halo Oni. Halo Oni. Baik, pendengar, kita masih menunggu sambungan dari rekan Oni Arianto yang malam hari ini sudah bergabung. Halo Oni, silakan.
1: Ya, pendengar, terdengar gema takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar bergema di sekitar Desa Jabaran, Kecamatan Balung, Bendo Sidoarjo. Terlihat banyak anak kecil maupun remaja dan orang tua juga mendampingi berkeliling takbir di desa-desa, sudut desa di Desa Jabaran, Kecamatan Balung Bendo Sidoarjo, menggunakan sepeda motor, kemudian ada yang menggunakan mobil bak terbuka dengan diiringi musik takbir berkeliling desa. Dan setiap malam takbir, baik itu menyambut Idul Adha maupun Idul Fitri, para warga yang ikut takbir dikoordinir oleh remaja masjid dari Masjid An-Nur Sidoarjo. Dan memang gema takbir ini diikuti oleh anak-anak dari beberapa pengajian maupun anak-anak dari warga sekitar untuk berkeliling satu desa, dan dimulai dari halaman Masjid An-Nur Kecamatan Balung Bendo Sidoarjo. Dan selain itu, selain ada yang menggunakan bak terbuka, kemudian ada yang menggunakan sepeda motor, juga ada warga yang berkeliling takbir tersebut, juga banyak yang berjalan kaki, dan ini menambah semarak takbir keliling di desa yang diharapkan bisa memberikan semangat baru

0: kasih Oni Arianto atas informasi update-nya. Begitu ya, kita masih di program Ngobras bersama dengan Pak Dibyo, Pak Safik, Pak Edi, dan juga Pak Mus ya. Dan kalau bicara soal persiapan, Pak Dibyo mungkin bisa dijelaskan, selain mengikuti kejuaraan Wali Kota Cup ya, apakah ada di tahun 2026 ini kejuaraan-kejuaraan yang akan diikuti, Pak?
1: Ada di Jakarta mungkin yang dekat itu yang paling besar Kosen.
2: Kosen. Kosen itu kalau di Jepang itu liga SMA-nya di Jepang. Cuma dia mengadakan untuk Kosen di Asia Pasifik. Jadi kebetulan diadakannya di Jakarta. Ini udah tahun ketiga.
0: Itu berarti skopnya lebih gede lagi ya, Pak ya?
2: Iya. Internasional.
0: Internasional
2: karena di tahun lalu itu pesertanya ada dari Singapura, dari Malaysia juga.
0: Oh, wah, luar biasa ya.
2: Iya.
0: Ini kalau misalnya timnya menang gitu dapat hadiah apa nih kira-kira dari sekolah ini?
1: Kita kan kemarin yang untuk Kosen itu urutan 6 ya.
0: Itu kan besar itu.
1: Urutan 6
0: besar loh. 6
1: besar.
0: Yang kemarin 10 besar.
1: Iya.
0: Internasional.
1: 6 besar kemarin. Itu di Jakarta.
0: Ya. Gimana Pak Edi? Ini menangan loh Pak Edi, timnya Pak Edi.
1: Alhamdulillah.
0: Menangan ini timnya. Muhammadiyah tuh setahu saya ya, dari Muhammadiyah berapapun juga setahu saya tuh selalu juara gitu. Gimana? Apalagi ini yang kecil-kecil ya, Muhammadiyah SD Muhammadiyah 4. Ya. Kecil-kecil sudah luar biasa.
3: Ya. Pak Edi. Ya, jadi kalau anak juara itu di sekolah hanya di publikasi. Jadi kalau masalah reward itu kami memberi publikasi di media, contohnya di Instagram, kemudian di majalah sekolah, kemudian ada lagi di Baliho di sekolah.
0: Jadi lebih dikenal gitu ya, Pak Edi ya.
3: Itu menjadi semacam impian anak-anak. Jadi ada sebuah kebanggaan anak-anak, orang tua jika putra putrinya itu masuk di majalah, masuk di Baliho atau di Instagram.
0: Oke. Gitu, ya. Nanti kira-kira ada jalur prestasi menuju ke SMP Muhammadiyah mungkin ya?
3: Ya betul. ada.
1: Yeah. Mudipat memang selalu juara.
0: Iya benar.
1: Kemarin kejuaraan wali kota floorball untuk SD. Sapu bersih.
0: Itu dia. Kalau menangkan
1: football, wali kota juara umum.
0: Juara umum.
3: Terus ada lagi pencak silat.
1: Iya, pencak silat ini
3: juara satu.
0: Juara satu.
1: Juara umum juga.
0: Menangan gitu loh, Pak. Gimana? Tapi gini, kita patut bersyukur memang kalau anak-anak itu punya prestasi gitu ya, Pak Edi ya. Cuman ibarat pepatah mengatakan mempertahankan itu lebih susah daripada daripada kita kemudian mengangkat gitu. Tapi kalau udah di atas mempertahankan, untuk itu gimana caranya Pak Edi? Treatment apa? Karena kan namanya anak sekolah itu kan lulus selesai ganti ya kan, ada masanya ya gitu. Gimana cara mempertahankan? Mungkin dari sekolah ada treatment khusus. Betul.
3: Jadi menjaga endurance-nya itu yang
0: betul.
3: Agak sulit ya. Tapi kami mencoba untuk melakukan itu. Jadi yang pertama memang pemilihan bakat minat itu berangkat dari anak dan orang tua. Nah, kemudian kita fasilitasi. Kemudian pelatih pun juga kita harus memiliki sertifikat. Jadi punya sertifikat pelatih.
0: Pelatih gitu ya. Pelatih.
3: Ya, kemudian kita ada jadwal rutin setiap hari, setiap pekan. Nah, kemudian juga ketika di dalam menjelang kompetisi itu ada jatah latihan dari sekolah. Jadi kami jatah misalkan 10 itu biaya dari sekolah semua. Tapi sisanya kalau kekurangan itu ditanggung oleh orang tua.
0: Baik, nah, luar biasa. Itu. Nah, soal akademik gimana Pak Edi?
3: Akademik alhamdulillah bagus juga.
0: Ya. Karena kan otomatis mereka-mereka yang sering juara ini kan porsi latihannya akan sedikit berbeda dari teman-teman yang lain gitu kan, ditambah harian lebih latihan, jadi seminggu bisa 4 kali gitu. Nah, apakah juga nanti pengaruhnya ke bidang akademis?
3: Ya, jadi pertama kami sampaikan bahwa latihan eskul apapun ya,

0: Tapi jangan lupakan, jangan tinggalkan belajar.
1: Belajar
0: itu nomor satu. Kalau ekskul itu kan untuk hobi aja. Nah, kalau akademik itu pilihan utama.
1: Wajib lah ya, wajib. Hukumnya. Baik kalau begitu. Untuk Pak Mus mungkin ada mau ditambahkan, mungkin Pak Mus.
2: Iya.
1: Silakan, silakan.
2: Kalau kami ya, selama mengikuti atau berkecimpung di school sokol itu, memang sekolah mendukung selalu. Yang paling penting itu adalah, dan yang paling menarik, apabila ada kegiatan perlombaan seperti ini, memang peran kepala sekolah memberikan support, kemudian parent itu totalitas. Ini yang saya kira menjadi power positif buat kita semuanya, sehingga untuk mencapai target-target yang unggul itu insya Allah bisa kita raih secara bersama-sama.
1: Amin,
2: karena
1: amin,
2: ada sesuatu amin yang beda di klub. Di klub lain, nah, kita ini ada di situ. Kekuatan kebersamaan itu menjadi sesuatu yang luar biasa.
1: Wah, luar biasa. Apalagi kepala sekolahnya support, sayang, ketuanya juga luar biasa. Kolaborasi yang luar biasa antara Pak Dibio dan Tapi Pak Dibio, untuk menambah atau meningkatkan skill performa itu kan memang tadi disampaikan Pak Edi, pelatihnya harus sertifikasi, artinya sudah jelas, sudah mumpuni lah ya ngajari anak ini nggak main-main gitu. Apakah ada mungkin untuk sparring partner gitu kan, kalau atlet kan harus begitu Pak.
3: Ada, latihan memang gitu. Ada kadang, cuman di luar latihan rutin anaknya itu ada TC, ada privat. Masing-masing anak pasti privat rata-rata, apalagi menjelang pertandingan itu satu bulan sebelumnya mereka privat.
1: Privat itu kayak gimana maksudnya? Memang benar-benar
3: privat untuk mengundang pelatih sendiri. Rata-rata seperti itu. Jadi misal dua anak, kadang sendiri, bahkan bayar pelatih sendiri.
1: Bayar pelatih sendiri.
3: Bayar pelatih sendiri. Kita rata-rata seperti itu.
1: Luar biasa ya.
3: Iya, supportnya memang full.
1: percaya saya.
3: Ya, full. Rata-rata seperti itu. Iya. Kalau sebulan, iya sebulan atau pokoknya kurang-kurang 2 bulan itu rata-rata udah ngejar Pak, ngejar. Di luar latihan, ada TC, ada privat, ada sparring tanding, kayak gitu.
1: Seandainya gagal, juara gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi, apa yang kira-kira terjadi?
3: Ya, kita besarkan hati anak-anak, namanya anak kecil ya.
1: Gitu ya.
3: Ya, biasalah namanya pertandingan.
1: Menang kalah itu biasa.
3: Ya.
1: Yang penting sportif.
3: Sportivitasnya gitu ya. Harus berjunjung tinggi seperti itu. Makanya anak-anak itu ditanamkan sportivitasnya sangat tinggi banget.
1: Jadi apapun yang terjadi ketika bertanding nanti ya itu kalau walam gitu
3: ya,
1: kan enggak pernah tahu dia yang terbaik aja
3: gitu ya. Yang terbaik hasilnya gimana.
1: Oke.
3: Yang penting usahanya aja.
1: Gitu ya. Pak Safik gimana Pak Safik?
4: Iya, jadi menyikapi pertandingan itu kita yang tanamkan pertama, anak-anak itu kan bukan juara atau enggak juara atau enggak. Kita nanamkan mental dan sportivitas.
1: Nah, itu.
4: Attitude. Jadi sejak kecil itu kita tanamkan itu.
1: Jadi bukan juara tapi mentalnya dipersiapkan. Walaupun kalah tapi mentalnya juara gitu ya. Luar biasa.
4: Kalau juara itu kan bonusnya.
1: Bonusnya luar biasa. Iya. Baik, luar biasa nih ya. Saya juga dapat insight-insight baru nih ternyata ya. Ternyata bukan targetnya bukan ngejar juara tapi bagaimana mental ini bisa siap ya. Seandainya itu tidak juara pun tidak masalah, tapi mentalnya udah mental juara, mental. Itu yang paling penting. Jadi punya mental juara itu yang luar biasa. Makanya menangan gitu ya Pak Edi ya.
3: Amin.
1: Kok gak dibagi-bagi sama sekolah yang lain gitu loh Pak Edi. Kok diambil semua gimana ini.
0: Biasanya sebelum lomba anak-anak itu dikumpulkan di ruang kepala sekolah. Kemudian kami beri motivasi, kami briefing gitu ya. Jadi memberikan motivasi, dorongan dan kepercayaan diri anak-anak. Jadi kalau masalah kalah menang itu nomor belakang
1: ya. Pendekatannya spiritual ya, Pak Edi ya.
0: Betul. Jadi memang anak-anak kita motivasi biar dia tuh punya kepercayaan diri yang tinggi. Jadi jangan kalah sebelum tanding.
1: Tanding. Ya itu di mentalnya itu mental, gitu. Jangan sampai enggak tanding. Tanding aja mentalnya harus mental juara gitu.
0: Kalah belakang, menang kalah itu urusan belakang.
1: Tuh kan resepnya dibagi tuh sama kepala sekolahnya. Ini bagi yang lagi dengerin itu mentalnya tuh yang paling penting. Itu resepnya udah dibagi sama Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir di sini. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Mus, Pak Safik dan Pak Dibyo sudah hadir. Saya berharap dan berdoa semoga teman-teman adik-adik dari SD Muhammadiyah 4 Surabaya yang deket banget dia tempatnya di sini.
4: Iya.
1: Di jalan apa itu namanya?
3: Pucang.
1: Pucang. Oh, Pucang ya. Iya. Ya. Oh iya, Pucang sebelah situ ya.
3: Iya, Pucang.
1: Ya, oke, deket banget ya dari RRI, semoga juara ya. Amin. Dan sukses untuk kegiatannya gitu.
3: Amin.
1: Ya.
3: Amin.
1: Terima kasih,
3: Amin.
1: Pak. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sri Betarya Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati Yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati Yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 30 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
4: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
3: RRI Digital? Lewat radio kantor?
4: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
3: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
4: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ah, suaranya jeli juga ya. Praktis juga, bisa didengarkan sambil kerja nih.
4: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
3: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
4: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
3: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
6: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Surabaya Malam ini. Saya Juadi Yuanda. Sebelum kita masuk ke program selanjutnya yaitu Ruang Rindu, kami akan mengajak Anda untuk update terlebih dahulu begitu ya, informasi-informasi dari rekan reporter kami. Dan kali ini akan ada rekan Anda Kusuma yang akan menginformasikan tentang dalam rangka menyambut Idul Adha 1447 Hijriah malam ini, Festival Beduk Gema Takbir Pesantren Tebu Ireng 2026 siap menggelar atau digelar untuk masyarakat. Kita akan ikuti bersama informasinya bersama dengan Ana Kusuma. Ana, baik, sebentar kita akan coba update dulu informasinya bersama dengan rekan Ana Kusuma. Ana, silakan informasi Anda.
7: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di kawasan Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asyari yang berada di area wisata religi makam Gus Dur, Pesantren Tebu Ireng. Dan malam ini pendengar, suasana di kawasan Tebu Ireng tampak mulai ramai dipadati oleh para santri, masyarakat, serta peserta dari berbagai pondok pesantren yang datang untuk mengikuti festival beduk Gema Takbir Pesantren Tebuireng 2026 se-Jawa Timur dalam rangka menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Dan meski acara inti belum dimulai pendengar, dan saat ini masih dalam tahap persiapan, tapi untuk nuansa kemeriahan sudah mulai terasa sejak sore hari tadi. Juga sejumlah peserta tampak mulai sibuk untuk menata perlengkapan beduk, mulai dari dekorasi kendaraan takbir keliling hingga melakukan pengecekan alat musik tradisional yang nantinya akan ditampilkan dalam festival pada malam hari ini. Pergar, untuk festival ini juga menjadi salah satu ruang apresiasi seni tradisional Islam yang tidak hanya menghadirkan kemeriahan Gema Takbir, tapi juga syarat akan nilai-nilai spiritual, kemudian juga budaya dan warisan tradisi pesantren yang terus dijaga keberlangsungannya. Kegiatan ini juga menjadi bentuk ikhtiar bersama untuk melestarikan tradisi beduk agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman modern. Dari pantauan di lapangan pendengar, untuk peserta festival beduk sendiri ini datang dari berbagai pondok pesantren di sejumlah daerah di Jawa Timur, dan mereka membawa ciri khas serta kreativitas masing-masing dalam menampilkan irama beduk dan juga lantunan takbirnya. Kemudian untuk peserta takbir keliling nanti ini akan diikuti juga oleh pondok-pondok pesantren se-Tebuireng Raya, termasuk juga beberapa pesantren kecil di sekitar kawasan Tebuireng yang nantinya turut ambil bagian untuk memeriahkan kegiatan pada malam hari ini. Kebersamaan antar pesantren ini juga terlihat begitu kuat, mulai dari para santri yang kompak untuk mempersiapkan atribut-atribut rombongan hingga masyarakat yang juga terlihat sangat antusias sekali untuk menyaksikan berlangsungnya acara di sepanjang kawasan wisata religi Tebuireng ini. Adapun pendengar, untuk rute takbir keliling ini nantinya akan dimulai dari kawasan makam Gus Dur, kemudian juga nanti akan menuju arah selatan atau jalur bypass yang nantinya kemudian berakhir di Balai Desa Cukir. Dan rute tersebut diperkirakan akan dipadati juga oleh masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung kemeriahan Gema Takbir dan juga parade budaya pesantren pada malam hari ini. Panitia juga berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang syiar Islam dan hiburan masyarakat, tapi juga memperkuat semangat pelestarian budaya Islam Nusantara yang tumbuh dari tradisi pesantren. Demikian dari kawasan wisata religi Makam Gus Dur Jombang, Anugus Suma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 91 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, dengar apa kabar Anda malam hari ini. Saya Juwadi Yuwanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 ya. Dan malam hari ini kita bakal ajak Anda untuk ya menikmati lagu-lagu Indonesia era tahun 80, 90 sampai dengan tahun 2000-an awal dalam program kesayangan kita bersama, yaitu Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda spesial malam hari ini yang ingin bergabung, Anda boleh langsung deringkan line telepon kami 0315345474 dan juga 08133 satunya 4x992. Silakan ya. Kalau misalnya tadi Anda sudah dengarkan satu lagu pembuka dari Malida featuring Odiagam dengan Bebaskan Asmara, maka selanjutnya adalah giliran Anda. Anda boleh bergabung, boleh request lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan. Langsung saja ya, saya terima telepon pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu, Mas Jun.
0: Selamat malam. Malam dengan Abah Awi.
1: Jun.
0: Ya, monggo.
1: Mas.
0: Sehat ya, Abah?
1: Alhamdulillah, sehat dan bahagia.
0: Amin. Hujan nggak di sana, Abah?
1: Barusan reda.
0: Oh, barusan reda? Oh, hujan ya berarti ya. Deres gak, Bah?
1: Tapi gak ada 5 menit
0: hujan. Oh, lewat toh, ya.
1: Nelesi genteng.
0: Nelesi genteng, ya. Oke, monggo. Oke, apa mau dengar lagu apa? Indonesia ya, Bah?
1: Kutali Kumahua.
0: Boleh, yang mana?
1: Saya di Puncak Asmara.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa, Bah?
1: Bu Wira, Pak Eri, Mama Yu, Oma Yanti, Pak Bambang, Pak Diki Seno, Mas Ali Asyik, Mas Bandi, Mama Yu, Bu Dewi, Bu Siti Rumia, Bu Wati Ramli dan Tulang Kobar. Buat Mas Junya,
0: ya.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Yeah, makasih buat Abah Awi ya yang sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu ya, Abah ya. Gimana nih persiapan kurban besok? Apakah ada di antara Anda yang malam hari ini jaga pos ya? Atau sudah siapin apa ya, mungkin masakan apa ya yang kira-kira besok akan dibuat gitu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama YouTuber ya. Sehat?
2: Kabar, Mas.
0: Kabar baik. Gimana?
2: Sehat kan, Mas?
0: Aha, pastinya dong. Gimana tuh, Ban? Cuaca ya, di sana cerah?
2: Cerah ceria, Mas.
0: Cerah ceria. Amin.
2: Iya.
0: Besok seperti ikut
2: Mas Ju.
0: Besok ikut ini ya, ikut merayakan Idul Adha juga ya rupanya ya.
2: Iya, tapi aku gak bisa ikut sholat gitu, Mas.
0: Oh gitu, gak apa-apa. Itu berbahagia aja.
2: Iya, semenjak kondisi seperti ini.
0: Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, Allah Maha tahu kok, tenang aja. Sekarang mau dengar lagu apa ini?
2: Lagunya apa ini?
0: Lagunya Indonesia.
2: Coba nih aku sholat.
0: Indonesia. Tahunnya 80, 90 sampai dengan 2000-an awal. Silakan, Mama Yu mau request lagu apa?
2: Sunny.
0: Mm-mm. Oh, Cinta Pertama.
2: Dari BCL.
0: Iya, Cinta Pertama. Sandi, itu judulnya Cinta Pertama Kali ya.
2: Oh iya, Pak.
0: Kalau Sandi
2: gini loh, Mas. Saya mulai 85 sampai 91 itu ngikutin lagu pop. Terus 92 sampai sekarang ini ngikutinnya kedangdut.
0: Jadi, oh, enggak masalah.
2: Grup-grup itu aku enggak paham.
0: Gitu. Oke. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang barusan turun, Abah Awi ya.
0: Terus buat siapa lagi?
2: Iya, tadi Abah Awi kan.
0: Betul, Abah Awi, betul.
2: Selamat malam. Pak Mulyono, Mas Bandi, Mas Ali yang punya Wazik, Bung Freddy, Mas Kennedy, Bang Kennedy atau Pak Kennedy ya?
0: Pak Kennedy.
2: Juga ada Pak Idris, Pak Tua, Pak Bambang, Mas Budi yang di Tuban. Terus Oma Yanti Huin, semoga tetap energik dan sehat selalu. Okay. Bunda Wira yang penuh warna dan selalu ceria.
0: Siap.
2: Ibu Siti.
0: Oke, okay, satu lagi.
2: Bunda Nona, Mas Asa.
0: Siap. Hah? Satu lagi udah. Dong, udah itu aja.
2: Iya, semuanya aja. Salamnya kompersa, Mas ya.
0: Oke, siap. Makasih banyak ya Mama Yu ya. Sehat selalu.
2: Buat Mas Dio-nya.
0: Bukan Dio dong, bukan Dio dong, bukan Dio dong. Iya, Mas kita udah ngobrol aku dilupain. Aduh, bukan Dio dong. Itu.
2: Buat Mas Junya ya.
0: Bukan Dio dong.
2: Madu rasa.
0: Oke, makasih banyak yo. Selamat malam. Iya, madu rasa. Tidak tahu, nanti aja dikasih tahu. Enggak tahu, nanti aja gantian sama yang lain dulu ya. Thank you. Selamat malam. Ya. Nanti dilanjut lagi ya sebelum saya nanti di morning sama yang lain ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Ya, dengan Mas Budi Sasena.
3: Waduh,
0: Tuban ya. Gimana ya, Tuban? Beleh wedus berapa, Mas?
3: Belum ini besok pagi.
0: Iya, berapa? Belanja besok.
3: Ya, kurang tahu ya nanti ini.
0: Oh.
3: Aku baru kesana,
0: oh, gitu. Gak ikut jadi panitia. Ya, ya wes, mau denger lagu apa ini Mas Budi Sasena?
3: Lagunya yang mau diklik apa nih nanti?
0: Yang mau diklik nanti saya ngikut sesuai requestnya Mbak Awi, ada Puncak Asmara, ada requestannya Bu Mama Yu tadi Cinta Pertama. Oke, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mama Yu, Mama Yu, terima kasih jenggolannya Mama Yu. Terus juga ada Bu Ira, terima kasih jenggolannya tadi malam. Aku disenggol masuk.
0: Terus siapa lagi?
3: Pak Mulyono juga. Terus Cak Toto sampai jumpa ini nggak pernah masuk sih ini. Ya. Selamat malam juga. Masuk Mas Toto, gitu. Sampai jumpa. Terus juga siapa lagi ya? Bu Titi, ya selamat malam juga, salam kenal. Terus yang di Pasuruan itu loh Mas. Ya. Jika salamnya buat semuanya saja Mas.
0: Oke, siap.
3: Biar semuanya biar kebahagiaan Mas.
0: Oke.
3: Gedang-gedong telur.
0: Iya. Makasih ya.
3: Ya,
0: makasih. Yo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Budi Sasena yang sudah bergabung malam hari ini ya. Sehat selalu Mas Budi Sasena dari Tuban. Ini satu wilayah sama Mama Yu yang tadi bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang
4: Halo,
0: Rindu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Yeay, Bu Sekaro.
4: Biasa ketiduran.
0: Iya, enggak apa-apa.
4: Tahun piro, Mas?
0: Tahunnya tahun 80, 90 sampai 2000 awal.
4: Ya, itu aja. Namanya I Sugianto aja.
0: Yang
4: Durung pun ingat pula.
0: Okay.
4: Ya, salamnya ya Mas. Salamnya buat Tumus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mimi, Pak Idris, Bang Gobar, Pak Tua, Mama Yu, Bunda Dewi, Bunda Nunung, Bunda Wira, Bunda Hartini. Terus iku Mas, Mas Ali, Mas Dio, terus yang di Merauke, Bung Freddy, Teh Dinda, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
4: Buat Mas Dio kalau pulang hati-hati ya, Mas.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Istikaro ya. Baik pendengar, untuk kalian yang mau bergabung lagi, saya tunggu atensinya. Sabar dulu, jangan keburu-buru, masih lama waktunya.

0: Saya minta maaf untuk Ibu Sikaro, ternyata burung pun ingat pulang, saya nggak punya, Bu. Adanya kabar-kabar burung ini yang keputer malahan, ya. Nggak apa-apa ya, Bu Sikaro, ya. Saya mohon maaf. Saya cari burung pun ingat pulang, ternyata kok tidak ada. Yang muncul malah kabar-kabar burung, ya. Semoga saja masih sama-sama burung, ya, Bu, ya. Semoga bisa terhibur. Nanti kalau misalnya gak cocok, saya ganti dengan burung yang lain deh, ya. Burung kasuari, burung unta, burung cicak rowo, terserah nanti ya. Besok tapi gak sekarang. Oke, terima kasih untuk atensinya. Sekarang saya mau update dulu informasi pendengar. Dari teman-teman saya dulu nih, ada yang mau berbagi informasi. Ada yang tadi menginformasikan seputar malam takbir malam hari ini, ya. Kita akan coba dengarkan bersama dengan rekan saya Nita yang ada di daerah Setro, Surabaya. Untuk Anda yang berada di kawasan Setro, mungkin juga bisa update ya informasinya. Kali ini akan ada rekan saya Nita yang akan berbagi kabar dari kawasan Setro, Surabaya. Nita, silakan.
1: Suasana malam takbiran di daerah Kenjeran, tepatnya di daerah Setra dan sekitarnya ini saat ini terpantau masih cukup ramai, ya. Masyarakat mengumandangkan takbir dari musola atau masjid masing-masing rumah. Dan meskipun tadi sempat diguyur gerimis, namun masyarakat antusias menggelar takbiran untuk berkeliling kampung masing-masing. Dan tadi saya sempat juga lewat di daerah Bulak Cumpat ini, terpantau mati lampu, ya, seusai hujan gerimis tadi. Untuk cuaca sendiri saat ini sudah mulai cerah meskipun masih ada awan mendung begitu, ya. Dan suasana sekitar daerah sini Kenjeran ini terpantau masih cukup ramai. Sekian Nita Sylvia.
0: Baik, Nita Sylvia, terima kasih atas informasi dan laporannya. Kita ke rekan yang lain, ada Ermina yang akan juga menginformasikan seputar pantauannya malam hari ini, seputar persiapan Idul Adha esok, ya. Oke, halo, selamat malam, bersama dengan rekan saya Ermina. Coba kita update dulu informasinya dari Ermina, ya. Ermina, silakan informasinya.
2: Iya, pendengar, hujan deras membuyarkan takbir keliling warga Dusun Beringin, Kelurahan Pamotan pada malam hari ini. Tadinya pawai obor dan iringan sound system dari mobil pick up terpaksa dihentikan di tengah perjalanan. Padahal sebelumnya warga menggelar takbir keliling kampung dengan berjalan kaki sambil membawa obor. Dan lantunan takbir juga tadi menggema melalui pengeras suara yang dipasang di mobil pick up. Dan memang tadi suasana sempat berlangsung meriah meski sejak awal sudah turun gerimis di kawasan Kampung Beringin, dan anak-anak hingga orang dewasa tetap antusias mengikuti pawai menyusuri jalan pemukiman warga. Namun hujan yang turun semakin deras membuat peserta berhamburan mencari tempat berteduh, dan sebagian warga berhenti di teras rumah dan warung yang ada di sekitar perkampungan. Sementara itu rombongan takbir keliling juga akhirnya dibubarkan. Dan salah seorang warga, Ahmad Zain, mengatakan hujan deras memang membuat warga sepakat untuk menghentikan takbir keliling demi keselamatan peserta.
3: Jadi takbir keliling rutin digelar setiap malam Idul Adha sebagai bentuk siar sekaligus mempererat kebersamaan warga kampung. Tadi meski gerimis sih, saya sama warga tetap semangat ikut takbiran keliling, ya, karena ini sudah menjadi tradisi di setiap tahun. Sekarang hujannya deras, jadi berhenti dulu nanti.
2: Meski takbir keliling buyar akibat hujan, namun suasana takbir tetap terdengar dari musola dan juga perkampungan di Dusun Beringin, Kelurahan Pamotan Porong, Sidoarjo. Dan suasana malam Idul Adha tetap terasa khusyuk di tengah cuaca hujan. Demikian laporan Ermina.
0: Baik, rekan Arima, terima kasih atas informasi dan laporannya. Kita kembali lagi ke Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama saya Jo Adi Yuanda. Kita akan nikmati lagu-lagu enak malam hari ini ya. Seperti yang satu ini, datangnya dari BCL. Untuk Mama Yu di Tuban, spesial untuk Anda ya. Cinta pertama dari BCL. Jangan pernah geser dulu pendengar. Selain satu ini saya masih akan kembali untuk Anda.

0: Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Kita masih di program Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Kak Jo.
0: Waalaikumsalam Pak Mul.
1: Mas, request lagu Malam Yang Dingin. Aku sendiri.
0: Judulnya apa, penyanyinya siapa?
1: Wah, penyanyinya gak apalah mas, judulnya dingin. Gak apa-apa ya.
0: Apa-apa.
1: Itu lagu apa-apa.
0: Iya, saya gak tahu versinya siapa.
1: Diganti kuskul saya bisa mas.
0: Yang tahun 80-an Pak Opa, jangan yang terlalu tua. Wah. Pak. Yang agak-agak baru. Siapa, mas? Ya aja. Terserah aja, Desi Ratnasari bisa. Atau siapa, terserah Bapak yang mau. 2000-an
1: gomblo
0: juga boleh.
1: Gomblo tahun berapa lah gomblo?
0: Kalau gomblo tahun 70-an Pak, gak bisa.
1: Oh gak bisa. Ya wis, aku wis tak golek wali ya lek ngono sing nyerah-nyerah.
0: Siap, salamnya.
1: Mak, siap.
0: Siap, salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Laporan sementara, cuaca habis gerimis, sekarang sudah reda kembali. Situasi di kampung kita tenguk-tenguk iki nang jowo. Sepi mas, karena uang lancar kabeh. Untuk Kak Jo, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Mul. Ya, kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Hai, Bang Jawadiyanda.
0: Ya, Bu Wira.
2: Aduh, bahagianya, senangnya hatiku. Aduh. Ketika ku mendengar suaranya.
0: Masya Allah.
2: Hadir di radio.
0: Okay. Ya. Monggo silakan, mau dengar lagu apa ini?
2: Maaf, saya ke belakang. Cinta.
0: Lagunya siapa itu?
2: Dari berdebar hatiku. Pina pada Winata.
0: Oke, siap.
2: Oke, selamat malam untuk Mas Andi, Pak Widi, Widi ya, yang di Jepang. Terus itu untuk Pak Mariono, Pak Mulyono tadi, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Siati, Mamayu, Bu Siti Mari, Maria, Ramiah, terus Pak Bambang, Mas Badi, Mas Asa, Ning Asi, terus untuk Barika Erlin, Bu Istikaro, Bu Wati sekeluarga, Bu Mimi, semuanya. Saya kok jadi lupa ya. Oh, Bu Dewi.
0: Ya.
2: Untuk Banjur di Wanda.
0: Siap.
2: Besok libur kah?
0: Loh, baru masuk hari ini disuruh libur lagi. Enggak masuk akal dong. Ini baru masuk. Masa ya, besok udah libur lagi. Ya
2: kan
0: enggak dong.
2: Oke, Banjur mungkin sedikit melaporkan, jadi sampai saat ini juga masih ada gempa takwir, anak-anak semangat banget ya. Sapi udah 10 ekor sama kambingnya 26.
0: Siap, oke. Okay.
2: Sudah tersedia.
0: Siap.
2: Di Bang Jo.
0: Siap. Okay. Baik.
2: Untuk Bang Jo, terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Ira. Waalaikumsalam. Sapinya banyak ya. Rupanya sapinya banyak, orang kaya. Kalau tempat aduh, tempatnya Mas Jondor sapinya berapa, Mas? 5, orang kaya juga. Amin gitu loh ya. Jadi kalau misalnya nanti berkorban gitu ya, ya jadi sesuaikan. Yang rezekinya banyak ya kurbannya agak banyakkan dikit ya, biar rezekinya tambah lancar. Amin. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam.
3: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati.
3: Lagunya Tulus. Hati-hati di jalan.
0: Emang mau kemana sih kalau hati-hati di jalan?
3: Nah, katanya kan ini Idul Adha.
0: Nggak boleh kemana-mana ya, nanti ya kena razia.
3: Maka itu hati-hati di jalan.
0: Iya, biar nggak ketangkap Satpol PP ya.
3: Iya.
0: Ya, oke.
3: Lagunya untuk Umi yang di Queen yang sedang berdoa untuk putri putranya. Juga mama tidak lupa juga Bu Kustiat, juga Pak Mul, Pak Idris, Pak Tua, Bu Mutiara, Mama Mama Yu, Bu Siti, Bang Kobar, Bang Ali, Bu Nana, Bu Dian, juga Pak Freddy. Terima kasih Mas Tio.
0: Sama-sama.
3: Aduh, paringi sehat selalu.
0: Oke, sami-sami, Bu juga sehat selalu.
3: Pulang.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi Damiati ya. Terima kasih, hati-hati di jalan ya. Besok sudah korban, nanti kalau lepas tadi dicariin sama panitia lo ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bersama saya Jo Adi Yuanda sampai jam 11 malam nanti. Satu lagu yang tadi sudah di request ya, ada Puncak Asmara.

0: Baik, sambil ke Puncak Asmara kita update dulu informasi dari rekan reporter ya. Reporter Cantia ini menginformasikan menjelang puncak perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Kepala Desa Pulolor Kabupaten Jombang ini mengajak seluruh warganya untuk mengikuti atau juga menjadikan momen besar ini sebagai sebuah hal yang sangat penting ya, yang bermuatan nilai keikhlasan serta bisa menanamkan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Waduh, ya. Kalau gitu sekarang kita langsung saja dengarkan informasi yang akan disampaikan oleh rekan Cantia berikut ini. Cantia, silakan informasinya.
1: Ya, baik, selamat malam pemirsa. Suasana di Desa Pulolor Jombang mulai terasa jelang Idul Adha. Jadi saya sempat ngobrol langsung dengan Kepala Desa Pulolor, Bapak Soeharto. Beliau punya pesan yang sangat menyentuh untuk seluruh warga. Beliau mengajak kita semua untuk memaknai Idul Adha ini bukan cuma sekedar rutinitas saja, tetapi benar-benar sebagai momentum buat meningkatkan rasa cinta dan ketaatan kita kepada Tuhan. Beliau juga mengingatkan kembali soal kisah teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang penuh makna keikhlasan. Ada pesan penting juga dari Pak Soeharto. Beliau mengatakan meski kurban itu sunnah bagi yang mampu, jangan sampai ada warga yang memaksakan diri kalau kondisi ekonominya belum memungkinkan. Karena menurutnya justru jadinya haram kalau sampai dipaksakan. Untuk malam ini perpisah, takbir nanti meskipun tidak ada agenda takbir keliling, Pak Soeharto memastikan gemah takbir akan tetap terdengar syahdu di setiap masjid dan musola di Desa Pulolor. Harapannya semangat Idul Adha ini bisa bikin kita semua lebih ikhlas lagi untuk berbagi sama warga yang membutuhkan. Demikian laporan dari Desa Pulolor, saya kembalikan ke studio.

0: wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hujan deras yang mengguyur kota Surabaya malam hari ini juga dirasakan oleh beberapa tempat yang lain di sekitar Surabaya ya. Seperti yang disampaikan oleh rekan reporter Yanuar Fahmi yang akan menginformasikan usai hujan deras, ratusan warga tetap menggelar takbir keliling sambil membawa obor dan melantunkan takbir di sepanjang jalan raya. Informasinya langsung kami hadirkan untuk Anda bersama rekan kami Yanuar Fahmi. Yanuar, silakan.
1: Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, di mana suasana malam takbir Idul Adha di wilayah Gempol, Kabupaten Pasuruan berlangsung meriah. Warga dari berbagai kampung turun ke jalan menggelar takbir keliling sambil membawa opor dan lantunan takbir yang menggema di sepanjang jalan raya. Meski sempat diguyur hujan deras beberapa waktu sebelum acara dimulai, antusiasme warga tidak surut. Usai hujan reda, ratusan peserta langsung memadati jalan dengan iring-iringan obor serta kendaraan hias bernapaskan religi. Takbir keliling juga menjadi ajang silaturahmi warga menyambut Hari Raya Idul Adha. Petugas keamanan dan relawan turut disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas agar kegiatan berlangsung tertib dan aman. Warga berharap tradisi takbir keliling dengan obor tersebut dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari syiar Islam dan pelestarian tradisi masyarakat di malam hari raya. Dari Gempol Pasuruan, Januar melaporkan.
0: Baik pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami, kita akan update terus informasinya. Ini ada kabar kalau di daerah Kenjeran ini sedang mati lampu begitu ya.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat malam buat Mbak Rika Herlin ya. Requestnya maaf dari surga ya untuk Bu Wira dan kawan-kawan ya. Terima kasih untuk Mbak Rika Herlin yang sudah mengirim atensi ya. Ini elemen ya, maaf dari surga. Baik. Di belakang Mbak Rika Herlin ada siapa lagi ini yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya? Ada Ibu Siti Rumi Adi Tuban. Halo Ibu, selamat malam Ibu. Request lagu Diana Nasution, Jangan Biarkan ya. Selanjutnya buat Ibu Istikara, Bu Hartini, Bu Siti Pasuruan, Bu Nana, Bu Titi Damiati, Pak Mulyono, dan salam untuk semuanya. Terima kasih buat Bang Jo Adi Yuanda ya. Oke, terima kasih untuk Ibu. Lagunya Diana Nasution ya. Kemudian ada siapa lagi ini? Ibu Sri Suhartini ya. Selamat malam Ibu Sri Suhartini ya. Apa kabar? Sehat ya Ibu? Ibu malam hari ini ingin mendengarkan lagu Nicky Astria Cinta di Kota Tua. Selanjutnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Wira, Bu Titi, Bu Nur Fadila, Bu Mimi, Oma Yanti Queen, dan buat Mas Jody Yuandanya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Suhartini yang sudah bergabung malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar, malam hari ini saya masih punya lagu-lagu enak untuk Anda nikmati. Salah satunya dari Elemen, Maaf dari Surga.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Diana Nasution yang versi Titi DJ yang kita puterin ya. Semoga terhibur untuk kita semuanya. Baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Malam Pak Idris, silakan. Cuaca di Pasuruan bagaimana Pak Idris?
1: Rinai hujan.
0: Oh sama, sama berarti Pak Idris. Ini ya merata kalau begitu ya.
1: Merata.
0: Merata.
1: Kalau lagu dari Asri Group bisa masuk.
0: Asri Group tahunnya kalau 80-an ada, kalau misalnya ada dan lagunya tahun 80-an saya puterin Pak. Kalau nggak ada nggak bisa.
1: Judulnya Gerimis Mengundang.
0: Yang nyanyi siapa Pak?
1: Berapa itu?
0: Yang nyanyi siapa Pak?
1: Asri Group.
0: Asli?
1: Iya. Yeah.
0: Asri Group, kok kayaknya belum pernah dengar saya ini.
1: Ada ya.
0: Oh, kayaknya enggak ada tuh Pak, koleksi saya Pak.
1: Enggak ada ya. Iya, Anu, Bapak boleh?
0: Judulnya langsung disebutkan, judul-judulnya Pak.
1: Takkan sendiri lagi.
0: Takkan sendiri lagi. Oke, sebentar. Ini
1: tahun.
0: Oke, tahunnya tahun berapa ini? Kok enggak ada keterangannya ini?
1: Enggak ada. Jamal Mirdad aja ada. Jamal Mirdadnya gara-gara kamu.
0: Gara-gara kamu?
1: Oke.
0: Oke, saya cari dulu ya, Pak ya.
1: Salam untuk tadi ada Pak Awi, Mama Yu, Pak Budi Saksena, Bu Sikaro, Pak Mun, Bu Wira, Budi Didamiati.
0: Pak, ini yang gara-gara kamunya kok enggak ada Pak ini Pak, saya Bu. Enggak ada yang versi Jamal Mirdad, adanya yang versi Rano Karno.
1: Oh, Jamal iya, Mirdad. Lupa maju.
0: Hah? Sorry, yang mana yang benar Pak? Saya enggak tahu ini.
1: Rano Karno.
0: Rano Karno?
1: Oke.
0: Oh ya.
1: Sorry ya, lu keliru.
0: Oke.
1: Saya salam lagi untuk semuanya saja. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua diberkahi umur yang panjang, sehat walafiat, juga selamat dimanapun berada. Untuk Mas Jo, matur
0: nuwun. Ya, makasih banyak, Pak Idris. Oke, waalaikumsalam, Pak Idris. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Mas Asa, terpurukku ya, bukan terpuruk kau di sini. Terpurukku di sini Mas Asa, judul lagunya ya dari Kla. Salamnya buat Oma Yanti, Bu Wira, Bu Nana, Pak Bambang, Pak Dekisno ya, matur suwun ya buat Mas Jonya katanya begitu. Ya, dia terima kasih buat Mas Asa. Sehat selalu ya Mas Asa ya. Terus juga selamat malam, ini ada siapa yang bergabung? Oh, ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Mas Bandi.
2: Iya Mas Ju.
0: Tonggo, silakan.
2: Idola Mas Ju. Idola ya Mas Ju.
0: Idola.
2: Paramita Rosadi.
0: Oke, siap.
2: Salamnya buat Pak Mul.
0: Halo. Iya, halo.
2: Iya Mas Ju, halo.
0: Iya, ayo dilanjutkan lagi.
2: Diulang Mas ya.
0: Iya.
2: Pak Tua, Pak Mul, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Mama Yu, Mbak Ina. Ya, makasih Mas Ju.
0: Ya, sama-sama Mas Bandi, sehat selalu ya buat Mas Bandi sekeluarga. Terus kemudian juga ada siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu dari Kennedy ya. di Palembang. Pak Kennedy minta diputarkan lagu Tragedi Pengantin Remaja dari Tommy J. Pisa. Oke. Okay. Saya coba cari dulu ya, Tragedi Pengantin Remaja. Salamnya buat buat Mama Yu, Bu Ira, Bu Siti, Pak Suruan ya. Kemudian Bu Dewi, Abah Awi, Pak Idris, Bu Lis dan Mas Dio. Ini bukan Dio, Pak. Ini Jo, Pak. Jo Adi Yuanda ya. Bukan Dio, kalau Dionya lagi libur malam hari ini ya. Oke, terima kasih Pak Kennedy. Lagunya coba saya cari dulu. Oi, Tragedi Pengantin Remaja. Oke, kita nikmati lagunya bersama di Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Lagu-lagu era tahun 80, 90 sampai dengan tahun 2000-an awal kita siap putarkan untuk Anda malam hari ini ya. Dan selamat menikmati saja untuk Anda yang juga sedang menikmati suasana hujan ya. Ada yang masih hujan, ada yang sudah terang ya. Tapi kalau di kawasan Pemuda ini kayaknya masih gerimis-gerimis aja gitu kan. Yang pastinya semoga semuanya selalu sehat ya, selalu bahagia, sejahtera begitu. Baik, kita masih coba akan bacakan kembali atensi-atensinya. Ada Ibu Sulistyowati. Selamat malam. Ini Jo Bu, bukan Dio Ibu. Duh, Dio terus yang disebutin ya. Ini dengan Jo Adi Yuwanda Ibu. Ibu Sulistyowati di Sumatera Selatan, request lagunya Frankie and Jane, Perjalanan. Kalau lagunya tahun 70-an belum bisa ya Bu ya. Kalau 80-an nanti saya puterin. Buat Oma Yanti di Bandung, selamat beristirahat. Pak Wandi selamat malam. Ada Ibu Nana juga. Halo selamat malam Ibu Nana. Kita coba putarkan suara dari Ibu Nana. Mana tadi Ibu Nana ya? Oke. Loh kok hilang? Mana Bu Nana? Oh ini dia nih Bu Nana. Silakan Bu Nana. Yo, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Requestnya Atik CB yang Maafkan Daku. Salam sehat itu tadi ada Ibu Istiharo, Mama Yunita, Bu Nur Fadila, Bu Wira, Oma Yanti, Bu Titi Damayanti, Bu Yuni Solo 3, terus Bu Dewi, Bu Mimi, Bu Wati Ramli, Mas Asa, Abah Awi, Pak Budi Suseno, terus Pak Tua, Pak Idris Bang Kobar, Mas Ali Sakti, Pak Freddy, Pak Kennedy, terus Bang Andi Batam, Mas Cepet PP.
0: Lanjut Ibu. Iya, jadi mana tadi Bu Nana ya? ke distrek ya.
1: Bandi juga dan semuanya. Terima kasih Mas Jo. Assalamualaikum. Yeah.
0: Waalaikumsalam Bu Nana. Terima kasih sudah bergabung ya Atik Sibi. Oke, terus kemudian ada yang bergabung kembali nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Lagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam.
2: Malam Mas Jo.
0: Iya, Bu Siti, Pasuruan.
2: Sampai tidur saya Mas Jo.
0: Oh ya bagus Jo. Dong, bagus demi kesehatan. Tidur tuh bagus biar sehat badannya. Ya.
2: Mari beraya Mas Jo.
0: Iya dong, liburan, jalan-jalan.
2: Besok jangan lupa salat Id ya.
0: Oh iya dong. Iya nanti.
2: Ngantuk-ngantuk males-malesan Mas Jo.
0: Oh cuman diluk ae gak apa-apa. Kan cuman sebentar.
2: Awas besok tak tak
0: pantol. Mari ngono delik. Kali kayak gitu di. Ayo giliran nih.
2: Makan gitu. Sate ini Ngomongnya
0: gak jelas. Iki ngantuk, iki berkorong ngantuk ini.
2: Lagunya Tak Ingin Sendiri ya.
0: Lagunya siapa itu?
2: Itu Putih. Bukan. Bu Hetikus Endang.
0: Tak Ingin Sendiri. Loh ya. Tadi Hetikus Endang kayaknya udah keluar deh. Sebentar.
2: Apa terus?
0: Yang gak tahu yang lain. Yang tahun 2000-an, 9, apa terserah. Iya betul.
2: Ya wes apa, gak nemu. Gak seneng lainnya.
0: Oh lainnya gak seneng. Lah kalau udah keluar ya. Gimana? Kalau udah keluar piye? Kalau gak diputar dua kali gak boleh.
2: Ya
0: wes, Dewi Yul. Oke, itu dia bisa. Dewi Yul. Iya. Yang oh, mana? Judulnya apa? Apa? Kau Bukan Diriku? Apa?
2: Ya, bukan dirimu lagi.
0: Jangan Ada Dusta? Atau?
2: Enggak, Bukan Dirimu Lagi. Pokoknya lekak sholat gitu.
0: Ya, oke.
2: Bukan Dirimu Lagi.
0: Okay. Ya, gak pakai lagi. Kau Bukan Dirimu aja. Gak pakai. Tambah-tambahin dewe lah, Mas Diki.
2: Iya, Mas.
0: Oke, salam.
2: Buat semua, Mas Jo. Buat semua ya.
0: Iya, iya.
2: Kali ini, dok, soalnya positif ngantuk soalnya.
0: Kan bener kan? Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Ada Club Project dengan Terpurukku di sini.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia.

Sri Betaria Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 30 Mei 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331414992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Mendengar akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Ya, waktunya semakin merapat pada pukul 23 ya. Saya mohon maaf kalau ada banyak atensi yang belum terakomodir ya, karena keterbatasan waktu malam hari ini. Saya ingin ucapkan terima kasih untuk semuanya saja yang sudah bergabung ya. Ada Pak Wandi tadi juga sudah sempat bergabung ya, Pak Wandi ya. Sehat selalu Pak Wandi, bahagia ya. Terima kasih atas atensinya. Pak Mariono juga dari Tulungagung juga, Pak De Kisno ya. Di Kalimantan Utara juga kabarnya hujan. Hujan deras dan petir. Ini kayaknya hujannya merata kalau begitu ya, bukan cuma Surabaya saja tapi di Kalimantan juga ya. Ya, sama ya Pak De ya, sama, senada, seirama. Ibu Wati Ramli juga, selamat malam Ibu ya. Terima kasih atas atensinya, belum sempat bergabung tadi karena waktu juga. Pak Mariono juga. Betaria Sonatanya hari Sabtu ya, kita punya Betaria Sonata nanti hari Sabtu Pak. Tenang aja, di PPH Pustaka Piringan Hitam gitu ya. Baik pendengar, akhirnya saya Jody Wanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya Organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi organisasi modern pertama dan menandai tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan perubahan pola perjuangan dari perlawanan fisik menuju perjuangan melalui pendidikan dan organisasi, serta menumbuhkan rasa persatuan dan identitas sebagai bangsa. Semangat kebangkitan nasional kemudian melahirkan berbagai organisasi pergerakan yang menjadi fondasi penting menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Hingga saat ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai ajakan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus bangkit, bersatu, dan berkontribusi menghadapi tantangan zaman.

Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.

Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Peringatan ini ditetapkan untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang telah meletakkan dasar pendidikan di Indonesia. Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan tanggung jawab generasi muda. Melalui peringatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan pendidikan yang berkualitas, bangsa Indonesia dapat menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional!

Hidup adalah cerminan dari pikiran dan tindakan kita. Pikiran positif, lakukan yang terbaik, dan hasilnya akan mengikuti.

Mendengar dengan demikian, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz kembali di udara. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya pagi ini di edisi 27 Mei 2026. Kami akan hadirkan beragam program menarik untuk Anda di hari ini. Anda bisa simak bersama untuk hari ini. Mutiara pagi tidak kami hadirkan begitu ya, karena kita akan mengumandangkan takbir dan juga tahmid begitu ya. Kemudian juga nanti pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, kami juga sudah menyiapkan beberapa informasi dari reporter dalam Warta Pagi. Kemudian juga pada pukul 7 pagi kita akan simak bagaimana sholat Idul Adha langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Nanti kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda, tepat pada pukul 7 hingga usai. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan beragam informasi-informasi menarik dalam program Surabaya pagi ini hingga usai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda simak juga program Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami via telepon di 5345474 atau 081331414992. Pendengar, kami akan hadirkan satu persatu bagaimana program menarik di hari ini, 27 Mei 2026. Kita akan simak bagaimana kumandang takbir dan tahmid di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, baru saja kita simak bersama kumandang tasbih, tahmid, dan takbir. Sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Pagi Persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pengelola Terminal Purabaya mulai mengantisipasi potensi lonjakan penumpang pada libur panjang Idul Adha 2026. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto. Sapi tersebut akan diserahkan kepada jemaah Masjid Besar At-Taqwa di Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kondisi sapi dalam keadaan sehat, bebas penyakit, dan layak dijadikan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Peternakan DKPP Kabupaten Kediri, Istar Abadi, usai melakukan pemeriksaan sapi di Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri.
3: Secara fisik kita periksa bahwasannya sapi yang telah kita tentukan ini secara umum fisiknya mencukupi syarat sahnya kurban, tidak ada cacat bawaan. Kemudian juga umurnya juga mencukupi. Tadi kita lihat giginya sudah poel 3 pasang, sudah dewasa kelamin, itu sebagai syarat sahnya kurban salah satunya.
2: Sementara Kamalul Asifak, pemilik sapi asal Desa Pule, Kecamatan Kandat, mengatakan sangat bangga sapinya dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto. Sapi yang diberi nama Bima tersebut memiliki berat sekitar 1 ton 50 kg dan dibeli oleh Presiden dengan harga 108 juta rupiah.
4: Jadi ya, kita sangat senang sekali dan rasa bangga karena mewakili terutama untuk daerah Kecamatan Kandat bisa terpilih untuk sapi bantuan masyarakat oleh Pak Presiden Prabowo. Untuk jenis sendiri ini persilangan antara limusin sama simental, jadi sebutannya limusin cross, Pak. Jadi bobot saat ini sekitar 1 ton 50 kilo. Jadi sebenarnya masih potensi juga karena kulit-kulitnya juga masih kendor, bisa sampai prospek sampai 1,2 sampai...
2: Star Abadi menambahkan pada bulan April 2026 terdapat 4 sapi yang telah diseleksi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan untuk bantuan Presiden. Namun 3 sapi lainnya telah terjual terlebih dahulu. Penyerahan sapi bantuan Presiden RI Prabowo Subianto ke Masjid Besar At-Taqwa di Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dilakukan pagi hari sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Heri Susanto melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 10,324 miliar rupiah dengan penyerahan yang dipusatkan di Kabupaten Bojonegoro. Witra Adila melaporkan.
5: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau secara simbolis dengan total nilai 10,324 miliar. Agenda ini dipusatkan di PT Karep Alam Sejahtera Kabupaten Bojonegoro yang sekaligus dirangkaikan dengan peresmian Masjid Nur Kofifa. Dana stimulan tersebut dialokasikan bagi para buruh pabrik rokok lintas daerah yang tersebar di 65 perusahaan di 25 kabupaten kota se-Jawa Timur. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan bantuan tunai sebesar 1 juta rupiah. Gubernur Jawa Timur mengatakan dari total anggaran tersebut, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan alokasi sebesar 901 juta yang menyasar pada pekerja di 9 pabrik rokok yang ada di Bojonegoro.
6: Ini menjadi bagian penting untuk kita terus bangun semangat bersama bahwa pada saat penyerahan di BHJHT kali ini kita semuanya membangun semangat positif thinking bahwa Allah akan paling kebahagiaan, kesejahteraan kepada kita semua.
5: Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada industri rokok yang menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui penyerapan ribuan tenaga kerja lokal dari Bojonegoro. Witra Adila melaporkan.
0: Pengelola Terminal Purabaya mulai mengantisipasi potensi lonjakan penumpang pada libur panjang Idul Adha 2026. Chenor Fahmi melaporkan selengkapnya.
7: Pengelola Terminal Purabaya mulai mengantisipasi potensi lonjakan penumpang pada libur panjang Idul Adha 2026. Koordinasi dengan sejumlah perusahaan otobus atau PO dilakukan untuk memastikan kesiapan armada tambahan apabila terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dalam beberapa hari ke depan. Fokus utama pengawasan ialah menjaga kelancaran arus keberangkatan penumpang, sekaligus memastikan ketersediaan armada bus antar kota maupun antar provinsi selama periode libur panjang. Pelaksana harian pengawas Satuan Pelayanan Terminal Purabaya, Ferry Sugiharto, mengatakan pihaknya telah meminta seluruh pengurus PO bus menyiapkan armada cadangan guna mengantisipasi lonjakan penumpang mendadak.
8: Jumat itu sudah melaksanakan Zoom meeting ya untuk persiapan menghadapi liburan panjang ini. Nanti kita di sini akan koordinasi dengan para pengurus ya PO ya agar nanti bisa menyiapkan armada yang dibutuhkan ya saat adanya peak season atau saat ada lonjakan penumpang itu ya. Jadi kita akan koordinasi dengan para pengurus PO-nya dan sekaligus ownernya ya. Nanti berapa yang kita siapkan itu untuk armada tambahan atau istilahnya kita nanti akan mengeluarkan izin insidentil karena adanya momen-momen tertentu ya.
7: Selain kesiapan armada, pengelola terminal juga meningkatkan pengawasan terhadap kelayakan operasional dan kondisi kesehatan pengemudi. Pemeriksaan ramcek dilakukan untuk memastikan seluruh armada memenuhi standar keselamatan sebelum diberangkatkan. Terminal Purabaya diperkirakan mengalami peningkatan arus penumpang, terutama untuk tujuan Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sejumlah kota di Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pada momen cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pelabuhan Tanjung Perak terpantau tidak ada lonjakan penumpang yang signifikan jika dibandingkan pada momen Lebaran Idul Fitri bulan Maret lalu. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
9: Pada momen cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pelabuhan Tanjung Perak terpantau tidak ada lonjakan penumpang yang signifikan jika dibandingkan pada momen Lebaran Idul Fitri pada bulan Maret lalu. Hal tersebut disampaikan Koordinator Embarkasi Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Tanjung Perak, Rifai, saat dikonfirmasi RRI Selasa 26 Mei 2026. Rifai mengatakan, pada momen Idul Adha beberapa tahun silam memang didominasi oleh masyarakat yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Kamal, Bangkalan. Namun sejak adanya Jembatan Suramadu, intensitas jumlah penyeberangan mulai menurun. Ia menambahkan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Perak saat momen Idul Adha memang tidak terlalu ramai, ditandai dengan tidak adanya posko penjagaan seperti momen libur besar lainnya. Namun pihaknya memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan 1x24 jam.
10: Jadi pas Idul Adha itu biasanya agak landai lah, atau mungkin nggak ada kegiatan sama sekali. Ramainya sih, ini nggak terlalu sih. Landai-landai nggak terlalu signifikan. Artinya nggak kayak, ya memang nggak kayak ini sih, nggak kayak apa pas Lebaran tuh. Nggak. Ya ada lah kalau 100 ada, kalau 100. Paling 2, kalau 1 hari paling 3-4 trip lah. Tetap istilahnya pelayanan kayak biasa, artinya nggak terlalu inilah, nggak terlalu apa khusus untuk pelayanan kayak Lebaran kemarin, nggak juga.
9: Pihak pelabuhan mendata jumlah pelayaran yang terjadi saat momen Idul Adha kali ini. Rata-rata hanya 3-4 perjalanan saja dengan tujuan favorit antara Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk jumlah rata-rata penumpang saat momen Idul Adha kali ini, pihak pelabuhan mencatat berkisar 100 orang per hari. Jumlah tersebut tergolong landai jika dibandingkan dengan perayaan Idul Fitri dan libur Natal dan Tahun Baru. Faiz Putra melaporkan.
0: Pertamina Patraniaga siaga long weekend Hari Raya Idul Adha tambah 1,5 juta tabung LPG 3 kg di Jawa Timur. Ermina Jane melaporkan.
11: Pekan ini masyarakat di seluruh Indonesia menikmati libur panjang Hari Raya Idul Adha. Dengan adanya momen tersebut, PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus memastikan pasokan energi di wilayahnya, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahmad Rahedi mengatakan, produk LPG menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat. Guna menghadapi lonjakan permintaan, pihaknya memitigasi melalui pelaksanaan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar penyaluran reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat.
12: Regional Jatim Balinus memastikan bahwa energi di wilayah kerja kami di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, baik dalam bentuk BBM maupun LPG. Termasuk infrastruktur telah disiagakan dan standby untuk memastikan penyaluran energi berjalan lancar. Untuk LPG, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus melaksanakan mitigasi melalui penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar yang reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat, terutama pada momen libur panjang kali ini. Sedangkan untuk BBM, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus melaksanakan build up stock atau penambahan stok secara berkala sesuai kebutuhan dan melakukan pengecekan sarfas SPBU secara intensif berikut pengecekan kualitas dan juga kuantitas produk BBM kami.
11: Pertamina Patraniaga telah menyiapkan penyaluran fakultatif hingga 99% dari rata-rata penyaluran harian dengan jumlah 1,5 juta tabung untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Ia juga mengajak masyarakat untuk dapat menggunakan LPG sesuai peruntukannya, di mana LPG ukuran 3 kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu. Sementara itu bagi masyarakat mampu bisa menggunakan LPG non subsidi Bright Gas. Ermina melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, Direktur Bina Penempatan Kerja Kemnaker menekankan bahwa dinamika industri modern menuntut pekerja untuk belajar hal baru agar tetap kompetitif dan relevan. Farida Kusnia melaporkan.
13: Pasar kerja saat ini dinilai semakin kompetitif dan tidak menentu. Hal ini digambarkan Direktur Bina Penempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Isnarti Hasan saat memberikan edukasi di kegiatan Universitas Terbuka UT kemarin. Isnarti Hasan menyebutkan pasar kerja saat ini mencari tenaga kerja yang mampu belajar hal baru dengan cepat, memiliki ketahanan mental dan kecakapan global.
14: Di tengah dunia yang fluktuatif, penolakan dan kegagalan adalah hal yang biasa. Yang membedakan pemenang dengan yang kalah adalah seberapa cepat mereka bangkit setelah dijatuhkan oleh keadaan. Kemudian yang ketiga adalah kecakapan global, tetapi kita melakukan aksi secara lokal. Jadi pahami apa yang terjadi di dunia karena dinamika geopolitik itu nyata.
13: Sementara itu, Dr. Petomi Y.S. Suyasa dari Himpunan Psikologi Indonesia merasa bangga dengan mahasiswa saat ini yang bekerja sambil menempuh pendidikan tinggi.
15: Ada sih yang mungkin full kuliah murni, tapi kebanyakan katanya sudah bekerja. Jadi saya juga salut ya kepada teman-teman dari mahasiswa Universitas Terbuka yang di luar waktu kuliah itu sudah bekerja. Terus saya searching-searching, jadi alasannya apa sih orang masuk Universitas Terbuka itu? Nah, alasannya itu selain tadi untuk fleksibilitas waktu adalah untuk peningkatan karir. Jadi ya baguslah itu, teman-teman punya intensi untuk meningkatkan karir.
13: Kegiatan UT kemarin diharapkan membuka wawasan tentang peluang karir, pengembangan kompetensi, hingga kesiapan menghadapi dunia kerja masa depan. Selain itu dilakukan peresmian pusat karir UT. Farida Husnia melaporkan.
0: Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga menegaskan pentingnya penguatan program imunisasi nasional. Oni Arianto melaporkan.
16: Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Erlangga UNER Surabaya, Dr. Arif Hargono menegaskan pentingnya penguatan program imunisasi nasional. Hal tersebut disampaikan dalam webinar sosialisasi Desa Iman dan Tim Koordinasi Akselerasi Program Imunisasi atau KAPI Selasa siang. Menurut Arif Hargono, pembentukan tim KAPI menjadi langkah strategis mendukung keberhasilan program imunisasi. Ia menyebut imunisasi merupakan program kesehatan yang sangat penting dan harus dijalankan secara maksimal. Arif Hargono juga menjelaskan imunisasi mampu mencegah berbagai penyakit menular berbahaya. Banyak penyakit infeksi dapat dicegah melalui pemberian imunisasi secara lengkap dan tepat waktu.
17: Imunisasi ini menjadi hal yang sangat penting karena mampu mencegah penyakit menular yang berbahaya. Banyak sekali penyakit infeksi menular yang bisa dicegah oleh imunisasi begitu. Jadi sangat disayangkan jika kemudian sampai timbul korban, apalagi sampai kematian akibat penyakit yang seharusnya dapat kita cegah begitu.
16: Arif Hargono juga menilai sangat menyayangkan apabila masih muncul korban akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah, apalagi jika sampai menyebabkan kematian maupun kecacatan. Ia juga mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung percepatan imunisasi. Kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dinilai penting untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Oni Arianto melaporkan.
0: Tim pengabdian kepada masyarakat dari FMIPA Universitas Brawijaya UB Malang menggelar pelatihan pengolahan dan visualisasi data berbasis Microsoft Excel menggunakan teknologi generatif AI bagi guru sekolah dasar SD sekecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
18: Tim pengabdian FMIPA Universitas Brawijaya menggelar pelatihan pengelolaan dan visualisasi data berbasis Microsoft Excel dengan dukungan AI bagi guru sekolah sekecamatan Sekaran, Lamongan. Kegiatan yang berlangsung di SD Keteng tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan digitalisasi pendidikan sekaligus peningkatan kompetensi tenaga pendidik di Lamongan. Dosen Statistika FMIPA UB Melina Retno Habsari mengatakan pelatihan ini dirancang untuk membantu guru memanfaatkan teknologi digital secara lebih optimal, khususnya dalam pengelolaan data dan penyajian informasi yang lebih interaktif. Menurut Melina, pemanfaatan AI seperti ChatGPT maupun Gemini dapat membantu meningkatkan efisiensi pekerjaan administrasi guru.
19: Termasuk inovasi baru di dalam pendidikan karena biasanya Bapak Ibu guru hanya menggunakan Excel dalam pengolahan data, misalnya menggunakan rumus RIS, SAM, atau modus atau median. Tetapi Bapak Ibu guru belum terlalu menggunakan diagram untuk visualisasi data. Padahal visualisasi data itu sangat menarik dan sangat penting untuk menjelaskan suatu data. Jadi kita bisa memvisualisasi data menggunakan diagram atau grafik agar data tersebut bisa dibaca dengan mudah, interaktif, dan lebih informatif.
18: Sementara itu, salah seorang peserta pelatihan, Vindra, mengaku kegiatan tersebut sangat membantu guru di daerah untuk meningkatkan kemampuan digital yang selama ini lebih banyak dipelajari secara mandiri melalui internet.
20: Arahan dan program-program dari Presiden itu sangat membantu karena dan sangat cocok karena ditekankan sama Bapak Presiden untuk pertama kan artificial intelligence, terus coding, nah ini termasuk dalam hal itu. Jadi pelatihan ini cukup mendorong program pemerintah sehingga guru-guru juga tertarik.
18: Melalui pelatihan tersebut, FMIPA UB berharap transformasi digital pendidikan tidak hanya berkembang di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah-sekolah di daerah agar kualitas pendidikan semakin merata. Farin Reki melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah guna mendongkrak produksi pertanian selama 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
21: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah guna mendongkrak produksi pertanian selama tahun 2026 ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan, sekaligus menjaga ketersediaan beras di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Hingga akhir Mei 2026, realisasi luas tanam padi di Kabupaten Jombang sendiri disebut sudah mencapai sekitar 90% dari target 8.800 hektar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan, percepatan masa tanam dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sekaligus menjaga produktivitas panen padi agar tetap optimal.
22: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah Kementerian Pertanian, yaitu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Harapannya dengan kegiatan ini merupakan kesiapan dari Kabupaten Jombang untuk juga menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanam ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga. Target insya Allah Kabupaten Jombang bulan Mei ya, bulan Mei ini kita sudah 90% dari 8.051 kita sudah tercapai itu dari target 8.800. Artinya Jombang sendiri di 38 Kabupaten Kota Jawa Timur kita peringkat 3 untuk capaian luas tanam luas panen.
21: Sementara itu, penanggung jawab swasembada pangan berkelanjutan Jawa Timur, Yuris Tianto, menyampaikan peningkatan frekuensi tanam ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap kenaikan produksi padi dan juga pendapatan petani, sehingga sinergi antara pemerintah dan juga petani perlu terus ditingkatkan.
23: Memberikan semangat pada petani untuk bisa 3 kali tanam lagi di tahun ini. Nah, dampaknya diharapkan dengan 3 kali tanam ini produksi meningkat dan insya Allah mendukung swasembada pangan kelanjutan Jombang khususnya dan di Jawa Timur.
21: Program percepatan masa tanam di Kabupaten Jombang ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan sektor pangan sekaligus menjaga stabilitas produksi beras baik di tingkat daerah maupun juga nasional dari tahun ke tahunnya. Ana Kusuma melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menanggapi santai pembahasan rencana transfer pemain musim depan. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
2: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares turut menanggapi pembahasan terkait rencana transfer pemain untuk musim depan. Ia sempat melontarkan candaan dengan menyebut sejumlah nama besar sepak bola dunia seperti Neymar dan Messi serta Cristiano Ronaldo. Meski bernada gurauan, Tavares menegaskan bahwa proses evaluasi tim tetap dilakukan secara serius oleh manajemen dan staf pelatih. Ia menyebut seluruh performa pemain akan menjadi bahan penilaian sebelum menentukan langkah di bursa transfer. Menurutnya, setiap keputusan terkait transfer tidak bisa diambil secara terburu-buru tanpa kajian yang menyeluruh. Seluruh rencana akan dibahas bersama direksi dan manajemen klub.
3: I don't know. On this moment, finished match, we need to analyze everything. If you want, I speak about transfer. I just say one thing. We are trying to see Neymar from Brazil, Messi from Argentina, and Cristiano Ronaldo.
2: Kami sedang mencoba merekrut Neymar dari Brasil, Messi dari Argentina, dan Cristiano Ronaldo dari Portugal. Strateginya saat ini adalah melihat pemain-pemain kami yang ada di sini. Setelah itu, bersama direksi dan manajemen, kami akan memutuskan. Saya belum bisa bicara siapa yang datang dan pergi. Kami perlu menganalisis semua pertandingan terlebih dahulu.
3: Need to analyze what we can and what we cannot can. This is my opinion, more bonus that I can say after one match.
2: Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan terkait pemain yang akan datang maupun yang akan meninggalkan tim. Hal itu karena kompetisi baru saja berakhir sehingga proses evaluasi masih berjalan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, puluhan peserta memeriahkan tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia di lapangan Inzia Mini Soccer Kediri. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Puluhan peserta tampak memadati agenda tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia di lapangan Inzia Mini Soccer Kediri. Hal itu setelah lapangan Inzia Mini Soccer Kediri terpilih menjadi venue untuk tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia. Saat menghadiri seleksi Timnas Football 7 Indonesia, perwakilan manajemen Inzia Mini Soccer Kediri, Saiful Rahman Nur Hasan mengatakan bahwa seleksi ini berhasil menarik perhatian dari khalayak publik setelah mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan kembali ke Indonesia untuk memimpin tim nasional Indonesia Mini Soccer di bawah naungan Indonesia Football 7 Federation. Tim ini diproyeksikan akan tampil pada ajang Intercontinental Cup Italia 2026 dengan format permainan 7 lawan 7.
6: Seleksi timnas untuk mencari bibit-bibit pemain yang akan dibawa ke Jakarta. Karena kalau hari ini ada yang lolos, besok tanggal 26 langsung seleksi timnas di Jakarta. Pokoknya kalau ada hari ini yang terpilih langsung disuruh berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan seleksi di Jakarta.
4: Diketahui dalam ajang seleksi pemain tersebut tampak diikuti 65 orang peserta. Salah satunya Sinka Angga Pramudia, seorang mahasiswa di Kediri. Sinka mengaku ia sangat antusias untuk mengikuti seleksi Timnas Football 7 Indonesia dikarenakan memang hal ini pihaknya telah memiliki modal yang lama untuk berlatih di sekolah sepak bola SSB dan juga ingin berkiprah menjadi pemain sepak bola profesional Indonesia seperti halnya pemain kebanggaannya Marcelino.
24: Kalau boleh jujur ya, karena pengen aja capai mimpi yang belum pernah kesampaian.
25: Apa itu mimpinya?
24: Pengen jadi pemain profesional. Kalau kesiapan sih basic ya, soalnya kan saya juga pemain sepak bola sama futsal. Lebih ke mental sih, soalnya kan ini juga yang tes langsung nasional, nggak dari kota.
4: Diketahui, dibukanya panggilan seleksi pemain Timnas Football 7 Indonesia di sebuah kota, antara lain Yogyakarta, Surabaya, dan Kediri. Untuk wilayah Kediri ini, maka seleksi akan dijadwalkan di lapangan Inzia Mini Soccer Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Motivasi hari ini.
3: Jangan khawatir. Seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di pagi hari ini. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan simak bersama bagaimana rangkaian sholat Idul Adha, sholat Id begitu ya, di langsung dari Masjid Istiqlal bersama dengan untuk imamnya Haji Ahmad Asyrodin Asyrodin Ibrahim MAG, Imam Masjid Istiqlal Jakarta, dan khutbah akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Johannes MA PhD, Rektor UIN Alauddin Makassar. Tema di hari ini adalah meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Nanti Anda bisa simak bersama pada pukul 7 hingga usai nanti. Pendengar, nanti kita juga akan hadirkan bagaimana informasi-informasi yang juga sudah dirangkum oleh tim redaksi melalui reporter RRI Daerah Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi atau kabar tersebut untuk Anda. Hati-hati di jalan, kalau memang saat ini Anda tengah berkendara karena jalanan licin ya, semalam diguyur hujan, baru kondisinya terang benderang itu sekitar pukul 4 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, kala kumandang adzan subuh berbunyi begitu ya. Jadi mungkin ada di antara Anda yang juga saat ini masih prepare begitu untuk sholat Idul Fitri, atau mungkin kalau di masjid-masjid dekat rumah itu biasanya pelaksanaannya pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat ya, seperti halnya di Masjid Agung atau Masjid Nasional Al-Akbar, itu pelaksanaan untuk sholat Idul Adha maksudnya itu pada pukul 6 waktu Indonesia Barat begitu. Dan saat ini mungkin proses untuk sholat dimulai karena biasanya pada pukul 6 hingga pukul 6 lebih 20 menit atau 15 menit itu digunakan untuk khutbah terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan bergabung untuk menyimak bagaimana jalannya sholat Idul Adha begitu ya di hari ini pada pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga usai. Kita nanti akan bergabung bersama dengan Pro 3. Kita akan simak bersama dari Masjid Istiqlal Kota Jakarta. Nanti kita juga akan pantau atau simak bagaimana reporter Agustin Irdiani juga akan membawa kabar untuk Anda berkaitan dengan satu hal begitu ya. Kalau kemarin beberapa reporter RRI Daerah Jawa Timur jelang Idul Adha juga sudah menyampaikan beberapa kabar begitu berkaitan dengan bagaimana gegap gempita takbir keliling yang sudah dilakukan oleh masyarakat begitu ya. Jadi ada momennya yang masih semaraknya seperti halnya Idul Fitri, tapi ada juga yang dilakukan dengan khusyuk begitu ya, tanpa melakukan takbir keliling, hanya ada di masjid atau musola atau langgar dengan menyerukan takbir tahmid begitu ya untuk di kesempatan kali ini. Pendengar, nanti kita akan juga hadirkan bagaimana informasi-informasi lainnya untuk Anda ya, serba-serbi perayaan Idul Adha di tahun 2026 ini. Jadi untuk dialog aspirasi kami tidak menghadirkannya di hari ini begitu ya. Jadi serba-serbi kegiatan atau aktivitas atau apapun yang berkaitan dengan momen perayaan Hari Raya Idul Adha akan kami hadirkan untuk Anda selengkapnya. Anda juga bisa bergabung bersama kami nantinya pada pukul 8 hingga pukul 9. Dan jangan lupa Halo RRI akan selalu hadir menemani Anda. Anda bisa sampaikan keluhan berkaitan dengan pelayanan publik. Anda bisa langsung kirimkan pesan singkatnya atau bahkan menghubungi kami baik di 534-5474 atau 081-33-14-9992.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan, usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

Pendengar, di kesempatan pagi hari ini juga kami akan hadirkan informasi berkaitan dengan cuaca ya. Ini rilis dari BMKG Juanda bahwa pagi hari sampai dengan sore hari nanti diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan petir. Kemudian malam hari pun juga masih sama, jadi peluang hujan ini juga ada dan diperkirakan cerah berawan berpeluang terjadi hujan sedang. Dini hari kondisinya juga akan sama seperti halnya pagi dan juga sore hari, yaitu diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan petir. Suhu udara sendiri pendengar berkisar antara 14 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 54 hingga 100%. Dan angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Lantas bagaimana dengan kondisi realnya cuaca di Jawa Timur? Apakah memang seluruhnya itu akan berpotensi turun hujan atau justru malah sebaliknya hanya beberapa daerah saja yang kondisinya turun hujan? Dari apa yang kami dapatkan informasinya, beberapa wilayah yang akan mengalami atau akan berpotensi turun hujan diantaranya adalah Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, kemudian Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, lalu Jember, kemudian Ponorogo, Kota Kediri, kemudian Blitar, Tulung Agung, Nganjuk, kemudian Kota Malang, Kota Batu, Pasuruan, Lumajang, kemudian Bojonegoro, Ngawi, lalu Jombang, serta Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumenep. Jadi hampir merata di wilayah Jawa Timur begitu ya. Bagaimana kondisi di hari ini, turun hujannya itu bervariasi dengan intensitas hujan ringan sampai dengan hujan disertai dengan petir. Barangkali ada di antara Anda yang juga saat ini karena libur panjang ingin menyenangkan buah hati tercinta, maka Anda akan berkunjung ke beberapa wilayah yang ada di luar kota Surabaya. Ada baiknya Anda bisa mengecek bagaimana kondisinya terlebih dahulu, cuaca secara real time lewat Wofi BMKG Juanda. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan hal tersebut, untuk menyampaikan bahwa kalau Anda bepergian ke suatu tempat, Anda bisa memonitor begitu ya, apakah kondisi di lapangan saat ini atau di beberapa ruas arteri atau bahkan di beberapa jalanan di luar kota Surabaya itu turun hujan atau tidak, dengan menggunakan radar cuaca Wofi milik BMKG Juanda. Anda ketik saja cuaca Wofi BMKG Juanda, nanti dia akan muncul begitu saja. Kemudian Anda klik juga website yang dituju. Kemudian nanti secara jelas Anda bisa melihat bagaimana indikator warna yang ada di kota Surabaya ya. Kalau dari yang tadi hujan, kemudian juga sempat mendung, sampai saat ini pun juga masih mendung pendengar. Sabutan awan berwarna kelabu, bukan lagi tipis tapi agak sedikit tebal begitu, menggelayuti sudut kota. Dan 3 jam sebelumnya atau lebih tepatnya pada usai subuh begitu ya, usai kumandang subuh ini baru berhenti hujannya, dan itu berlangsung semalaman ya. Dan peta Stamet Juanda atau indikator di beberapa wilayah khususnya di kota Surabaya juga beragam. Ada yang berwarna biru ke arah hijau, itu berarti kondisi turun hujannya ringan ya. Tapi ada juga kondisinya yang kuning sampai dengan kemerahan. Tapi belum ungu ya, kalau ungu itu masuknya udah cuaca ekstrim. Kalau itu cuaca kondisinya hujan dengan intensitas lebat begitu pendengar. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Jangan lupa Anda bisa simak bagaimana program-program yang kami miliki. Nanti jangan lupa ya, Anda bisa bergabung bersama kami pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 pagi. Dilanjut pada pukul 9 hingga pukul 10 kita juga punya program Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan publik ya. Anda bisa gunakan 534-5474 atau 081-331-4x99.
Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih menunggu untuk bisa tersambung begitu ya bersama dengan Pro 3 untuk kita ikuti bersama bagaimana siaran langsung untuk sholat Idul Adha 1447 Hijriah di hari ini bersama dengan Imam Haji Ahmad Asroruddin Ibrahim MAG, Imam Masjid Istiqlal Jakarta, dan khatib bersama dengan Profesor Haji Hamdan Johannes MA PhD. Beliau adalah Rektor UIN Alauddin Makassar. Tema yang kami ketengahkan berkaitan dengan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya sesaat lagi. Setelah itu Anda bisa bergabung bersama kami begitu ya, untuk bisa mengirimkan pesan atau kabar begitu. Idul Adha di hari ini Anda melakukan aktivitas apa? Apakah sama halnya seperti tahun-tahun kemarin begitu ya? Ada acara tertentu yang dilakukan, jadi ngumpulnya sama keluarga, kemudian kebetulan juga Anda menyembelih hewan kurban sendiri begitu. Tapi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ika kemarin ya, Ibu Ika Mukti, beliau adalah dosen prodi S1

ahli gizi begitu ya, bahwa kalau dapat daging kurban itu nggak boleh langsung dieksekusi alias dimasak ya, harus diistirahatkan terlebih dahulu 12 sampai 24 jam. Setelah itu baru boleh dieksekusi dengan disimpankah di dalam freezer atau bahkan mungkin langsung dimasak begitu ya. Jadi harus benar-benar treatmentnya itu bagus, kemudian juga benar, bukan yang salah kaprah begitu ya, karena akan menghasilkan cita rasa yang sempurna. Dagingnya juicy, kemudian juga gak alot. Kadang-kadang kita kalau misalkan dapat, kenapa sih daging kurban kalau misalkan dapat tuh alot? Nah karena barusan dapat langsung dieksekusi begitu ya, pengennya langsung bisa cepat disate, digulih begitu ya. Tapi pada kenyataannya treatment yang salah akan menghasilkan rasa yang berbeda. Baik, pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan kita tinggalkan sebuah lagu dari Rizky Febian dengan Penantian Berharga, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti bersama sholat Idul Adha begitu ya, dari Masjid Istiqlal Jakarta. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: Ahmad Ansoruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Istawu aqimu shufufakum i'tadilu. Luruskan dan rapatkan shaf.